0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima badal haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Tim Was juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
5: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan, terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal, seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
6: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
5: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
8: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Iksan Faisal. Iksan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Iksan Faisal.
9: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
10: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
8: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Iksan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
11: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Banyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi

0: saat ini oleh LKKHI sana dilakukan karantina dulu.
1: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
3: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
2: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
3: Baik. Sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
5: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi

0: seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
1: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
2: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
1: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
3: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan gak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal gak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila, ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural ya, ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila, diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
1: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten, agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
5: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
6: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
7: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara, tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Iya benar, kembali bersama kami di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Kali ini di sesi kedua ya, masih bersama saya Ahmad Yani. Dan sesuai dengan janji saya di sesi pertama tadi pendengar, masih kita akan bahas tentang bagaimana progres pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan sudah hadir di studio Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Rahmadin SPDMM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rahmadin.
1: Selamat pagi.
0: Sehat ya?
1: Sehat, Alhamdulillah sehat.
0: Semangat sekali pagi ini saya lihat raut wajah Pak Rahmadin.
1: Memang kita harus optimis, Pak.
0: Bukan karena telah libur panjang kemarin ya. Itu juga. Ya, Pak Rahmadin, kita bicara koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini program pemerintah yang sepertinya membuat atau menjadi angin segar bagi masyarakat di perdesaan. Karena mungkin potensi mereka yang selama ini banyak belum terserap oleh dunia pasar, tapi dengan adanya koperasi bisa akan mungkin hajatan besarnya bisa menjadi lebih baik. Tapi melihat progresnya, karena ada juga di beberapa daerah, saya beberapa waktu lalu ke Sembalun, di bawahnya masih hanya tiang pancang saja atau masih lokasi, titik lokasi. Yeah. Ada yang sudah terbangun dengan gagahnya warna merah putih dengan tulisan lengkap mencolok, tapi belum beroperasi. Nah, seperti apa nih gambaran secara umum di NTB ini?
1: Oke, terima kasih Mas Yani. Dapat kami informasikan ke para pemirsa bahwa khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini kita membangun 1.166 lokasi KDKMP di mana sesuai dengan desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
0: Yeah.
1: Nah, untuk secara keaktifan, secara notarisnya bahwa 1.166 ini sudah ternotaris. Artinya dasar hukumnya sudah jelas semua.
0: Ya.
1: Nah, untuk yang melaksanakan RAT dari 1.166 titik lokasi ini, saat sekarang kami juga di Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satu provinsi nominasi, masuk nominasi nasional terkait dengan progres pencapaian rapat anggota tahunannya, khusus untuk KDKMP, di mana target yang diberikan oleh pemerintah pusat sebanyak 70% untuk tahun 2026 ini kita sudah melampaui 80 hampir 90%
0: yang sudah RAT,
1: yang sudah melaksanakan RAT, di mana totalnya 1043 KDKMP yang sudah melaksanakan RAT. Ini alhamdulillah kita sudah progres salah satu provinsi terbaik di seluruh Indonesia. Sedangkan dapat kami informasikan pula untuk yang proses membangun, proses membangun sekarang itu sebanyak 516 titik lokasi
0: yang
1: proses membangun. Nah, di mana yang sudah mencapai 100% itu sebanyak 51 titik lokasi, itu sudah clear sebanyak 51. Sedangkan yang sisanya sebanyak 465 KDKMP itu masih dalam on progress semua. Itu yang sudah kita laksanakan. Dan untuk yang operasional, untuk pemirsa ketahui bahwa kita tidak boleh miris dengan program astacitanya Pak Prabowo ini, sebab apa, koperasi yang telah beroperasional khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sudah core bisnisnya sudah jalan, itu sebanyak 149 KDKMP itu core bisnisnya sudah jalan. Sedangkan yang sudah bekerja sama dengan MBG, artinya dia penyuplai di MBG, itu sebanyak 14 KDKMP yang sudah punya B2B dengan KDKMP, dengan dapur MBG. Dan nanti kami akan juga mengarahkan ke untuk sekolah-sekolah rakyat yang dibangun oleh Pak Presiden. Itu kami akan masuk ke situ terkait dengan koperasinya. Ini yang bisa kami sampaikan di Provinsi Nusa Tenggara secara gambaran umumnya, secara keseluruhan seperti itu.
0: Jadi yang sudah beroperasi ada berapa?
1: Yang sudah beroperasi, tadi sudah saya jelaskan, yang sudah beroperasi terkait dengan bisnis to bisnisnya itu sudah 149.
0: 149 ya?
1: Ya, yang sudah punya core bisnis. Di mana yang 149 ini tidak semua gerainya sudah ada. Artinya yang belum punya gerai tapi dia sudah melakukan core bisnis.
0: Kalau gerai yang sudah ready tadi,
1: yang gerai yang sudah ready sebanyak 51, sudah 100%.
0: 51.
1: Iya.
0: yang sudah 100% jadi ya, tinggal ya, beroperasi saja.
1: Tinggal beroperasi saja. Nah, untuk beroperasinya ini insya Allah sesuai dengan janji pemerintah, Agustus, awal Agustus itu sudah beroperasi semua. Yang sudah, gerainya sudah.
0: Yang sudah 100%.
1: Iya, 100%. Dan awal Agustus, semua perlengkapan koperasinya sudah ada di lokasi KDKMP masing-masing.
0: Oke, tadi di sesi pertama ada pendengar ya, ada Pak Dr. Amil, kemudian juga ada beberapa pendengar yang lain melalui pesan singkat. Ini menyoroti soal pembangunan, bahwa pembangunan ini sepertinya rekanannya juga sudah terkomunikasi sejak awal sehingga begitu cepat dan lain sebagainya. Bagaimana proses pembangunan dan pengawasannya, Pak Rahmadin?
1: Untuk kami di Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, tugas kami adalah sebagai pengawas.
0: Ya.
1: Di mana dapat kami informasikan bahwa yang membangun ini adalah dari BUMN Agrinas. Agrinas Pangan yang membangun. Sedangkan nilai bangunannya juga kami tidak mengetahui, itu adalah ranahnya Agrinas.
0: Ya.
1: Di tingkat lapangan, baik itu pelaksananya siapa, kami tidak mengetahui. Dan tugas kami pada saatnya nanti adalah kami melaksanakan verifikasi terkait dengan pembangunan yang sudah dilaksanakan. Itu tugas kami dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan yang dianjurkan, yang ditugaskan oleh dari Kementerian Koperasi UKM.
0: Oh iya ya, jadi BUMN yang menyelesaikan itu ya. Jadi tidak perlu ada khawatiran publik bahwa ini ada peluang mandala sebagainya itu, karena memang kontrak kerjanya sudah jelas di situ.
1: Sudah sangat jelas sekali Agrinas yang akan melaksanakan. Dan informasinya kemarin, kami sempat melaksanakan Rakornas di Jakarta, informasinya ini adalah polanya, artinya begini, misalnya ada provinsi lain, ada provinsi yang tanahnya gambut, yang butuh anggarannya banyak, mungkin tidak seragam seluruh Indonesia nilai,
0: bangunannya
1: berbeda-beda.
0: Karena topografinya beda-beda juga desa-desa kita ini ya.
1: Benar.
0: Lalu fungsi kepala desa di mana?
1: Fungsi kepala desa ini adalah pengawas. Awalnya ini sebagai pengawas. Dalam hal saat membangun ini adalah pengawas. Nanti di tahun, dua tahun pembangunan setelah beroperasinya ini akan dibantu oleh Agrinas. Nah, setelah dua tahun itu, semuanya aset ini akan diserahkan ke desa.
0: Itu
1: polanya.
0: Dan nanti desa yang akan mengelolanya.
1: Desa yang akan mengelolanya, tetapi dua tahun pertama itu akan dibantu oleh Agrinas.
0: Ya. Nah, lalu posisi koperasi, kita tahu koperasi ini dari anggota untuk anggota, teorinya begitu ya, kalau untuk koperasi. Apakah ini juga akan tetap berlaku dalam koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih ini?
1: Sebenarnya,
0: karena mohon maaf Pak Ramadhan, karena sebelumnya juga banyak yang menilai bahwa KDMP ini ya istilahnya pengganti retail modern yang selama ini beroperasi dan itu diubah menjadi koperasi di pedesaan begitu.
1: Ya, boleh sajalah pemirsa berasumsi seperti itu. Namun pada kenyataannya kami selaku pemerintah mengejawantahkan program-program prioritas nasional ini, niat dari Bapak Presiden itu sangat tulus sekali bagaimana bisa ekonomi lokal itu bisa terbangun. Dan kenapa harus ada KDKMP? Satu entry point yang mungkin harus diterima oleh pemirsa, bahwa untuk memotong rantai pasok, di mana contoh harga beras di pemerintah provinsi, di tingkat kota provinsi sampai ke desa itu nanti pada saatnya akan harganya akan sama. Begitupun harga LPG itu akan sama, di mana mata rantai ini yang dipotong sama pemerintah sehingga rantai pasoknya bisa harga di kota dan harga di desa akan sama. Itu hakikatnya. Sehingga ekonomi masyarakat bisa menikmati. Bukan hanya masyarakat kota aja yang menikmati, tapi masyarakat desa juga harus menikmati dengan harga yang sama.
0: Oke. Baik, Pak Ramadhan ditahan dulu, saya undang pendengar untuk bergabung ya. Beberapa menit saja waktu kita di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, silakan Anda bisa bergabung menyampaikan pendapat, saran, kritikan juga boleh yang bisa membangun semangat Pak Rahmadhan dan kawan-kawan untuk terus mengawasi pembangunan KDMP di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silakan di 0818-02056000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-02056000 dan juga di 646-521. Ada Pak Elsa tadi di Lombok Timur ya, yang menyoroti tentang bagaimana pembangunan sumber daya sumber daya manusia yang mengurus KDMP ini. Karena ini bangunan juga cukup besar. Saya lihat di desa saya cukup besar itu bangunan. Dan siapa SDM yang akan diandalkan di situ? Apakah memang aparatur desa atau memang ada kualifikasi khusus untuk mengatur itu?
1: Untuk skala manajer itu saat sekarang pemirsa mungkin mengetahui informasi bahwa saat sekarang pemerintah merekrut untuk setiap KDKMP itu ada satu manajer direkrut oleh pemerintah. Dalam hal ini perekrutan dilaksanakan oleh Kementerian Pangan dalam hal ini. Nanti masa kontraknya ini akan dilaksanakan 2 tahun di KDKMP ini. Bila manajer ini memenuhi kualifikasi dan kerjanya bagus, boleh dilanjutkan oleh pengurus. Nah, kembali lagi sesuai dengan hakikat koperasi bahwa koperasi itu dari dan untuk anggota. Nah, sebenarnya kalau berbicara aturan atau berbicara yang seharusnya bahwa perekrutan manajer ini harus dilakukan oleh pengurus daripada koperasi tersebut. Namun saat sekarang Bapak Presiden, karena ini program skala prioritas nasional dan ini harus goal sesuai dengan harapan, nah pemerintah merekrutlah manajer ini dengan digaji oleh pemerintah selama 2 tahun.
0: Jadi bisa saja nanti manajer itu tidak harus dari desa itu ya?
1: Tidak harus dari desa itu, tetapi harapannya sesuai karena waktu perekrutan itu dilihat kurikulum vitae-nya asalnya dari mana, dan insya Allah akan ditempatkan sesuai dengan tempat kelahiran.
0: Tidak jauh lah ya.
1: Tidak jauh dari situ.
0: Kadi miripnya seperti kepala SPPG kayaknya ya. Kepala SPPG kan begitu, mereka direkrut, kemudian dilatih, sehingga benar-benar mereka mumpuni di bidang itu, baru mereka dilepas lagi ke wilayah-wilayah yang memang tidak jauh dengan tempat tinggal mereka.
1: Sama.
0: Oke. Okay. Nah, kalau SDM bawahnya ya ini nanti apakah diserahkan kepada desa atau ada perekrutan juga di tingkat paling bawah?
1: Nah, untuk SDM di bawahnya kami juga di APBD provinsi akan melaksanakan pelatihan terkait dengan kepengurusan koperasi. Baik itu ada dana dekon kami maupun dana APBD kami, kami akan melatih pengurus koperasi sebanyak masing-masing di titik lokasi itu ada 3 orang pengurus untuk kita latih. Itu satu. Yang kedua, ada dari intervensi dari Kementerian Desa juga akan melatih, akan mengedukasi teman-teman aparat desa. Yeah. Dalam hal ini kepala desa, nanti akan dilaksanakan tanggal 5 dan tanggal 8 bulan ini, lokasinya juga di Mataram.
0: Oke, dan ini akan menjadi daya tarik berbeda mungkin di pedesaan ya setelah jadi. Targetnya memang kita selesai kapan?
1: Target
0: semuanya lah, misalnya ada gerainya sudah jadi, kemudian ini beroperasi maksimal, targetnya apa?
1: Karena begini, untuk pemirsa ketahui bahwa targetnya ini karena kesediaan lahannya yang dulu itu yang susah ini. Lahannya. Harapan pemerintah kalau lahannya clear, tidak ada masalah, siap bangun, ya secepatnya. Namun karena lahannya ada yang lahannya kurang dari yang dipersyaratkan, bahwa ini sebagai informasi saja para pemirsa bahwa lahan yang digunakan ini 6-10 are.
0: Iya,
1: kurang dari itu saat sekarang belum boleh dibangun. Kurang 1 meter aja dari situ belum boleh dibangun.
0: Jadi 6-10.
1: 6-10 are. Nah, untuk lahan-lahan yang clear siap dibangun, Agrinas akan membangun. Tetapi kalau lahan yang kurang atau bahkan tidak ada, nanti ada tahap berikutnya.
0: Jadi ini juga anggaran pembangunannya udah jelas dari BUMN. Ada juga ini yang lagi berseluruhan kan Pak Ramadhan, ketika pembangunan koperasi desa Merah Putih, ketika warga tidak melihat pembangunan desanya, mereka langsung menjas bahwa ini gara-gara koperasi desa Merah, semua anggaran desa dialihkan ke situ. Benar demikian?
1: Sebenarnya begini, mungkin ini sebagai edukasi kita kepada masyarakat juga pemirsa yang berbahagia, bahwa memang saat ini masing-masing KDKMP itu memperoleh nilai 3 miliar. Nah, di mana peruntukan 3 miliar ini adalah satu informasinya, 1,5 miliar itu untuk pembangunan sisanya untuk peralatan sampai nanti ada bantuan modal sebanyak 500 juta dari total nilai anggaran 3 miliar per KDKMP. Nah, sumber anggaran ini adalah sumber pinjaman pemerintah ke Bank Himbara.
0: Ya.
1: Nanti pemerintah akan membayar, mencicil ini selama 6 tahun.
0: Pemerintah yang bayar,
1: pemerintah
0: ya?
1: Pemerintah yang bayar. Tetapi pemerintah akan mengambil dari informasinya dari dana desa yang ada di masing-masing desa.
0: Untuk bayar itu ya?
1: Untuk membayar itu.
0: Ya, tapi toh juga ini kan jadi aset desa besok ya?
1: Semua akan menjadi aset desa setelah 2 tahun.
0: Iya ya, keren.
1: Karena tahun pertama, tahun kedua itu akan dibimbing oleh Agrinas untuk membimbing sampai dia bisa berjalan.
0: Oke. Ke pengurus. Ini ada pesan singkat yang masuk di redaksi kami Pak Ramadhan dari 082359200... Kami berharap koperasi Desa Merah Putih ini juga yang dijual adalah sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat saja. Jangan terlalu berlebihan, apalagi terlalu banyak mie instan seperti yang viral di media sosial. Waduh. Ini memang isinya nanti apa saja?
1: Hakikatnya untuk membangun KDKMP sesuai dengan cita-citanya Pak Prabowo itu adalah kearifan lokal. Produk lokal yang ada di suatu daerah, suatu desa itu akan dikembangkan di situ. Nah, koperasi desa inilah sebagai off-taker-nya.
0: Termasuk itu, kebutuhan MBG ya?
1: Semua termasuk kebutuhan MBG, sekolah rakyat, full estate yang membantu full estate. Inilah hakikat yang akan dibangun oleh pemerintah terkait dengan KDKMP ini.
0: Iya, jadi karena ada juga Pak Ramadhan masyarakat yang menginginkan nanti petugas koperasi ini juga bisa men-tracking apa saja kebutuhan masyarakat di situ, mereka bisa penuhi misalnya. Satu keluarga misalnya butuhnya 25 kilo sebulan, beras mereka sudah bisa memenuhi dengan harga yang lebih bersaing begitu dengan di pasar. Harapannya begitu kan?
1: Harapannya seperti itu.
0: Oke.
1: Tadi juga saya bilang rantai pasoknya harga di kota dengan harga di desa itu akan sama. Dan kebutuhan masyarakat, ini contoh kecil aja, gas LPG. Gas LPG dari Mataram sampai di Sumbawa sana itu beda harganya. Nah ini mata rantai ini yang harus dipotong sama pemerintah. Namun saat sekarang Pertamina juga masih membaca, memetakan regulasinya supaya nanti harapannya KDKMP inilah yang akan menyalurkan semua pada saatnya nanti sesuai dengan harga eceran pemerintah.
0: Tapi Pak Ramadhan melihat semangat Bupati Wali Kota kita seperti apa untuk mendukung ini?
1: Nah ini juga
0: jangan sampai MBG saja yang mereka maksimalkan. Tapi bagaimana
1: ini
0: Pak Ramadhan melihat?
1: Harapannya kepada semua Pak Bupati, Bapak Wali Kota, Bapak Ibu Wali Kota, mari tolong masing-masing di daerah wilayahnya masing-masing untuk membackup koperasi Desa Merah Putih ini. Karena pada hakikatnya kalau memang koperasi ini hidup, rakyat desa itu akan sejahtera. Ini salah satu contoh, mungkin kami kemarin baru pulang dari NTT, ada di NTT itu salah satu koperasi yang sekarang omsetnya sudah 1,3 triliun. Itu koperasi berasal dari koperasi ibu-ibu yang ada di NTT itu.
0: 1,3 miliar mungkin.
1: 1,3 triliun, Pak.
0: Per tahun ya itu.
1: Bukan. Ini asetnya saja.
0: Oh, aset.
1: Sedangkan SHU-nya per tahun itu hampir 1 miliar, Pak. Nah, itu berangkat dari koperasi ibu-ibu rumah tangga yang ada di NTT. Sekarang sudah berkembang di 5 provinsi. Nah, sepulang dari NTT, masa NTB tidak bisa seperti itu?
0: Itu usahanya apa aja?
1: Usahanya hampir semua. Bahkan dia kemarin meluncing pembangunan air mineralnya untuk koperasi itu. Dan informasinya, Bank NTT aja menggunakan dana koperasi itu. Itu luar biasanya koperasi. Nah, sesuai dengan harapan Pak Bung Hatta pada saat
0: bangun koperasi.
1: Membangun koperasi, bahwa koperasi ini adalah soko guru pembangunan, soko guru perjuangan. Emang benar. Kalau benar-benar kita menjalankan koperasi dengan benar, dengan baik, tapi tentunya kita harus memilih pengurus yang
0: baik,
1: pengurus yang amanah, pengurus yang jujur, transparan. Kalau sudah melaksanakan itu, insya Allah koperasi itu bisa mensejahterakan anggota, bisa mensejahterakan masyarakat desa.
0: Baik, baik, baik. Pak Ramadhan, terima kasih banyak waktunya dari Mataram pagi ini ya. Luar
1: terima
0: biasa.
1: Kasih,
0: ini
1: sama-sama.
0: Harusnya kita
1: sampai harus jam. Optimis ini. Kita harus optimis.
0: Harus optimis, cocok. Ya baik, Pak Ramadhan terima kasih ya.
1: Terima
0: lain
1: kasih,
0: waktu kita berjumpa kembali Yani. Mungkin progres pembangunan koperasi daerah Desa Merah Putih ke depan dan program-program koperasi lain nanti kita akan bahas dalam dialog yang berbeda. Terima kasih.
1: Oke, terima
0: dan
1: kasih.
0: Dan pendengar, demikian perbincangan saya dengan Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Ramadhan STMM, yang tadi menggambarkan bagaimana progres dari pembangunan KDMP di NTB. Kita semua harus optimis dan mendukung program ini karena tidak lain adalah Pak Presiden punya hajatan besar, endingnya adalah kesejahteraan masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat dan seluruh Indonesia secara umum. Saya Ahmad Yani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk hari ini terkait dengan benarkah sering minum kopi bisa merusak ginjal. Pendengar, kebiasaan minum kopi atau ngopi sudah menjadi bagian tidak terpisahkan ya dari gaya hidup modern masyarakat. Mulai dari pekerja kantoran sampai anak muda. Tapi di tengah popularitasnya muncullah kekhawatiran di masyarakat. Ada yang bertanya, apakah konsumsi kopi ini kalau setiap hari bisa memicu kerusakan hingga gagal ginjal? Baik, kita akan cek faktanya pendengar. Kita lihat secara medis, anggapan bahwa kopi murni secara langsung merusak ginjal itu ternyata adalah mitos. Karena faktanya, riset kesehatan justru menunjukkan konsumsi kopi dalam batas wajar itu aman bagi organ penyaring darah. Kendati demikian, tetap ada lampu kuning yang wajib diwaspadai terkait cara penyajian dan volume konsumsi. Dan pendengar, untuk fakta medis mengenai hubungan kopi dan kesehatan ginjal, yang pertama, kopi hitam ini memang murni justru melindungi ginjal ya, karena berbagai studi klinis menunjukkan bahwa konsumsi kopi hitam murni dalam jumlah moderat 1-3 cangkir per hari tidak menyebabkan kerusakan ginjal pada orang sehat. Kopi kaya akan antioksidan yang membantu memperbaiki sel tubuh dan menurunkan resiko penyakit ginjal kronis. Tapi bahaya nyatanya adalah ketika menambahkan gula creamer dan juga Nutrilevel ya, karena Kementerian Kesehatan RI baru-baru ini menekankan pentingnya membatasi gula, garam, dan lemak. Ya, pendengar, itu dia cek fakta yang saya lansir dari rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: menyampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang bisa menjumpai Anda pagi ini di program Halo RRI bersama saya Apriana Mahdan dan tim Halo RRI yang bertugas ada rekan saya Dian Mustafa. Pagi, selamat morning.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Sibuk benar, Bu.
2: Bukan sibuk ya. Kita mencari informasi-informasi yang
1: gitu. Saya pikir ngecek tagihan-tagihan yang memang di awal bulan ini harus dibayarkan gitu kan, biaya pendidikan anak, tagihan listrik, tagihan air,
2: belanja. Itu termasuk termasuk ya.
1: Termasuk semua gitu ya. Yeah. Cek saldo udah masuk belum gitu kan.
2: Abis kok tahu itu, aja ya isi hati orang.
1: Eh bukan, ini kan sama juga kita.
2: Oh fakta ya, fakta.
1: Pada
2: ya,
1: umumnya lah masyarakat hoax. Indonesia tuh mah kayak begitu.
2: Kalau sudah pertengahan bulan, bulan Juni ini memang namanya bulan anak sekolah ya.
1: Betul. Berarti pengeluaran juga kos-kosnya harus dipilah-pilah lagi. Iya, buat anak sekolah, bukan cuma buat bayar sekolahnya aja, tapi semua kan keperluan mengikuti gitu. Mulai dari bayar masuk sekolah. Kemudian ada mungkin uang-uang lainnya yang harus dibayarkan di sekolah. Iya, benar. Nah, perintilannya ada lagi, Bu.
2: Apakah
1: ada
2: itu?
1: Sepatu baru.

0: Itu dia.
1: Buku,
0: tas harus baru, tas. Ya Allah, ternyata emang banyak ya.
1: Betul, seneng kalau di Halo RRI ini karena bukan cuma pendengar aja yang curhat, kita juga mewakili warga, ibu-ibu, sama ya. Aja sebenarnya.
0: Terus
1: gitu ya.
0: Kira-kira ketika curhat seperti ini Nana, yang beri solusi itu siapa nih kira-kira ya?
1: Nah,
0: apa maksudnya?
1: Mungkin kita gitu kan, ya. Kita juga sama, kita juga lagi nyari solusi.
0: Baik.
1: Tapi insya Allah setidaknya kami bisa menjadi jembatan pendengar
0: ya.
1: Untuk nanti kami teruskan ke pihak-pihak yang harus memberikan jawaban yang boleh dan bertanggung jawab atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat gitu. Dan yeah, saya Apriana Mahdan dan Dian Mustafa tidak sendiri, ada tim Halo RRI yang bertugas. Pagi ini ada Reza Kurnia di pengarah acara dan gatekeeper, serta ada Uka Antara di multimedia. Kita undang Anda yang ingin bergabung, silahkan melalui dua hotline kami di 0818-0205-6000 atau di 0370-646-521. Boleh juga lewat kanal YouTube RRI Mataram Official melalui kolom chatnya. Hari ini awal bulan baru 2 Juni
0: ya.
1: 2026. Pada umumnya masyarakat Indonesia itu mendapatkan upah, honor, gaji itu memang di tanggal di awal bulan.
0: Ya, gitu, tapi ya. Ada juga yang sepertinya di pertengahan.
1: Di pertengahan ada di akhir ya. Bulan ada. Biasanya perusahaan-perusahaan swasta itu kebiasaannya di akhir bulan gitu ya, atau di tengah bulan. Tapi kalau umumnya lembaga-lembaga negeri itu upahnya, gajinya diterima di awal bulan. Tapi awal, tengah, akhir itu kayaknya sama aja ya. Tergantung
0: budget, maksudnya
1: tergantung
0: pengelolaannya
1: budget
0: ya.
1: Dan pengelolaannya gitu. Tapi biasanya di pasar-pasar mulai ramenya tuh di awal-awal bulan. Lais gitu.
0: Oke, lais.
1: Ya kan?
0: Benar,
1: lais karena orang baru punya duit nih.
0: Iya, benar.
1: Datang bawa kepeng nih.
0: Dan bukan itu saja sebenarnya. Nah, karena kan memang awal bulan itu awal dimana harus beli kebutuhan lagi.
1: Betul,
0: kan?
1: Ya kan?
0: Beras, kalau minyak dan lain
1: sebagainya. Ibu Dian biasanya bulanan, mingguan, harian belanja?
0: Saya biasanya bulanan.
1: Atau
0: tapi
1: sekali setahun. Ibu nimbun.
0: Nimbun. Apakah ini dinamakan dengan panik buying itu ya? Nimbun, terus harga-harga jadi naik kan? Ya Allah,
1: nah,
0: itulah.
1: Tapi kayaknya kalau setahun sekali tuh nanti kena expired date gitu.
0: Nah itu dia lagi permasalahannya.
1: Jadi kalau Bu Dian biasanya
0: saya sekali sebulan aja lah.
1: Sekali sebulan aja.
0: Dan sekali sebulan itu bukan tidak cukup nih. Akhir bulan tuh harus nambah.
1: Akhir bulan ada aja.
0: Ada aja kan yang mau di.
1: Kalau belanja hari-hari yang kayak masakan, makanan itu.
0: Nah itu
1: harian apa?
0: Saya harian aja.
1: Harian. Kepeken bibi sayur
0: ya,
1: atau ke warung?
0: Saya cari bibi sayur aja yang paling gampang. Karena kalau saya kepeken itu tidak akan cukup dengan 100.000 atau bahkan
1: justru gitu ya?
0: Iya, 200.000 pun kalap mata kita mau beli ini, beli itulah.
1: Jadi kadang-kadang mubazir gitu ya. Tapi mungkin ada juga ibu-ibu rumah tangga, keluarga yang milih kalau makanan harian itu belanjanya sekali seminggu mereka taruh di kulkas, di freezer, hemat BBM. Udah gitu bisa mengontrol masakan harian tuh ini. Menunya berbeda.
0: Berbeda ya setiap kali.
1: Ya tapi bagus juga kalau misalnya ada bibi sayur ya, budgetnya sedikit lebih karena kan ada bati-bati yang bisa.
0: Kalau saya sih lebih pilih bibi sayur aja lah, selain ibaratnya membantu mereka tuh kan pelaku usaha juga. Atau mungkin belanja di depan
1: di warung
0: kalau ada tetangga yang misalnya punya
1: masak
0: warung
1: gitu
0: kan,
1: yang udah masak yang udah jadi gitu kan ya.
0: Boleh lah.
1: Ya begitulah perputaran rantai perekonomian kita. Satu yang tersendat, satu semuanya akan berdampak. Misalnya kalau semua bahan-bahan naik tapi penghasilan tidak nambah,
0: tidak naik.
1: Itu kan kadang-kadang daya beli menurun.
0: Iya.
1: Kasiannya sama pedagang-pedagangnya. Gak ada yang beli, pemasukan juga menurun. Jadi pendapatan daerah dari pajak dan lainnya juga berkurang. pembangunan terhambat. Nah, itulah dia solusi-solusi yang dibutuhkan bagaimana supaya geliat daya beli ini tetap normal setidaknya, bahkan meningkat. Itu penting supaya perputaran perekonomian lancar, pembangunan juga jadi lancar.
0: Lancar, iya. Benar sekali. Memang pemikiran-pemikiran seperti itu simpel, sederhana, terdengar, nah, tapi ternyata
1: ringan diucapkan gitu ya.
0: Tapi ada yang bilang, aduh, wah jago praktik ini sulit banget kayak gitu akhirnya ya.
1: Inilah suara hati Ina-Ina. Sesimpel kita ngomong sabar.
0: Sabar gitu. Padahal ya, belum tentu ya orang bisa seperti itu.
1: Yang nyuruh sabar juga, belum tentu
0: lebih,
1: juga.
0: Lebih tidak sabar maksudnya.
1: Tapi ya mau gimana ya pendengar, silakan setidaknya untuk Anda kami berikan ruang keluarkan unek-uneknya.
0: Bolehlah berkeluh kesah sedikit membantu maksudnya.
1: Daripada dipendam di dalam hati ya. Tapi jangan sampai udah curhat makin kesel gitu karena enggak ada tanggapannya. Tapi
0: bukan
1: tidak
0: begitu di, ya.
1: Ya RRI tetap nanti ya, kita insya Allah, tetap berusaha
0: karena,
1: gitu ya.
0: Kita tetap mencoba untuk terkonek dengan siapa yang memang berhak begitu ya untuk memberikan solusi-solusi dari unek-unek Anda itu.
1: Nah, kita juga pengen mengucapkan selamat bagi keluarga di Nusa Tenggara Barat semuanya yang ada keluarganya berangkat atau menunaikan ibadah haji, sudah selesai semua rangkaiannya dan tinggal menunggu bertemu. Aduh.
0: Iya, Masya Allah. Kan?
1: Budian juga pasti punya saudara, keluarga yang
0: tetangga.
1: Berangkat atau sebelum tahun-tahun sebelumnya ada keluarga, teman terdekat, orang-orang terdekat yang berangkat tuh kayak nungguin pulang tuh gimana rasanya?
0: Masya Allah, itu bukan
1: rindu,
0: hanya
1: gitu
0: iya
1: ya,
0: bukan hanya nungguin
1: oleh-oleh
0: olehnya dong ya. Tapi katanya kan kalau pulang dari sana tuh insya Allah ada berkahnya.
1: Ada berkahnya,
0: seperti
1: betul,
0: itu ya.
1: Betul.
0: Dan ini hari ini ya, kalau tidak salah kemarin ya kedatangan yang pertama ya kloter dari Lombok Timur ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ini menjadi keberkahan untuk Lombok Timur, untuk Nusa Tenggara Barat, para jemaahnya yang baru saja menunaikan ibadah yang sangat-sangat suci begitu. Ini bisa menghadirkan keberkahan kepada kita semuanya yang ada di Gumi Lombok ini, khususnya di Nusa Tenggara Barat juga ya.
0: Baik, Nana, kalau di minggu kemarin tuh apakah masih ada yang belum terjawab nih?
1: Oh ada.
0: Masih ya, karena Senin kemarin kan kita
1: tidak ada halo RRI ya. Berapa itu, episode itu juga kosong di hari Rabu karena Idul Adha juga kosong gitu ya. Nah ini kaitannya dengan SPBU yang
0: masih di
1: Lombok Utara ditutup, itu juga menjadi keluhan. Bagaimana solusinya, karena makin jauh nih warga KLU jadinya untuk nyari
0: BBM.
1: Minyak dia bilang untuk beli minyak gitu, minyak montornya. Jadi gimana nih solusinya dan seperti apa progresnya? Kemudian jalan yang di Desa Samaguna itu kemarin udah sempet diperbaiki karena ada event nasional gitu.
0: Iya.
1: Tapi sekarang terbengkalai lagi gitu. Loh, ya.
0: Kenapa itu ya? Nah. Apakah memang perawatannya yang kurang atau bagaimana begitu ya?
1: Ataukah ya dana.
0: Iya, kita tidak tahu juga ya.
1: Gitu ya.
0: Oke.
1: Nah, coba nanti kebetulan ada Reza Kurnia juga yang bertugas sebagai gatekeeper dan pengarah acara hari ini, mudah-mudahan bisa menjembatani mendapatkan jawaban keluhan-keluhan warga Kabupaten Lombok Utara. Kemudian di mana ini di
0: kalau yang di Kediri apakah masih ada kemarin yang
1: sudah terjawab sih kalau
0: Bunda
1: soal
0: Aisyah ya,
1: soal apa namanya gas
0: dan itu semua
1: itu
0: sudah ya,
1: ada narasumber yang memberikan tanggapan juga. Hanya saja mandeknya itu di tingkat mana, ini yang di tingkat pengecer mungkin kita perlu sosialisasikan atau memberikan tanggapannya. Boleh enggak kalau kita berdagang
0: Oh gitu.
1: Ngecer nih. Kan masyarakat mikirnya gini, kalau kita nendak nih di pangkalan misalnya 19 ribu lah. Terus kita ngejualnya suka-suka kita itu apakah
0: boleh tidak, gitu ya.
1: Walaupun harga eceran tertingginya itu kan adalah 19 ribu atau masih dimaklumi kemarin kalau misalnya 21 atau 22 ribu. Nah kalau melebihi dari itu, misalnya saya jual seket biar saya cepat kaya gimana?
0: Wah itu.
1: Atau mengem karena perolehan saya nendaknya di Bima, saya nyari gasnya.
0: tapi iya, tapi itu kan lebih lempuh namanya, aduh kayaknya.
1: Nah tapi kan kebalik lagi nih, namanya pedagang yang mau aja.
0: Yang mau aja dikasih gitu ya.
1: Yang mau aja di warung saya.
0: Tapi tuh, jangan seperti dong apa? Seperti itu.
1: Ya kalau nggak mau ya nggak usah belanja di saya. Nah, apakah ada penertiban terhadap pedagang-pedagang eceran ini?
0: Yang semaunya begitu
1: gitu
0: ya.
1: Semau jadi dia. Supaya jelas sumbatannya di mana. Karena kemarin dari Dinas Perdagangan menyampaikan nggak ada tuh kelangkaan, nggak ada tuh udah dilakukan sidak juga, nggak ada juga itu.
0: Tapi mungkin pendistribusiannya yang ini
1: distribusinya
0: ya?
1: lancar.
0: Gitu.
1: Semua sudah nih dari pihak pemerintah, dari Pertamina-nya udah semua nih. Tapi masyarakatnya ngelapornya ini emang susah, sulit ditemukan. Nah jadi di mana sumbatannya ini, mungkin pemerintah coba sidaknya jangan bocor. Jangan misalnya Bu Dian bilangnya, saya besok mau berkunjung ke Kampung Pelita. Ya pastinya udah siap gitu.
0: Sudah
1: kan.
0: Berarti mereka sudah antisipasi.
1: Sidaknya benar-benar ngedadak, gak tahu apa-apa gitu. Jadi ketika datang ditanya yang sebenarnya informasinya itu yang didapatkan. Begitu ya.
0: Berarti harusnya begitu ya.
1: Mestinya seperti itu, tapi seperti apa sebenarnya kondisi di lapangannya, ini yang memang kita perlukan untuk mendapatkan informasinya supaya masyarakat ini menjadi terang benderang dan lega dan terhadap informasi-informasi memang yang hadir atau memang melalui portal-portal berita resmi dan terpercaya juga itu misalnya ada rilis, ya perlu juga pemerintah memberikan penjelasan rinci gitu.
0: Kenapa begitu terjadi, kebijakannya kenapa begini.
1: Supaya begini, begitu, dan apa itu dijelaskan begitu ya.
0: Jadi masyarakat paham kan?
1: Gitu. Nah, ya.
0: Jadi tidak ada asumsi
1: mereka,
0: ini kenapa nih?
1: Kenapa kok akhirnya begini gitu kan? Jadi tapi memang beritanya itu fakta memang. Informasinya dan terhadap kebijakan-kebijakan itu fakta memang adanya. Tapi masyarakat perlu mengetahui latar belakang diterapkannya itu. Misalnya
0: kenapa
1: itu, peruntukannya apa. Mungkin komunikasi yang lebih terbuka ini kan ada tuh bidang-bidangnya yang bagian sosialisasi, bagian pencerahan itu menyampaikan, memberikan jawaban atas pemahaman masyarakat terhadap satu informasi, kebijakan dan lain sebagainya. Itu penting ya.
0: Ya sama juga dengan kemarin pas saya beli minyak. Itu kan ada minyak goreng, minyak kita itu.
1: Kok saya gak nemu ya?
0: Masih di mana? Di warung depan rumah.
1: Di warung rumahnya ya.
0: Nitip pelaku. Iya, karena memang saya juga kaget. Di situ kan ada head-headnya itu sekitar berapa di situ ya?
1: Ada tulisannya kan?
0: Iya, tuh.
1: Kalau enggak salah 19 deh, benar.
0: Iya, tapi dijual 23.000 kita beli.
1: Nah, 4.000 ya batinya.
0: Iya, tapi itu wajar berarti ya.
1: Enggak boleh kalau udah ada head ya seharusnya 19. Karena dapetinnya dari agen itu enggak segitu pasti.
0: Masa?
1: Ya namanya
0: mungkin karena
1: harga eceran tertinggi itu namanya juga harga eceran tertinggi. Tapi, jadi boleh ngecer itu dengan harga 19.000.
0: Tapi biasanya kan mungkin bukan membela ini ya pedagangnya. Padahal saya juga bertanya-tanya. Kenapa ya harga eceran tertinggi segini
1: harusnya
0: terus
1: 19
0: dijual
1: ribu, jualnya 23.
0: 23.
1: Nanti coba kita tanya kalau ada yang kayak begitu apakah ada penertiban pasar atau seperti apa, ada aturannya?
0: Iya. Atau mungkin dia belinya di pasar itu dengan harga yang berbeda nih, Nana.
1: Oh, jadi dia nendaknya di peken bukan di agen.
0: Siapa tahu dia dapat 20 atau 21 kan.
1: Iya, oke.
0: Jadi bisa jadi. ini keluhan kita karena
1: lo kita ini masyarakat ini warga konsumen juga ini.
0: Ini artinya sebenarnya kalau tidak ada yang mengeluh, apakah kita menganggap ini semua baik-baik saja begitu?
1: Atau sebuah keputusasaan?
0: Karena belum bisa tersambung ya.
1: Ya. Betul. Silakan. Suarakan saja terus pendengar apapun yang terjadi, karena ini bagian dari upaya kita untuk mengawal pembangunan, ya, ya kan?
0: Benar.
1: Supaya yang berani bersuara ini bisa didengar gitu.
0: Oke. Atau nanti coba kita carikan informasi-informasi yang memang bisa menjadi inspirasi ketika ini tepat dengan keluhan saya, jadi itu bisa menjadi solusi ya.
1: Betul sekali.
0: Baik,
1: kami akan kembali saat lagi, iya, tetap di Halo RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, saatnya kemas-kemas. Tuh, mie instan. Jangan sampai ketinggalan. Woi, ayo dong, kok malah bengong?
2: Enggak, oh iya, kamu tahu nggak kenapa harga mie instan naik terus?
1: Ya, tahu, itu kan karena mie-nya jadi lebih enak, ya kan?
2: Bukan, itu karena inflasi, uang kita jadi kurang berharga. Jadi harga barang naik terus, gitu.
1: Oh, gitu. Jadi, kalau aku makan mie instan, aku harus bayar lebih mahal.
2: Tapi jangan khawatir, kamu tetap bisa kok makan mie instan dengan cara masak sendiri, kan lebih hemat.
1: Wah, jadi aku harus belajar masak mie instan sekarang. Inflasi ini kayaknya bisa bikin aku jadi chef ya.
2: Iya. Siapa tahu nanti kamu jadi koki mie instan yang terkenal. Berani ribet itu hemat.
3: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
4: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
5: Halo RRI, iya Nana gimana nih? Gimana nih? Kayak seperti ada orang yang mau terkoneksi saja.
6: Iya.
5: Artinya memang kita sudah mencoba ya untuk menghubungi tadi Dinas Perdagangan. Sepertinya awal-awal bulan ini banyak yang sibuk ya. Sibuk dengan kegiatan-kegiatan mereka, maksudnya seperti itu.
6: Baiklah pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0818020560000 atau di 0370646521.
5: Kita tunggu ya.
6: Kita tunggu. Boleh di YouTube channel RRI Mataram Official juga gitu ya. Dan Anda nanti kami akan catat informasi-informasi atau unek-unek Anda yang Anda sampaikan, mudah-mudahan bisa mendapat tanggapan langsung. Kalau tidak, kami terus berupaya ya, terus berusaha supaya mendapatkan tanggapan.
5: Iya. Tadi saya sempat baca di rri.co.id tuh Nana, yang dimana masyarakat Indonesia menanti-nantikan informasi mengenai, nah tadi sempat menyinggung BBM kan. Jadi BBM subsidi dan non-subsidi di Juni 2026 ini, yang memiliki kendaraan dengan bahan bakar solar nampaknya bisa senyum karena katanya harga BBM non-subsidi ini turun.
6: Alhamdulillah.
5: Ya, jadi itu informasi ya.
6: Okay.
5: Tadi saya sempat ya memang membaca di rri.co.id. Okay, jadi memang ada beberapa yang turun itu.
6: Turun banyak enggak?
5: Nah, kalau Pertalite kemarin 10.000 ya tidak berubah.
6: Tidak berubah memang.
5: Terus kalau Pertamax 12.300 juga tidak berubah. Yang Pertamax Green itu 12.900 per liter tidak berubah juga. Nah, yang berubah ini yang Dex ya, dari 27.900 per liter di Mei kemarin kan. Nah, ini alhamdulillahnya turun jadi 24.800
6: per liter. Begalah 3.000 ya.
5: Oh, bukan begal lagi ya. Kalau seandainya mau beli 10 liter coba.
6: Tapi kemarin naiknya juga begal juga.
5: Makanya kan. Kalau misalnya mau beli 10 liter aja kali 10 kali 3.000 berapa? Sudah 30.000 hematnya ya. Kan. Ya, ini kabar-kabar yang seperti ini insya Allah nih bisalah melegakan masyarakat begitu ya.
6: Baik. Ngomong-ngomong, ini juga sudah sedang juga berlangsung ujian semester di beberapa sekolah.
5: Oh iya, benar.
6: Tapi udah ada juga yang
5: lulus ya.
6: Kelulusan itu akan di surat-surat STL-nya akan dibagikan, akan diumumkan kelulusannya. Tapi sebagian besar karena sudah melakukan seremoni pelepasan siswa, graduation, pastinya sih kayaknya sudah lulus semua ya.
5: Alhamdulillah.
6: Karena gak mungkin di graduation-nya dilakukan terus belum lulus, surat tanda lulus
5: kan.
6: Sudah baik gitu mereka ini ya, berseremoni, merayakan. Tapi memang soal kelulusan ini kan yang ditunggu-tunggu adalah pembagian ijazah gitu.
5: Oh iya.
6: Karena kan itu penting banget ini ijazah ini sebagai prasyarat administrasi. Entah
5: untuk
6: itu
5: melanjutkan
6: pendidikan ke yang lebih tinggi, entah itu nyari kerjaan atau banyak persyaratan-persyaratan yang memang membutuhkan ijazah ini ya. Tapi gak sedikit ijazah yang masih tersimpan bertahun-tahun di sekolah karena belum diambil tuh sama pemiliknya.
5: Ini gimana nih maksudnya?
6: Nah, untuk memastikan dokumen penting ini sampai ke tangan yang berhak, dalam hal ini siswa didik, jadi pengambilan ijazah dan surat keterangan lulus khususnya ini di salah satu SMA dipastikan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun juga gitu. Bahkan sekolah menyiapkan layanan pengantaran langsung bagi siswa maupun alumni yang berhalangan hadir. Wah, bagus juga nih SMA
5: juga,
6: mana
5: ya.
6: Ini ya, coba kita telusuri nih. Oh, SMA 3
5: Mataram ya.
6: Mataram. Bagus nih, boleh jadi inspirasi ya. Jadi kebijakannya ini diterapkan sebagai bentuk pelayanan kepada peserta didik, sekaligus ini jadi upaya mengurangi penumpukan dokumen kelulusan yang masih tersimpan di lingkungan sekolah. Mungkin ada yang jauh gitu rumahnya, terus gak hadir, atau ada biaya-biaya tambahan yang akhirnya gak mampu mereka belum menyelesaikan pembayaran sekolah misalnya. Itu juga bisa menjadi hambatan mereka menerima ijazahnya
5: mereka,
6: begitu.
5: Ya, emang ini adalah hal-hal yang penting, pemikiran-pemikiran. Dan juga tadi di Warta Berita saya juga sempat baca memang akan dirapatkan apa ya, acara-acara perpisahan yang berlebihan seperti itu ya, yang dilakukan oleh
6: sekolah-sekolah
5: gitu. Ya, ini mungkin nanti akan ada pembahasan begitu dari Dinas Pendidikan ya, seperti apa upaya-upaya untuk mengurangi hal itu, karena kan seperti tadi banyak orang tua yang butuh biaya ya untuk anak mereka sekolah.
6: Betul. Karena kan nanti misalnya yang kelulusan TK aja tuh,
5: iya itu
6: kan
5: sudah
6: harus ke SD, pasti butuh biaya lagi. Yang lulus SD akan
5: SMP,
6: SMP itu semua butuh biaya lagi. Walaupun wajar 9 tahun itu masih berlaku, wajib belajar 9 tahun, sekarang mau 12 tahun, artinya tidak ada dipungut biaya apapun sebenarnya karena sudah ada dana BOS, bantuan operasional sekolah itu. Cuma kan faktanya ada saja yang kita keluarkan, belum sepatu,
5: ya kan? Belum lagi kan
6: buku-buku tulis.
5: Awal mereka masuk kan juga harus misal beli
6: seragam,
5: nah
6: gitu.
5: itu. Tuh, ya.
6: Ini yang mungkin kalau kaitannya dengan buku, buku tulis, alat-alat tulis, kemudian sepatu dan sebagainya, itu kan masih bisa dimaklumi oleh orang tua. Ya, bagian dari memang mendukung pendidikan anak. Tetapi kalau yang seragam ini kan sudah ada aturannya. Kalau udah punya seragam, itu nggak perlu lagi beli seragam.
5: Beli maksudnya bagaimana nih?
6: Misalnya dapat nih, kita dianjurkan kalau kelulusan nggak boleh coret-coret lagi, supaya bisa dimanfaatkan seragamnya, kasihin ke orang yang membutuhkan.
5: Oh, berarti itu bisa ya kalau
6: seharusnya punya. Memang begitu. Tapi faktanya sekolah-sekolah itu mewajibkan pembelian
5: tapi
6: seragam.
5: Ya.
6: Memang nggak ada kalimat harus dan nggak harus, itu cuman sepengalaman saya sebagai orang tua, emang diarahkannya begitu gitu, ya kan?
5: Oke. Itu apa karena memang bentuk dari komitmen di sekolah itu maksudnya?
6: Nah ini nanti dari Dinas Pendidikan mudah-mudahan bisa memberikan keterangan yang tegas atau aturan yang tegas seperti apa agar pendidikan ini bisa dijangkau oleh semua rakyat Indonesia begitu.
5: Oke,
6: ya.
5: Baik, karena memang kita menginginkan sebenarnya yang terbaik seperti itu. Belum lagi sekarang memang ditambah masalah global yang ini kan, belum lagi rupiah yang
6: melemah
5: gitu kan. Seperti itu ya.
6: Jadi memang harus banyak intervensi pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan terutama ini, karena semua orang punya hak hak kesehatan, hak pendidikan, hak belajar begitu ya.
5: Dan tapi kabar baiknya sekolah rakyat ini insya Allah sangat membantu begitu ya, dan itu sudah berjalan di beberapa wilayah di kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ini juga.
6: Betul. Ya. Baik, kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa Kepala Bidang Perdagangan Disko Perindak KLU Bapak Haryanto mengatakan bahwa dari Pemda Lombok Utara memang telah bersurat ke Pertamina ini dan menuntut informasi. Menurut informasi juga bahwa minggu ini Pertamina akan meninjau 2 SPBU yang ditutup itu.
5: Oke.
6: Entah itu yang di Pemenang,
5: baik,
6: Kayangan atau di
5: intinya di KLU begitu
6: di Kabupaten Lombok Utara itu ya, karena 1 SPBU yang di Pemenang sudah beroperasi sekarang.
5: Alhamdulillah.
6: Sudah mulai beroperasi lagi. Intinya
5: baik,
6: Pemda Lombok Utara berkomitmen untuk tetap mengawal apa yang memang menjadi kebutuhan masyarakat.
5: Okay.
6: Dalam hal ini khususnya BBM. Jadi Pak Kabid ini belum bisa bersuara karena memang masih berhalangan karena masih ada kegiatan beliau. Pak Haryanto, suatu waktu kita akan coba langsung mendengarkan keterangan dari beliau supaya kita mendapatkan informasi yang valid sebenarnya ada penyebab-penyebabnya atau kondisi apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan penutupan SPBU di
5: itu, ya,
6: kawasan Lombok Utara tersebut.
5: Jadi terjawab ya ini untuk yang kemarin sempat mengeluhkan begitu ya karena jauh mencari bahan bakar minyak.
6: Betul.
5: Ya. Ini kalau sudah tidak ada yang bergabung, Nana, jadi kita anggap memang alhamdulillah semuanya fix ya.
6: Betul.
5: Ya, jadi semua baik-baik saja untuk hari ini. Insya Allah besok masih ada Halo
6: Besok
5: RRI.
6: Ada Halo RRI lagi pendengar, Rabu. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami besok itu Rabu ya?
5: Rabu, iya, bukan Selasa. Ya, ini hari ini Selasa
6: saya
5: ya.
6: Saya tadi itu berpikir saya duduk di hari Senin ini, ternyata ini hari Selasa.
5: Ya, besok ada Fatma ya.
6: Betul, betul.
5: Dan juga yang penyiar yang bertugas.
6: Jadi silakan Anda boleh bergabung kembali di episode berikutnya di Halo RRI besok hari Rabu 3 Juni 2026.
5: Ya.
6: Untuk hari ini kami cukupkan
5: pendengarkan
6: pendengar saya Apriana Ramadan.
5: Ya, dan saya Dian Mustafa.
6: Juga rekan saya Reza Kurnia dan Oke antara undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kita bisa melewati segala hari ini dengan penuh ketenangan, kebahagiaan dan tetap memiliki harapan untuk menjalani kehidupan kita dengan baik. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Lombok Timur mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP agar tidak menggelar kegiatan wisuda maupun acara perpisahan siswa secara berlebihan. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membebani wali murid sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan siswa dalam pelaksanaan kegiatan akhir tahun ajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur M. Nurul Watoni menjelaskan kegiatan pelepasan siswa tetap diperbolehkan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah. Namun pelaksanaannya diminta dilakukan secara sederhana serta menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Demikian lintas informasi.
4: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Iya, pendengar, lintas informasi tadi menuntaskan tugas saya Dian Mustafa untuk hari ini karena sudah siap ada Sari Wisudawati yang akan menemani Anda melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
6: Indonesia. Halo Indonesia. Baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda hari ini? Pendengar, senang sekali saya kembali bisa menjumpai Anda lagi hari ini ya. Setelah kemarin juga beberapa waktu saya sempat ya beristirahat jeda sebentar ya. Dan pagi ini pendengar kita akan sama-sama sampai nanti tuntas selesai kebersamaan kita di jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan berbagai mata acara hari ini ya, di Selasa 2 Juni 2026. Tidak terasa pendengar, kita sudah mulai memasuki pertengahan bulan. Bukan pertengahan bulan ya, tapi lebih ke pertengahan tahun 2026. Waktu memang terasa begitu cepat pendengar Pro 1 RRI Mataram, dan sudah banyak yang terjadi. Saya yakin sudah banyak yang terjadi di kehidupan kita masing-masing ya, dengan banyak peristiwa, dengan banyak agenda. Tapi mudah-mudahan sih di antara sekian banyak itu juga terselip banyak keberhasilan-keberhasilan yang menjadi target kita, yang ingin kita capai tahun ini. Untuk itu pendengar, kita akan sama-sama menikmati hari ini ya dengan berbagai rangkaian acara. Saya hadirkan beberapa lagu dan juga informasi untuk Anda hari ini.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Pendengar Prasetaran Mataram, tidak sedikit ya ijazah yang masih tersimpan bertahun-tahun di sekolah karena belum diambil oleh pemiliknya. Alasannya macam-macam ya. Nah, untuk memastikan dokumen penting tersebut sampai ke tangan yang berhak, pendengar, pengambilan ijazah dan surat keterangan lulus atau SKL di SMAN 3 Mataram itu dipastikan tidak dibungut biaya dalam bentuk apapun. Bahkan, sekolah juga menyiapkan layanan pengantaran langsung bagi siswa maupun alumni yang berhalangan hadir. Wah, ini luar biasa inovasi ya. Kalau dulu zamannya saya kan masih wajib ke sekolah untuk ambil. Kalau sekarang malah kalau ada yang berhalangan itu malah dianterin. Kebijakan ini sendiri pendengar diterapkan sebagai bentuk pelayanan kepada peserta didik sekaligus juga upaya untuk mengurangi penumpukan dokumen kelulusan yang masih tersimpan di lingkungan sekolah masing-masing. Program ini pendengar tidak hanya menyasar lulusan tahun 2026 tapi juga untuk alumni dari tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini belum mengambil ijazah mereka. Jadi langsung aja.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ada kekasih selamanya Black Champagne, pendengar Pro Satu Hari Mataram ya, menghantarkan kita ke pukul 10 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Barat ini sudah mulai mengambil langkah besar untuk menyelamatkan dan mengoptimalkan kembali aset strategis daerah berupa lahan Lombok City Center seluas 8,3 hektare yang berada di Desa Grimaks Indah, Kecamatan Armada. Siapa yang dulu pernah jalan-jalan ke mall yang satu ini ya? Dulu digadang-gadang menjadi salah satu ikonnya kita gitu ya. Jadi setelah resmi kembali dikuasai pemerintah daerah, Bupati Lombok Barat Haji Lalu Ahmad Zaini Laz memastikan pihaknya tengah memproses pencabutan status lahan tersebut sebagai penyertaan modal pada PT Tripat. Langkah ini dilakukan agar aset bernilai tinggi tersebut kembali sepenuhnya menjadi pemilik atau mungkin menjadi milik pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Menurutnya, pendengar, revisi regulasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan aset ke depan memiliki kepastian hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan seperti yang terjadi pada masa lalu. Pemkab Lombok Barat pun tengah mengkaji sejumlah opsi pemanfaatan lahan tersebut agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat. Meskipun lahan akan kembali menjadi aset daerah, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan tetap melibatkan PT Tripat dalam pengembangannya. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah memberikan dukungan pendanaan kepada perusahaan daerah tersebut untuk mengembangkan kawasan sesuai konsep bisnis yang sudah disiapkan. Namun demikian, pendengar, Las mengakui pengelolaan lahan ini membutuhkan perencanaan matang dan investasi yang tidak sedikit.

Oke, generasi milenial mana yang gak tahu lagu ini ya? Menjadi salah satu lagu yang menemani masa tumbuh remaja kita ya. Dari VM2M dengan Mirror Mirror. Emang benar ya kata orang ya, kalau kita itu manusia tuh kadang-kadang menempatkan kenangan tuh di lagu dan di parfum. Tuh ada yang seperti itu. Apakah Anda juga mengalami perasaan yang sama dengan saya, kayak dejavu gitu ya, dengerin lagu ini kayak balik ke zaman-zaman bocil ya. Saya sendiri pas lagu ini rilis tuh kalau gak salah sih antara masih SMP nih. SMP saya lagu ini ya. Oke, kita sudah mendekat ke jam 11 waktu Indonesia Tengah pendengar. Saya masih punya waktu yang panjang sekali untuk membersamai Anda. Menikmati hari Selasa hari ini ya. Suhu Kota Mataram dan sekitarnya sudah mulai agak naik. Tidak seperti beberapa hari yang lalu pendengar itu dinginnya luar biasa ya. Tapi kita lihat aja nanti ya, apakah semakin siang akan semakin dingin atau bahkan suhunya akan semakin naik. Karena kalau hari ini sih pendengar, menurut prediksi cuaca dari BMKG ya, Kota Mataram dan sekitarnya ini diprediksi cerah dengan suhu berkisar antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Saya kemarin beberapa hari di Sembalun, pendengar ada 3 hari kayaknya ya, Sabtu, Minggu, Senin, itu saya di Sembalun, aduh benar-benar membeku saya di sana. Bahkan itu suhunya di malam hari menyentuh angka 14 derajat Celcius. Bahkan ada di beberapa lokasi, itu kebetulan saya ada di Sajang, di atas gitu ya, itu kisarannya antara 16 derajat, 16 sampai 17. Sementara yang di bawah, yang di Sembalunnya itu sampai ke 12 derajat Celcius, luar biasa ya. Dan sekali lagi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga tubuh. Pastikan kondisi tubuh Anda hangat supaya kita bisa tetap sehat.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan sumber daya manusia lokal menghadapi masuknya berbagai sektor industri besar, terutama industri pertambangan. Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menegaskan pemerintah daerah tidak ingin masyarakat lokal hanya menjadi penonton saat investasi dan industri mulai beroperasi. Karena itu peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi fokus utama pemerintah daerah. Menurut Jarot, langkah awal yang dilakukan yakni meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan Balai Latihan Kerja atau BLK. Pada periode sebelumnya, sekitar 90 peserta telah mengikuti latihan di berbagai bidang seperti mekanik, elektrik, operator alat berat, welder, tata boga, hingga barista kopi. Program tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertambangan, industri garam, maupun industri unggas yang akan berkembang di Sumbawa.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

dingin dan kering menuju wilayah Indonesia bagian selatan termasuk NTB. Karena itu makanya jangan lupa ya untuk selalu menjaga kondisi tubuh, memperbanyak konsumsi air putih ya, istirahat yang cukup itu juga penting ya, dan menggunakan pakaian yang sesuai terutama saat beraktivitas pada pagi dan malam hari. Karena suhu dinginnya itu terasa di waktu-waktu ini, pendengar. Ya, yang pasti memang kita jadi banyak bertanya, aduh dingin banget gitu ya. Sekali lagi pendengar, memang fenomena ini berkaitan langsung dengan musim kemarau yang sedang berlangsung. Ya, pada periode ini, angin timuran yang berasal dari benua Australia ini membawa udara dengan kandungan uap air yang lebih rendah, sehingga udara terasa lebih sejuk, bahkan cenderung dingin pada malam hingga pagi hari. Selain itu pendengar, kita juga bisa melihat ya, langit yang relatif cerah, ini juga menyebabkan panas dari permukaan bumi itu jadi lebih cepat terlepas ke atmosfer saat malam hari. Akibatnya suhu udara pada pagi hari itu ya menjadi lebih rendah. Ya, meskipun terasa nyaman bagi sebagian orang pendengar, suhu yang lebih dingin ini ternyata bisa memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk ya, penurunan daya tahan tubuh kalau tidak diimbangi dengan pola hidup sehat. Ya, beberapa hal yang bisa Anda lakukan pendengar, seperti misalnya mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ya, memperbanyak air putih ya meski merasa tidak haus. Nah, ini dia sebenarnya tantangannya. Kadang-kadang kalau di cuaca dingin seperti ini tuh kita ngerasa kita enggak haus. Padahal tubuh kita itu tetap membutuhkan cairan tubuh untuk selalu terhidrasi. Terus berolahraga secara rutin ini juga penting ya. Menggunakan jaket atau pakaian hangat saat malam dan juga pagi hari, dan memastikan anak-anak dan lansia juga mendapatkan perlindungan yang cukup dari udara dingin. Jadi kita bisa tetap sehat, bahagia, sentosa semuanya. Nah, di tempat Anda sendiri gimana nih kondisinya sekarang? Apakah juga terasa lebih dingin dari biasanya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, mendengar persatuan hati Mataram. Terkadang memang ketika kita sudah tidak banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di masa lalu kita, itu memang kadang-kadang selalu ada muncul perasaan, ih sekarang apa kabarnya ya? Rasa ingin kembali bertemu untuk mengucapkan hai atau hello, apa kabar begitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu cukup penting untuk dilakukan? Nah itu dia ya. Kita kembali lagi ke musim kemarau pendengar. Cuaca yang cerah ini pendengar Prosatria Mataram ya. Jadi meskipun identik dengan cuaca cerah, musim kemarau itu tetap memerlukan perhatian khusus terhadap kesehatan. Udara yang lebih kering ini pendengar bisa menyebabkan tenggorokan terasa tidak nyaman ya. Kulit menjadi kering dan tubuh lebih rentan mengalami dehidrasi. Makanya tadi itu selalu pastikan Anda mengkonsumsi air putih ya sesuai dengan kebutuhan ya, kemudian juga buah-buahan, sayuran segar ini juga penting. Kurangi begadang pendengar, rutin melakukan aktivitas fisik dan perhatikan juga kebersihan lingkungan sekitar, karena tubuh yang sehat ini akan membantu kita untuk tetap produktif menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi jangan lupa ya, meskipun kita sudah merasa sehat ya, saya baik-baik aja kok Mbak Sari, sehat-sehat aja tuh. Kadang-kadang sesuatu yang error di dalam tubuh kita itu gak kita rasakan pendengar. Kadang-kadang gejalanya itu gak ada, tiba-tiba duar gitu. Makanya itu dia kita untuk selalu disarankan untuk selalu menjalani pola hidup sehat ya. Minum air putih yang cukup gitu kan. Boleh minum minuman yang lain, tapi mbok ya dipastikan ya dia tidak mendominasi kebutuhan kita. Air putih itu tetap adalah minuman yang paling sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peringat Perusahaan Tera Lima Taram. Di tengah tantangan hidup sekarang ini, salah satunya memang banyak tantangan yang juga dihadapi banyak keluarga saat ini adalah mengatur pengeluaran rumah tangga di tengah harga sejumlah kebutuhan yang cenderung fluktuatif, ya, naik turun gitu ya. Nah, mengelola keuangan ini ternyata pendengar tidak selalu berarti mengurangi semua pengeluaran. Yang terpenting adalah membedakan mana sih kebutuhan sama keinginan, ya. Beberapa langkah yang bisa dilakukan, pertama ya kita bikin daftar belanja sebelum berangkat ke pasar. Jadi kita tahu apa yang mau dibeli dengan apa yang enggak. Menghindari juga belanja saat lapar karena ini cenderung kita bisa belanja jadi lebih banyak gitu kan. Menyisihkan sebagian pendapatan untuk dana darurat ini juga penting, pendengar. Kemudian juga memanfaatkan produk lokal yang berkualitas dan mengurangi pembelian impulsif akibat promosi media sosial. Kadang-kadang kita tuh suka tergoda ya sama promosi-promosi live streaming yang konon katanya tuh jualan dengan produk yang murah sekali. Ya, itu yang bikin kita akhirnya, wah beli ah kapan lagi gitu ya. Jadi jangan tergoda. Nah, salah satu juga yang kembali bisa meringankan pemikiran banyak keluarga saat ini adalah tentang SPP dan BPP anak sekolah. Nah, ini benar gak sih? Nah, hal ini ditegaskan kembali pendengar oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mataram alias MAN 2 Mataram yang menegaskan bahwa sekolah tidak lagi memberlakukan pungutan berupa sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP maupun biaya penyelenggaraan pendidikan. Dukungan masyarakat terhadap kebutuhan sekolah saat ini hanya melalui mekanisme sumbangan komite yang bersifat sukarela dan ditetapkan melalui musyawarah bersama orang tua siswa. Penegasan ini sendiri pendengar disampaikan menyusul masih adanya persepsi di sebagian masyarakat yang menganggap sekolah negeri masih menerapkan pungutan rutin kepada peserta didik. Jadi pihak sekolah memastikan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan dukungan pembiayaan masyarakat itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengandung unsur pemaksaan. Kepala SMAN 2 Mataram Abdul Qadir Alaidrus SPD MPD juga mengatakan istilah SPP maupun BPP ini sudah tidak digunakan lagi di lingkungan sekolah, ya. Menurutnya mekanisme yang berjalan saat ini adalah sumbangan komite yang dibahas dan diputuskan dalam forum resmi antara komite sekolah dan wali murid. Dia juga menjelaskan, sebelum forum komite dilaksanakan, sekolah terlebih dahulu memaparkan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Setelah kebutuhan tersebut disampaikan, barulah kemudian proses pembahasan dan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di bawah kewenangan komite sekolah bersama para orang tua. Jadi ini bisa bikin lebih tenang ya para orang tua ya. Tuh udah gak ada lagi tuh ya. Istilah BPP, istilah SPP udah gak ada lagi. Oke pendengar, ini sudah ke jam 12 siang waktu Indonesia Tengah ya, mendekat ke jam 12, kurang lebih 6 menit lagi. Jadi kita jeda dulu pendengarnya sesaat, karena nanti jam 12 siang seperti biasa kita akan ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Sementara kumandang azan zuhur nanti akan kita dengarkan pada pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Lepaskan.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan asis dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
1: Sementara itu, kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean honestly

0: dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kirgistan Bai Najarov Alimardon meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur, kami ucapkan kepada Allah, kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerja sama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman, kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste.
4: Pendengar Pro RRI Mataram, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul 12:17 waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, rembugan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, mendengar Prosa Terari Mataram, kita masih bersama-sama setelah tadi kita mendengarkan kumandang azan zuhur. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikon dan legenda baru.
2: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik, pendengar Pro Satu RRI Mataram jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pendengar kami kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari kawasan Langku 83 Ampenan. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Badan Gizi Nasional memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas program makan bergizi gratis. Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan rencana pembangunan sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Namun Badan Gizi Nasional BGN memastikan langkah tersebut tidak akan mengurangi kualitas program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Kepala BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram menegaskan porsi makanan dalam program MBG tetap sesuai ketentuan, yakni Rp15.000 untuk porsi besar dan Rp13.000 untuk porsi kecil. Menurut Sony, efisiensi anggaran tidak dilakukan pada pos-pos kegiatan dan pengeluaran pendukung lainnya sehingga tidak berdampak pada kualitas makanan yang diterima masyarakat.
1: Negara melakukan efisiensi termasuk BGN menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran itu, ya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Tetap ya Rp15.000 untuk porsi besar, 13.000 untuk porsi kecil, ya. Tetap efisiensinya di mana? Efisiensinya misalkan di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan dan lain-lain.
0: Selain menjaga kualitas menu, BGN juga terus meningkatkan standar operasional dapur MBG melalui sistem grading atau penilaian bertingkat. Sony menjelaskan seluruh dapur pada tahap awal mendapatkan perlakuan yang sama. BGN bahkan melakukan penilaian langsung ke lapangan dengan melibatkan tim appraisal dan verifikasi. Penilaian tersebut mencakup pemenuhan berbagai standar seperti sertifikat like hygiene sanitasi atau SLHS, sertifikat halal, serta standar keamanan pangan HACCP. Sebanyak 1.339 petugas diterjunkan Badan Pusat Statistik di Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Lombok Timur. Jumlah petugas tersebut menjadi yang terbanyak di wilayah Nusa Tenggara Barat karena cakupan wilayah dan jumlah usaha yang akan didata cukup besar. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, mengatakan pelatihan bagi para petugas dilaksanakan mulai 29 Mei hingga 13 Juni 2026. Setelah pelatihan selesai, para petugas akan langsung turun ke lapangan mulai 15 Juni 2026 dengan pendataan akan berlangsung selama 2,5 bulan hingga 31 Agustus 2026.
2: Iya, jadi tentu petugas nanti akan kami latih, ya. Akan kami latih selama 3 hari untuk konsep dan definisinya. Dan tentu juga petugas kami harap bisa segera menyesuaikan, ya. Karena kan proses kita mendata ini selama 2,5 bulan, dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 31 Agustus. Nah, dan masing-masing petugas ini nantinya itu mendapat sebagian besar di wilayah tugasnya masing-masing, artinya di tempat domisilinya, ya.
0: Dikatakan Sri Endah Wardanti, sensus ekonomi 2026 akan mendata seluruh jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar. Data tersebut nantinya akan menjadi basis penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi. BPS Lombok Timur mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik, serta memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Pengembangan kawasan The Mandalika di Lombok Tengah terus menunjukkan progres positif. Injourney Tourism Development Corporation ITDC menegaskan komitmennya menjadikan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata kelas dunia melalui percepatan pembangunan penguatan investasi hingga pengembangan fasilitas pendukung sport tourism di sekitar sirkuit Mandalika. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Juga sampai kepada motorsport ekosistem.
4: Injourney Tourism Development Corporation ITDC menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan kawasan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata kelas dunia di Lombok Tengah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui percepatan pembangunan kawasan, penguatan ekosistem investasi, hingga pengembangan fasilitas pendukung sport tourism di sekitar sirkuit Mandalika. Direktur Operasi TDC Troy Waroka mengatakan, pengembangan The Mandalika akan terus dilakukan secara terintegrasi dengan menghadirkan investasi-investasi strategis yang mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah. Salah satu pengembangan yang tengah didorong yakni pembangunan akomodasi mewah berupa luxury villa serta fasilitas garasi permanen untuk kendaraan premium di sekitar area sirkuit.
3: Karena salah satu faktor yang saya rasa juga cukup penting adalah dukungan dari stakeholder dalam artian pemerintah daerah. Kalau saya lihat, saya harus mengakui, kemarin juga Mas Nanda juga mengakui bahwa dukungan dari gubernur itu cukup baik.
4: Lebih lanjut, Troy mengatakan, hingga akhir 2025, nilai investasi kumulatif di Mandalika tercatat mencapai 6,18 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja sebanyak 26.002 orang. Selain itu, hingga Desember 2025, sebanyak 27 pelaku usaha telah beraktivitas di kawasan tersebut, mulai dari sektor hospitality, lifestyle tourism, mixed use development, hingga pendukung ekosistem motorsport.
3: Sekitar 27 sampai 29 pelaku usaha yang sudah beraktivitas di kawasan Mandalika, beragam dari mulai mixed use development, utility, kemudian juga hospitality sudah pasti, yang terkait dengan tourism juga sudah pasti, juga sampai kepada motorsport ekosistem, bahkan yang menarik sampai kepada refleksi ya sport massas yang memang ternyata dibutuhkan oleh para atlet balap di sirkuit.
4: Pihaknya menilai peningkatan tersebut menjadi sinyal positif bahwa The Mandalika mulai berkembang menjadi destinasi wisata dengan durasi kunjungan lebih panjang, sehingga memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi pelaku UMKM, sektor hospitality, dan masyarakat sekitar kawasan.
0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara mengimbau para petani untuk mengatur pola tanam di tengah musim kemarau. Reza Kurnia melaporkan.
5: Memasuki musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Lombok Utara mengimbau para petani untuk bijak dalam mengatur pola tanam mereka guna menghemat air dan menghindari risiko gagal panen. Kepala DKP 3 Lombok Utara Trisna Hadi mengatakan, penyesuaian pola tanam sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan air. Contoh konkret dari penerapan pola tanam yang dianjurkan dapat dilihat di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, di mana para petani telah menerapkan sistem rotasi tanam seperti pola padi-padi palawija atau padi palawija padi. Pola ini terbukti efektif dalam menghemat penggunaan air karena tanaman palawija umumnya membutuhkan air yang lebih sedikit jika dibandingkan padi. Trisna Hadi mengungkapkan, pola tanam yang bergantian ini tidak hanya membantu dalam menghemat air, tetapi juga dapat mencegah kemungkinan gagal panen yang diakibatkan oleh kekurangan air saat musim kemarau.
6: Jadi intinya ya kami berharap kepada para petani untuk bisa mengatur pola tanam ya, supaya bisa mengatur jumlah air yang digunakan kan begitu. Pola tanam perlu diatur. Ya misalnya tidak terus-terusan menanam padi ya. Mungkin. Karena kalau menanam padi kan otomatis membutuhkan air yang banyak, tapi di selang-seling ada padi, palawija, padi gitu kan, atau padi, padi, palawija seperti itu.
5: Trisna Hadi berharap dengan adanya imbauan ini, para petani dapat lebih siap menghadapi tantangan musim kemarau dan tetap bisa menghasilkan panen yang optimal. Selain itu, diharapkan juga kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya air dapat meningkat di kalangan petani, sehingga keberlanjutan pertanian di Lombok Utara dapat terus terjaga.
0: Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan rencana pembangunan sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa. Dua lahan milik Pemprov kini disiapkan untuk mendukung pembangunan sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan telah turun langsung meninjau lokasi di Kabupaten Bima. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Ini dua-duanya punya provinsi.
8: Yang mau dikasih yang mana, Pak? Ini
9: sana. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan dua alternatif lahan untuk pembangunan sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa. Lokasi pembangunan diproyeksikan berada di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Kedua lahan tersebut telah ditinjau langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal Jumat 30 Mei 2026. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, kawasan yang disiapkan memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pendidikan terpadu. Namun demikian, pemerintah masih melakukan kajian teknis untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar sebelum pembangunan dimulai.
10: Aksesnya memang agak challenging lah. Jadi yang pertama dan yang kedua tadi saya lihat ada masalah sungai. Sungai juga kita mesti harus benerin dulu. Kalau enggak itu saya takut kalau hujan, banjir, melimpas ke sekolah rakyatnya. Ada beberapa PR besar yang kita, maksudnya pusat dan daerah mesti beresin dulu sebelum kita mulai bangun sekolah rakyat itu. Bagus sih, lahannya besar, bisa untuk 3.000 orang, cuman kendalanya juga enggak ringan ya. Tapi insya Allah dengan koordinasi yang close antara kita dengan daerah, insya Allah bisa lah.
9: Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan lahan hibah untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut. Iqbal menyebut terdapat dua alternatif lahan yang sedang dipertimbangkan dengan luas masing-masing sekitar 13 hektar dan 18 hektar. Kedua lokasi dinilai cukup memadai untuk mendukung konsep sekolah rakyat sebagai kawasan pendidikan berasrama dan terintegrasi.
7: Ini dua-duanya punya provinsi.
8: Yang mau dikasih yang mana, Pak? Ini mana sana?
7: Yang kemarin kita kirimkan usulkan yang ini ya, karena ini lebih rata, Pak. 18 hektar di sini, yang sebelah sini 15 hektar, Pak.
8: Provinsi.
7: Provinsi punya, Pak. Clear and clean. Yang pertimbangkan kalau sini nanti kalau ngangkut materialnya kan truk bolak-balik itu.
11: Ya, nanti dari POBR sama

0: Daerah sekaligus menjadi instrumen penguatan pembangunan manusia di kawasan timur Indonesia.
1: Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mempersiapkan diri menjadi rumah sakit pendidikan unggulan di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diperkuat melalui verifikasi lapangan yang dilakukan tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada akhir Mei lalu. Verifikasi ini menjadi bagian penting dalam penguatan kapasitas RSUP NTB sebagai pusat layanan kesehatan, sekaligus pusat pendidikan dokter dan dokter spesialis di Nusa Tenggara Barat. Tim verifikator melakukan penilaian terhadap tata kelola rumah sakit, sistem penyelenggaraan pendidikan, kualitas sumber daya manusia, hingga kesiapan sarana dan prasarana pembelajaran klinik. Direktur RSUP NTB, Dr. Gigi Haji Asrul Hani mengatakan, transformasi rumah sakit pendidikan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sekaligus mencetak tenaga medis berkualitas bagi daerah. Saat ini RSUP NTB berstatus rumah sakit kelas A dengan akreditasi paripurna dan memiliki lebih dari 113 jenis layanan kesehatan. Rumah sakit ini juga menjadi tempat pendidikan bagi dokter muda dan peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Pemerintah Provinsi NTB berharap RSUP NTB dapat tumbuh menjadi rumah sakit pendidikan unggulan yang mampu melahirkan dokter dan dokter spesialis yang siap menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah BKD terus memperkuat pengawasan dan pendataan terhadap restoran, kafe, dan usaha kuliner baru yang bermunculan di berbagai wilayah kota. Langkah itu dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sekaligus memperbarui data wajib pajak restoran yang dinilai terus berkembang setiap tahun. Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah BKD Kota Mataram Rian Adriandi mengatakan, pihaknya kini rutin turun langsung ke lapangan guna memetakan potensi baru dari sektor usaha kuliner. Ia menilai masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melapor menjadi tantangan tersendiri bagi BKD. Pasalnya tidak sedikit pemilik usaha yang mulai beroperasi tanpa melaporkan usahanya untuk didata sebagai wajib pajak restoran. Menurut Rian, tren penerimaan pajak restoran terus menunjukkan peningkatan signifikan seiring perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan yang kini lebih sering membeli makanan di luar rumah. BKD mencatat hingga pekan kedua Mei 2026, realisasi penerimaan pajak restoran telah mencapai 20,88 miliar atau sekitar 47,45% dari target tahun 2026 sebesar 44 miliar. Capaian tersebut dinilai cukup positif karena hampir mencentuh 50% sebelum memasuki semester kedua tahun anggaran. Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN 2 Mataram menegaskan sekolah tidak lagi memberlakukan pungutan berupa sumbangan pembinaan pendidikan SPP maupun biaya penyelenggaraan pendidikan BPP. Dukungan masyarakat terhadap kebutuhan sekolah saat ini hanya melalui mekanisme sumbangan komite yang bersifat sukarela dan ditetapkan melalui musyawarah bersama orang tua siswa. Penegasan tersebut disampaikan menyusul masih adanya persepsi di sebagian masyarakat yang menganggap sekolah negeri masih menerapkan pungutan rutin kepada peserta didik. Kepala SMAN 2 Mataram Abdul Qadir Alaidrus mengatakan istilah SPP maupun BPP sudah tidak digunakan lagi di lingkungan sekolah.
2: BPP tidak dipungut, sudah tidak ada pemungutan BPP, apalagi istilah SPP itu tidak ada. Yang ada adalah sumbangan komite. Sukarela itu berdasarkan hasil rapat komite.
1: Dengan adanya kejelasan aturan, pihak sekolah berharap tidak lagi muncul kesalahpahaman yang menyamakan sumbangan sukarela dengan praktek pungutan. Menurut Abdul Qadir, yang terpenting adalah memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh siswa tanpa terkecuali. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Badan Gizi Nasional memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas program makan bergizi gratis. Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mematangkan rencana pembangunan sekolah pertama di Pulau Sumbawa. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, hembugan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, pendengar, Kota Mataram cerah ceria pagi hari ini ya, pendengar Persatuan Mataram, tapi suhu masih sama ya, masih berkisar antara 20-an derajat Celcius, masih cukup dingin ya. Panas sih mataharinya, tapi anginnya juga dingin. Sekali lagi pendengar, pastikan Anda mendapatkan asupan yang bergizi ya di makan siang untuk hari ini, karena sekali lagi kita butuh tenaga yang besar, tenaga yang mumpuni untuk menghadapi kehidupan, untuk menghadapi pekerjaan kita, supaya kita bisa lebih produktif seperti biasa. Karena kalau udah sakit itu kita gak bisa ngapa-ngapain. Jadi untuk Anda yang sedang makan siang, pastikan Anda menikmati suasana siang hari ini bersama dengan Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jas Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, kita menggalau sama Terry, cinta tanpa restu. Aduh, ini kalau sudah ngomongin cinta tanpa restu berat ya. Agak sulit dihadapi. Beda kalau misalnya kasusnya makanannya tanpa restu kita ya. Makan siang ini tidak sesuai dengan restu kita, kita bisa ganti, kita bisa cari makan yang lain gitu kan ya. Kalau udah cinta tanpa restu ini harus ngelewatin kegalauan yang berkali-kali lipat dulu tuh ya. Oke, yang pasti masih di makan siang bersama teman sejati siang hari ini, peringkat plus satu RRI Mataram ya. Masih dengan suasana Kota Mataram yang cerah ya. Suasana Kota Mataram yang cerah tapi juga agak dingin ya, karena memang suhunya memang sedikit lebih dingin. Dingin-dingin gini memang kadang-kadang tuh orang tuh suka banget sama minuman-minuman hangat ya. Jadi habis makan nyari kopi panas, nyari teh gitu ya. Tapi ada juga yang nyari dingin-dingin. Salah satunya adalah es matcha, minuman kekinian yang jadi favorit anak muda zaman sekarang. Itu kayaknya kalau gak minum matcha gak keren. Padahal mah gak juga ya. Jadi pendengar, minuman matcha ini memang semakin populer ya di kalangan anak muda, dan dia terus menghadirkan berbagai inovasi rasa yang menarik. Kalau misalnya sebelumnya ada matcha latte, itu menjadi varian yang paling dikenal. Sekarang tuh udah mulai muncul lagi tuh yang namanya kombinasi baru, seperti misalnya matcha strawberry, bahkan matcha fresh mango yang menawarkan sensasi segar dan tampilan estetik. Saya pernah makan di salah satu kafe di bilangan Ampenan, pendengar. Itu kan di situ terkenal ya, cheesecake-nya enak tuh, saya suka banget. Nah, tiba-tiba ketika saya balik lagi ke kafe ini, dia sudah ada tuh varian matcha cheesecake. Jadi base-nya itu adalah matcha. Saya gak ingat waktu itu matcha dalam bentuk, bukan cake tapi ya, bawahnya tuh semacam mousse matcha, terus di atasnya tuh cheesecake. Wah, itu varian yang baru sih ya. Saya pribadi kurang suka sebenarnya sama matcha ini. Bukan masuk termasuk dalam orang-orang yang suka matcha ya. Saya mendingan kopi aja sih kalau nyari antioksidan. Tapi memang matcha ini sedang viral sekarang. Di mana-mana Anda bisa menemukan anak muda yang menyeruput matcha.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Kementerian Sosial menganggarkan dana sebesar 4,14 miliar untuk pengadaan bingkai foto program sekolah rakyat. Unggahan tersebut juga menampilkan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan narasi yang mengarah pada dugaan gratifikasi. Dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi Digital, Minggu 30 Mei 2026, berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Devi Deliani, menegaskan, informasi yang beredar dalam unggahan tersebut merupakan informasi yang salah dan menyesatkan. Devi mengatakan narasi yang disebarkan berpotensi menggiring opini negatif terhadap Kementerian Sosial maupun masyarakat yang menerima informasi tersebut tanpa verifikasi. Kementerian Sosial juga telah memberikan penjelasan terkait isu tersebut melalui berbagai kanal resmi, baik dalam bentuk konten informasi maupun siaran pers mengenai pengadaan kebutuhan di program Sekolah Rakyat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93.1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia banget kembali lagi untuk Anda. Ya, tapi seperti biasa, setiap hari Selasa nanti kita akan mengikuti Indonesia banget berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta. Jadi saya tidak bisa terima telepon dari Anda ya. Dan seperti biasa juga, sambil kita menunggu waktu untuk bergabung dengan RRI Pro 3, bukan Pro 3 ya, Pro 1 RRI Jakarta ya. Kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan seru berikut ini sebelum nanti kita bergabung ke Pro 1 RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, pendengar, kita masih bersama-sama ya, dan kita juga akan segera bergabung kembali nanti bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk sama-sama nanti kita mengikuti siaran berjaringan Indonesia banget untuk siang hari ini. Nanti biasanya akan mulai di pukul 14.30 waktu Indonesia. Jadi sekali lagi pendengar, nanti kita ikuti Indonesia banget langsung dari

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional bersama dengan bintang tamu kita yang pastinya nanti ada wayang grup band ya. Dan nanti akan dipandu oleh saya sendiri, Selena Jamil dan juga Ihsan Tarore. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: dan senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuma kalau setiap hari Selasa spesial, Nasional Selasa. Spesial ya. Ya
0: betul.
1: Ada
0: banget.
1: Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore.
1: Enggak
0: juga pendengar
1: ya.
0: Ya.
1: Kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya gitu, kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Sekarang juga di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya. Sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah. Terlihat
2: kita
1: kan
2: ngobrol-ngobrol tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterinnya wayangnya yang lebih young.
0: Oh, lebih yang ya. Terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yeah. Betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, okay. Boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan Wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Marit drum, Ilham dan Ai.
1: Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu.
1: Oh maksudnya. Jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadi adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
3: Nah lo, kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, kalau pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar, terkenal, iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Santo.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan ya. Memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini kan ada pendengar yang sudah bergabung. Mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Siang.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Bang Benijo.
1: Bu Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bu Iksan, alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup wayang band yang grup band Lezen nih.
2: Lezen. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh. Salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, wayang band.
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh. Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darson Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo,
1: gimana? Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya?
0: Iya boleh, silahkan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya. Terus sekarang udah dimudahkan, ada grup WhatsApp dan sebagainya. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap hubungan ya.
2: Betul. Karena kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja tapi udah jadi anggap kita keluarga.
1: Keluarga, gitu. Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik.
0: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personil baru tuh ada warna baru. Betul. Yang mau ditampilkan tuh apa
1: gitu. Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncennya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga enggak ada tuntutan apa, enggak ada harus begini, harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngeliat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa gitu ya, nih, gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya. Tidak
0: berapa. Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya. Boleh nanya sama Bang Oji atau
0: Bu Wayang?
5: Ya. Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grupnya? Terus sama personil lama masih ada enggak acaranya ya, panggung bersama Bang?
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya?
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Iya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga yang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kala Mentari itu Bang.
1: Oh, oh damai iya. Hati ini.
0: Oke. Okay. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Gazelin. Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angel Gazi.
1: Seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Satu Suara Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: iya, udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya. Apa ini tuh? Kepada, ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, apa maaf, udah.
6: Betul.
0: Iya,
1: Bang Gilangnya udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa? Ada yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang cintai aku ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai okay. Aku. Oke, okay, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, okay, itu saja.
1: Oke, okay, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi.
0: Ya.
6: Buat kali dia di Pulau Satu Padang buat ini ya, buat Niken di Tabing. Dan semuanya aja itu aja.
0: Oke, itu saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih banyak. Udah.
0: Selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh tuh di Solok. Uncu Dipo.
0: Halo.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uncu Divo.
1: Uncu Divo mau tanya apa nih?
7: Iya. Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
7: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
7: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
7: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke, okay, boleh.
7: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Satu RI Padang. Untuk Anapi dan Bung Leman di Lampung Anapi di Padang.
1: Iya. Yeah.
7: Lampung. Salam untuk semua ya, dan. Ayo udah, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you Uncu Divo.
0: Oke, okay, terima kasih Uncu Divo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng enggak sih? Atau udah benar-benar pure dengan personil yang baru?
0: Oke, okay, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke. Jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke, ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single, untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru ya. Berarti benar
2: ya Pak Oji ya.
1: Oke.
0: Tadi kalau
1: mau dilanjutin pertanyaannya atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Divo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ya. Ini gimana tips and triknya? Karena kan ibaratnya Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau
1: justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya.
3: Iya, mungkin bisa dibilang
1: nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Oh, itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Divo. Ada lika-likunya enggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu,
0: yeah.
3: Salah satunya lagu Mati Aku Mati itu, di bulan puasa kita rekaman. Terus April, akhir April rilis. cepet banget sih. Dari kalau dikalikunya apa ya?
1: Januari, rilis April, cepet banget
0: cepet
1: sih.
0: Cepet banget ya.
1: Cepet banget sih jujur. Gak tau nih.
3: Mas Oji cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang.
0: Oke. Jadi proses cepet cukup cepat ya.
1: Ya. Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis.
2: Iya.
1: Enggak pakai babi, Bu, langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya Bang Oji ya.
2: Betul, Mas Isan.
1: Oke.
0: Ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa. Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Isan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, selalu bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isantara dan
0: betul
1: juga
0: banget bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang band. Kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita? Saya coba.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan dan Pasar Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor dari Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 0213441499 dan 0213440696.
0: Wow.
1: Teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang, Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame
1: Jogja,
0: ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku senang loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak
0: ya.
1: Nih. Benar kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
0: Oke.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak
0: lah lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu.
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi kita masih mau support sama wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk wayang tetap harus ada gitu.
0: Okay.
1: Makanya wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Okay. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah? atau memang sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: Aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh loh dipikirkan Cepat untuk kolaborasi ya. Dengan Isan Tarore, boleh?
0: Boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga
0: boleh. Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Ayo Mbak
1: Sapa. Mbak Sally.
0: Oke.
1: Betul.
0: Betul Pak Leman. Terima kasih.
3: Bang Isan dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak Sapa nih satunya.
1: Taurin.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini. Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tanggung di Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu Bang Oji itu? Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu kalau boleh tahu? Dan juga untuk mbak yang vokal ya.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sejak berapa tahun gitu? Itu Bang Eli, Mbak Eli.
1: Oke.
3: Okay. Salam Mbak Eli.
0: Iya. Yeah.
3: Tadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk DP di Solo, untuk semua sajalah sapa kecuali yang ada di Lampung, sapa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Ya. Katanya gue kayak Saiful Jamil ya, Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Baiklah, benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik, Bang Yosi silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa dan untuk Bang Oji sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari? Oke. Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu, aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya hilang.
0: Oh, wow depan.
1: Oh, damai. Itu bukan sih?
4: Bukan, yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih hilang.
0: Oh.
1: Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Mati aku mati.
4: Kamu hidup.
0: Hidup. Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke, kalau gitu terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang.

0: lagu apa yang dinyanyiin gitu.
1: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya.
0: Bang
1: ya.
0: Yosi benar.
1: Bang Yosi gimana deg-degannya ya?
0: Betul.
1: Kalo pertama ketemu sih ya deg-degan, ya deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih. Gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis dia lihat dulu nih
0: chemistry.
1: Iya gitu.
0: Oh, look. Oke.
1: Terus iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah, pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah, waktu itu sih enggak bawain lagu wayang. Karena aku juga pas waktu bawain enggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain.
1: Pokoknya ada
2: tas lamanya.
0: Tas lamanya
1: ya. Iya. Ya itu. Tapi kita jamming-jamming lagu lain juga ya. Kita jamming-jamming lagu lain juga.
0: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
3: Iya.
0: Oh, oke.
1: Iya, masuk studio.
0: Oke, taurin. Terus
1: masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya lagu Tak Selamanya, terus habis itu keluar studio, udah. Habis itu gimana Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
4: Keren banget.
0: Agak cepet ya. Banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
3: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pakai babi bu, langsung aja gitu.
0: Langsung dipilih lah Taurin.
3: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, ya udah gas.
0: Nah, berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu. Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
3: Iya, Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
4: Oh, nginfoin aja ya, gitu ya.
3: Wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
0: Okay. Oh, kayak yang lain berarti info aja. Oke.
4: Kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
0: Sudah.
4: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
0: Bang Doni.
5: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya. Gagan
0: Indonesia. Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
5: Halo, gimana kabarnya Mas Eli?
4: Alhamdulillah baik
5: ya,
4: sekali.
5: Apa kabar semua ya?
4: Iya. Lama sering enggak siaran di Selasa memang ya, enggak ketemu-temu Iksan.
0: Iksan
4: ya.
0: Juga lama enggak siaran.
4: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
5: Aku dapat ganteng Santarore.
0: Ya Allah.
4: Ya Allah, ngeri banget ya Allah.
5: Santarore, gimana kabar
0: Sam? Alhamdulillah Mas Don. Wapi ya, kabar ya, Mas.
5: Jobnya masih lancar?
0: Jobnya alhamdulillah sampai bingung mau taruh di mana.
4: Cucok.
0: Bercanda. Alhamdulillah.
4: Ya sampai enggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
5: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
4: kan. Iya, amin.
0: Allahumma amin.
5: Terima kasih suara kamu, Chan.
0: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang insyaallah ya.
5: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang brand kayaknya.
0: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
5: Lagu wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
0: Ada cengkoknya ya?
5: Apa itu? Tak selamanya
0: cinta.
5: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
4: Okay.
5: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film
0: sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
5: Itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an, saya di atasnya Mbak Selly sama si ganteng Iksan, jadi saya itu belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, kenapa ya grup band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu.

0: του πουλάνε το χάσα το αρή του αρή του που τα καθήκη το πω χάτα όταν
1: και
2: όταν το καλά και πάτε μπροσάν και το γεια terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Thank you, Mas Don.
1: Oke, okay. Ada Firmansyah juga dari Jakarta ya. Halo Firmansyah.
2: Halo Firmansyah.
3: Halo, 100% Indonesia, Bang Ihsan dan Kak Seli.
1: Halo, 100%. Silakan, Bang Firmansyah.
3: Tak selamanya cinta. Iya, ini aku mau ini ya, Bang ya. Salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya dengan vokal Kak Taurin ya.
2: Yes.
3: Segar. Oh, dengar tadi mati apa judulnya tadi?
2: Mati aku mati.
1: Mati aku mati.
3: Mati aku mati. Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
4: Hadir.
2: Iya.
3: Aku mau nanyakan tentang ini Wayang itu kalau enggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
4: Iya.
3: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah wayang itu gitu, apa wayah new, apa wayah ribbon, wayang apa itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat wayang.
2: Terima kasih. Oke, thank you.
1: Terima kasih.
3: Baik, itu aja Bang Ihsan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Assalamualaikum
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Uji ini. Ya.
1: Silakan.
2: Langsung aja lah nih karena pertanyaannya menarik Mas Haji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana tanggapannya? Wayang nama personil.
4: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
2: Betul.
4: Itu Wahyu Adrianto, Adri, A-nya itu Ahmad Fauzi, I-nya itu Yudi, A-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa enggak ditambah-tambahin namanya gitu. Karena kita berharapnya ini wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi wayang tetap bawa nama wayang gitu.
2: Oke.
4: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Kalau ada perubahan-perubahan gitu.
2: Nice.
4: Meninggalkan si namanya ini.
2: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
4: Betul.
2: Oke, Bang Oji, siap.
1: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi, dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
2: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung ke
2: Wayang
5: Ahmad Fauzi ya.
1: Ya,
5: terima kasih karena selama 3 dekade ternyata wayang eksis gitu ya. Ternyata saya sangka wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Ade Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira sebelas Juni nanti ada gebrakan apa itu?
2: 11 Juni.
4: Oh iya.
2: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
5: Selanjutnya buat Ade Taurin. Semangat ya. Nanti kedepannya pasti selalu rupsu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
2: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi.
5: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang bergabung di Kota WRI Tanjung Pinang.
2: Oke, terima kasih Mas Andi.
1: Terima kasih Mas Andi. Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
2: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
4: Nah, itu buat temennya wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama wayangku. Jadi kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman wayang kita kasih nama pendongeng.
2: Oke.
4: dongeng itu kan identik banget sama lagunya wayang.
2: Betul, ya, betul.
4: Nah, kita menyebutnya untuk teman-teman wayang itu sekarang kita sebut pendongeng. Hmm. Artinya mungkin paham nih, wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah, pertanyaannya okay, ada gebrakan apa? Gebrakannya kita nggak mau muluk-muluk, kita pengen membumi, kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Hmm. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin, masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
2: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilan. Kecil-kecilannya okay, kelihatannya.
0: Lagi kita kalau mau datang boleh.
2: Oke, okay, boleh.
1: Oke. Okay.
2: 11 Juni. 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu? Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
4: Pantengin.
1: Ya.
2: Oke, okay, pantengin media sosialnya wayang ya.
4: Iya.
2: Oke, okay, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
1: Oke okay deh, siap. Oke okay deh kalau gitu kita
0: mau bilang makasih juga tadi dari
2: Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari wayang. Aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar lagi.
1: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan.
2: Iya, betul.
1: Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya. Yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912
2: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang hari ini
1: yang diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang,
1: ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri. Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degan. Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Gampang. Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok. Dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elfi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Pasik ya, bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: Bang Oji cuma ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin ya.
2: Oh iya, oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap?
2: Ntar malah meledak yang ini gimana?
0: Gak apa-apa. Oke deh, siap ya?
2: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
2: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya, sungguh mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia
3: pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, kami jeda sejenak untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Saat ini kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan pendengar, kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti 100% Indonesia. Kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Yang di ini Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
3: Oke. Okay.
2: Buat Panjudin. Terima kasih.
4: Terima kasih banyak,
5: Mbak Rahma. Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
3: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon-nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
2: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
3: Cakep. Sehat Tedinda.
2: Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
3: Aku belum baru pulang hiatus.
2: Oke. Feli juga sih sudah
5: ketemu
2: sama.
5: Iya, kita lama enggak ketemu ya Teh Dinda ya.
3: Iya.
2: Iya benar, ih benar. Halo wayang Hoji sama Sore Taurin, selamat sore.
6: Halo, selamat sore.
2: Iya, dengan Teh Dinda di Bogor nih.
6: Ya Teh Dinda.
2: Tadi Gaga dengar ya. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang. Kalau ada yang ngomong begini-begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
5: Benul
2: ya.
6: Iya,
2: semangat terus berkarya pokoknya ya. Buat wayang sama Taurin ya.
6: Amin. Karena semangat terus.
2: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu.
3: Yes,
2: ya.
3: Betul.
2: Dari tete itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh. Makin keren.
3: Amin, thank you, Teh.
2: Ya, orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you.
5: Selamat sore, terima kasih, Teh Dinda.
3: Teh Dinda cuma mau semangatin doang.
5: Gimana, Teh Dinda? Gue mau nanya-nanya nih, Teh Dinda, ya.
3: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji, handphone-nya baru soalnya.
5: Gitu.
3: Karena dia bisa ngikut gitu, kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut, nge-zoom aja dan zoom aja gitu.
5: Oh gitu ya, baiklah.
3: Kelihatan kok suksesnya.
5: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
3: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Ben yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan itu kan tadi so far respon fans di media sosial ya, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung? Apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
6: Sudah
3: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
5: Apakah kaget gak tuh?
3: Kaget positif atau kaget
5: negatif
3: yang kurang
5: gitu ya?
3: Menyenangkan gitu? Coba gimana? Gimana?
6: Kaget yang positif sih.
3: Kaget yang positif.
6: Mereka loh kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
3: Karena memang lagu-lagunya wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang segar enggak sih Mas Oji ya?
6: Nah. Iya.
3: Gimana kalau tahu
6: soalnya kita boleh lagu. Gimana?
3: Silakan
2: lanjut. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget, jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya, mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu, bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada, jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya, karena aku rasain gitu. Jadi seneng banget sebenarnya gitu, seneng banget, bukan ada yang turun nggak ada yang begitu.
5: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa
6: ya, kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
3: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
6: Disesuaikan
3: dengan
6: betul.
3: Vokalis barunya Taurin.
6: Betul, betul.
3: Nice, nice, nice, nice. Itulah gunanya ya ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
6: Betul-betul.
3: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
5: Keren banget.
3: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
5: Betul banget.
3: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
5: Iya, oke, okay, baiklah. Siaplah, oke. Okay. Oke, okay, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanya next project-nya mungkin apa sih, bisa dibocorin gak sih dikit-dikit?
3: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
6: Untuk tanggal 20 Juni sih itu masih tentatif ya, ada apa namanya Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua kita lagi fokus sama single atau album tuh.
3: Jadi memang lagi
6: promo-promo ini, sama promo-promo.
3: Promo-promo lagu ya, insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya, insya Allah.
6: 20.
3: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
5: Betul
3: ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
5: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
3: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita tutup
5: closing
3: nih
5: ya.
3: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
6: Coba, Mbak Taurin.
2: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini kan ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Ilham. Dia itu nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi dimaknainya bukan mati meninggal ya.
3: Iya, jadi kayak mati aku tuh kayak ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak bukan sama dia gitu.
2: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
3: Ditambahinnya
2: apa Ji?
3: Aman.
6: Kurang lebih sama sih.
3: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
5: Enggak mau nambahin nih Bang Oji.
3: Mikir banget nih Bang Oji.
5: Iya lagi.
3: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis Mati Aku Mati jadi Hidup Aku Hidup ya.
5: Iya, ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
6: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support buat wayang. Insyaallah ini akan menjadi apa ya? Menjadi berkah lah buat kita semua.
3: Amin. Amin.
5: Oke, okay, amin.
6: Mungkin yang mana nambahin?
2: Kurang lebih sama.
5: Sedikit dong Kak Taurin, mungkin okay. Pendengar penasaran
3: sekarang
5: nih.
3: Aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
5: Kurang lebih sama udah.
3: Oke. Okay.
5: Seru ya.
3: Ya udah kalau gitu pendengar kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
5: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
5: Ah, itu boleh. Silakan.
2: Situ nanti ya di Instagram ada, boleh kan disebutin?
5: Boleh dong.
2: Kayak wayang official, di TikTok ada juga wayang musik, YouTube-nya juga wayang official gitu.
3: Okay.
2: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
5: Oke, baik.
3: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
5: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak wayang ya sudah mampir main ke sini.
3: Thank you.
5: Ngobrol, ya.
3: Taurin, thank you so much.
5: Sukses happy terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya.
3: Amin,
5: ya.
3: Amin, amin, amin, amin.
5: Terima kasih. Selamat siang.
3: Dah. Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang
5: betul
3: dari tadi
5: dengan
3: kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima banget kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih.
5: Ada apa? Beberapa ya, coba kita cek kali. Oke, ya. Cek. Ada yang bergabung siang hari ini.
3: Ada Iwan.
5: Firmansyah. Oke.
3: Firmansyah tuh, Firmansyah.
5: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
3: Salam
5: ya.
3: Salam sukses dengan wayang formasi baru lebih segar katanya kehadiran Kataurin ya sekarang sebagai vokalis.
5: Oke, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya
3: thank
5: kita
3: so
5: harus
3: undur diri
5: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
3: Betul.
5: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Mm-hmm. Sampai jumpa.
3: Bye-bye.
7: Halo ya.
3: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
7: Wayang apa? Wayang Ben.
3: Oh.
7: Kan kita?
3: Yo, itu dia. Kita siapa? Kita siapa? Wayang Ben. Terus coba W-nya apa?
7: Wai Yodianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
3: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juli 1995
5: akhirnya,
3: akhirnya terbentuk juga dengan susah payah dan jerih payah payah. Jadi deh wayangnya. Jadi kan nih,
7: jadi kita ke pantai biar bisa mainan.
3: Main apa? Yang dia nih mainan. Gak bisa bermain dan bermain.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Lingkungan Hidup terus menggencarkan program Sumbawa Hijau Lestari. Dibuktikan dengan disiapkannya ratusan ribu bibit pohon untuk kegiatan penghijauan di berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Bitungu, mengatakan pada tahun 2026 pemerintah daerah telah mengadakan lebih dari 514 ribu bibit tanaman. Terdiri atas bibit sengon dan kemiri, dari jumlah tersebut sebanyak 400 ribu merupakan bibit sengon, sedangkan lebih dari 114 ribu lainnya berupa bibit kemiri. Sebagian besar bibit telah didistribusikan dan ditanam di 24 kecamatan di Kabupaten Sumbawa.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana. Kita bersyukur pada kesempatan ini. Yang pertama sudah kehadiran salah seorang person yang ternyata dalam off air tadi punya pengalaman bersiaran juga. Tapi sudah 2 tahun ini tidak melakukan hal serupa. Tapi bukan berarti kemudian mengurangi keseruan nanti ya. Selain ada unsur yang penting, yang pasti di sore ini kita juga mengaitkan antara kebencanaan secara agriklimatologi dengan kesiapan kita atau mitigasi kita di sektor pertanian. Untuk itu pada sore ini pendengar dimanapun Anda berada, saya Agus Santosa mengajak Anda untuk menyimak arah obrolan, yaitu menghadapi El Nino dengan uji tanah, rekomendasi pemupukan yang tepat dan berimbang. Walaupun dalam pelaksanaannya kita juga sering memperbincangkan hal serupa di kesempatan berbeda, misal di dialog setiap Jumat, tetapi pada sore ini kita coba kembali kaitkan kebencanaan mitigasi kekeringan juga dengan hal-hal yang menyangkut tentang kondisi tanah kita. Dan kita ketahui bersama bahwa Nusa Tenggara Barat selain sebagai daerah pariwisata juga sebagai basis dari sektor pertanian. Dua sektor yang tidak bisa dipisahkan, saling memberi nilai, sehingga mudah-mudahan ke depan kita bisa memiliki satu formulasi bahwa sektor pertanian kita tetap produktif dan kunjungan wisatawan kita semakin meningkat. Untuk itu di studio sudah ada Bung Aziz Satria Putra, SPMP, agronomis Bali Lombok, PT Pupuk Indonesia. Assalamualaikum Pak Aziz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih Bung Aziz?
2: Alhamdulillah ya, baik.
1: Sehat afiat ya?
2: Sehat.
1: Ya, walaupun dari
2: cuacanya panas,
1: statusnya tetapi home base-nya tetap di Lombok ya?
2: Tetap di Lombok, home base-nya di Lombok.
1: Home base-nya di Lombok. Ya Pak Aziz juga, ya ini memang kita harus ceritakan juga ya, tercatat sebagai pengajar di Universitas Teknologi Sumbawa ya, Fakultas Pertanian ya Pak ya.
2: Benar sekali.
1: Ya. Tapi ngajarnya lewat daring katanya. Itu enggak kangen sama mahasiswanya Pak Aziz?
2: Tentu pengen ya ketemu dengan mahasiswa. Rencana saya mungkin besok ya, mau ke Sumbawa ya. Tapi ini masih melihat jadwal dulu
1: ya,
2: biar bisa ketemu dengan mahasiswa secara langsung.
1: Saya rasa hal yang sama juga diinginkan oleh mahasiswa, kalau tidak lihat gestur dosennya dia keberatan.
2: Ya.
1: Dan apa tadi, tidak ingin stuck di kelas juga ya.
2: Betul.
1: Ingin diajak ke lapangan ketemu Bapak Ibu penyuluh ya pastinya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Biar belajar pertanian, belajar langsung pertanian di lapangan. Langsung.
1: Aduh ya, mudah-mudahan harusnya kita hadirkan juga salah satu penyuluh ya Pak Aziz ya.
2: Siap.
1: Tidak apa-apa.
2: Lain waktu,
1: nanti
2: lain
1: di
2: waktu.
1: Next ya, di kesempatan yang berbeda, tapi mungkin bisa jadi topiknya serupa lah, kira-kira begitu. Selain itu saya mengajak Anda juga untuk bisa bergabung di 0818-02-05-6000 atau di nomor telepon 0370-646-5521 untuk bisa memberikan pendapat atau mungkin bertanya ke Pak Aziz seputar obrolan kita pada sore ini. Atau yang juga penasaran ya, bisa membuka kanal YouTube RRI Mataram Official ya, visualisasi di studio. Mungkin tidak usah menelpon, cukup mengetikkan pesan di kolom live chat nih Pak Aziz.
2: Oh iya, siap.
1: Nanti kita akan buka di tengah perjalanan dan kita ya bacakan ya apa yang menjadi pertanyaan dari audiens pada sore ini. Saya ada kejutan nih, karena Pak Aziz membawa hadiah.
2: Yes.
1: Kira-kira begitulah ya. Bagi yang bertanya, jangan lupa ini sebut nama, mungkin tempatnya di mana. Kalau ada sempat, ya mampirlah ke RRI.
2: Siap,
1: untuk bisa
2: siap
1: mendapatkan hadiah dari Pak Aziz. Nanti bisa bertanya ke pengarah acara atau ya siapa saja Bapak Ibu yang ada di RRI untuk hadiahnya. Baik, tadi sudah kita sampaikan apa yang menjadi latar belakang. Untuk itu saya langsung saja, dalam perjalanan nanti hingga mendekati 17.00 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa bertanya. Silahkan kita buka. Khusus untuk nomor telepon saya ulangi lagi, 0818 0205 6000 juga di 0370646521. Perjalanan kita juga nanti diwarnai dengan pesan-pesan tematik yang menyangkut tentang topik kita pada sore ini. Pak Aziz, ngomong-ngomong nih, siap, kalau bicara soal ini ya, El Nino ini memang jadi hot issue ya belakangan ini. Obrolannya tidak hanya di tingkat elit, tetapi juga di prakirawan, Bapak Ibu dosen juga iya, bahkan masyarakat ya udah merasakan ini ya, kemarau tapi kok ada angin dinginnya ya.
2: Betul.
1: Padahal itu tetap kemarau ya, artinya membawa hangat lah, cuaca hangat. Bagaimana Pak Aziz melihat suasana terkini ini?
2: Iya, El Nino jadi terdampak juga bagi petani kita.
1: Petani yang pasti
2: petani.
1: Ya.
2: Jadi bagi petani itu El Nino tidak hanya perubahan cuaca, tapi juga tantangan yang akan menguras lebih banyak kantong petani.
1: Oh iya gitu ya Pak.
2: Betul sekali, itu yang kami
1: rasakan. Pasti ya.
2: Memang yang terjadi pada petani ini kan lahan semakin kering, ya kan, otomatis nanti butuh pengairan yang lebih.
1: Yeah.
2: Belum lagi kita melihat nanti hama penyakitnya akan lebih banyak, terutama hamanya ya, serangan Betul. Buat tanaman itu akan lebih banyak. Dan kami dari Pupuk Indonesia juga memberikan solusi kepada petani. Nanti akan kita bahas.
1: Kita bahas ya. Artinya yang menguras ini tidak hanya tenaga ya,
2: tenaga
1: yang ekstra, tapi juga kantong.
2: Kantong petani. Ini yang akan kita bahas nanti.
1: Tapi ngomong-ngomong, kos bertani memang luar biasa ya Pak Aziz ya?
2: Di kos biasa sebelum El Nino saja udah besar.
1: Besar ya, artinya perawatan apa ya? Yang
2: melihara
1: apa hama pun
2: hama penyakit
1: luar biasa,
2: betul
1: ya?
2: Apalagi di musim-musim tertentu itu harus mengeluarkan banyak biaya untuk pestisidanya.
1: Biaya untuk pestisida ya. Tapi Pak Aziz sendiri ini ya intens dalam beberapa tahun ini, bahkan bersiaran juga. Bagaimana ceritanya ini?
2: Ya, jadi saya di Pupuk Indonesia ini sebagai agronomis, jadi kami memang ditugaskan untuk berkeliling dengan petani, khususnya saya di wilayah kerja saya Pulau Bali dan Pulau Lombok. Itu bertemu dengan petani, pertama kami memberikan layanan uji tanah gratis buat petani, dan juga kita memberikan klinik pertanian. Dari uji tanah kita akan

0: profesi karena yang bergelut di bidang pertanian.
1: Agro ya. Itu tanah ya?
0: Iya, agronomis. Memang kita disuruh keliling. Bicara tanah, hari-hari hampir saya ketahui tanahnya petani itu dari lihatnya saja.
1: Lihat,
0: dari lihat saja itu.
1: Rilis fisiknya udah
0: betul,
1: tahu ya?
0: Betul, jadi udah tahu. Saking yeah. sudah terbiasa.
1: Betul.
0: Cuman yang jarang saya lihat itu sertifikatnya saja.
1: Kalau ada tanah diukur, ada tanah diuji. Ada, ya?
0: Betul. Jadi ada tanah diukur, ada tanah diuji.
1: Diuji ya. Kalau di UNRAM itu ada ilmu tanah ya.
0: Ilmu
1: kimia tanah.
0: Ya, ilmu kimia, tanah.
1: Ilmu tanah ya. Oke. Luar biasa berarti ini profesi yang unik sini. Betul. Bagi anak muda yang pasti ya. Ngomong-ngomong, kalau melihat mungkin beberapa kali melakukan pengujian di berbagai sampel nih Pak Aziz, karakteristik tanah kita di Lombok Sumbawa ini seperti apa pada umumnya?
0: Kalau di Lombok Sumbawa ini secara karakter ya, pertama beda-beda, terutama di Lombok.
1: Iya, di kalau Lombok, kita bicara Lombok ya.
0: Lombok dulu ya. Lombok itu kalau bagian utara, dia lebih apa namanya, banyak pasirnya.
1: Ada pasir.
0: Ada pasir. Ya? Jadi beberapa karakter tanah itu dia lebih cepat kering. Nah itu rata-rata di utara, tengah, di bagian Lombok itu.
1: Iya.
0: Tapi kalau di bagian pesisir, kita bicara ke selatan, itu tanah yang mengeras. Mengeras, tanah yang apa namanya, sulit untuk menyerap air. Ketika hujan dia langsung retak. Gitu.
1: Yeah.
0: Nah ini secara karakter beda. Dan kalau kita lihat dari setelah diuji, pH pertama, pH itu potensial of hidrogen, itu kita melihat rata-rata kalau di bagian utara itu lebih, utara yang saya maksud itu Batu Kuliang Utara, bukan Lombok Utara ya.
1: Oh iya, bukan Lombok Utara ya, Batu Kuliang Utara.
0: Berarti di sekitaran gunung lah ya, sekitaran, boleh Lombok Utara tapi yang dekat-dekat dengan gunung.
1: Iya, betul.
0: Itu rata-rata masam. pH masam ini tantangan. Bagi,
1: justru ya?
0: Iya, tantangan.
1: Iya, iya. Nah, menariknya.
0: pH masam ini pasti akan banyak serangan penyakitnya, kemudian dengan tantangan tersendiri. Begitu juga di bagian selatan sana, yang dekat-dekat pantai.
1: Iya.
0: Ada beberapa tempat yang pH-nya basah.
1: Nah,
0: jadi ini
1: tadi masam,
0: ini basah.
1: Basah, ya. Okay.
0: Basah bukan basah.
1: Basah, sorry.
0: Basah ini juga tantangan, artinya bukan tanah yang sehat. Yang sehat itu kalau dia netral.
1: Iya.
0: Nah ini cara treatmentnya berbeda. Begitu juga di Sumbawa. Sumbawa ini kalau rata-rata tanah yang ditanami Sumbawa itu kan banyak jagung ya. Saya pernah dulu tugas di Sumbawa.
1: Lahir juga Sumbawa ya?
0: Lahir juga Sumbawa. Memang saya orang Sumbawa, dulu tugas di Sumbawa, sekarang pindah. Rata-rata tanahnya juga masam di Sumbawa itu. Sehingga ada treatment khusus. Kalau pH masam itu perlu pengapuran sebenarnya. Nah ini yang jarang sekali petani tahu.
1: Bahkan saya sendiri baru
0: tahu ya. Biasanya kapur kan tembok
1: ya. Untuk konstruksi ya.
0: Betul. Ternyata di pertanian itu ada kebutuhan pembenah tanah. Bagi tanah yang sakit perlu dibenahi. Salah satu pembenahnya adalah kapur. Kapur pertanian. Nah dari hasil uji tanah, kalau dia pH-nya masam, kita akan merekomendasikan. Oh, ini harus butuh kapur. Dilihat dari tingkat kemasamannya, maka kita rekomendasikan, oh sekian yang dibutuhkan kapur. Sejauh itu Pupuk Indonesia memberikan pelayanan kepada petani.
1: Iya, itu dia ya, semacam betul. Just info-nya ya.
0: Betul. Juga kita memberikan uji kandungan pupuk yang tersisa di dalam tanah. Jadi kalau di tema kita ini kan ada pemupukan berimbang.
1: Betul, ini yang pemupuk hot isu juga.
0: Iya. Kalau kita baca di Permentan 2014 itu, pemupukan berimbang itu harus sesuai, pemupukan itu harus sesuai dia antara kebutuhan makan tanaman dan juga dengan kondisi tanahnya.
1: Iya, harus.
0: Harus sesuai.
1: Oke.
0: Jadi tidak hanya melihat tanaman apanya saja, tapi juga melihat tanahnya seperti apa.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita tahu dari pengertian dari pemupukan itu sekarang, bukan pemupukan itu tidak hanya memberi makan tanamannya, tapi juga memberikan mengganti makanan yang ada di dalam tanah yang terserap oleh tanaman.
1: Iya.
0: Secara konsep seperti itu. Jadi pemupukan itu

0: tidak hanya memberi makan kepada tanaman, mm-hmm. tapi juga untuk menggantikan unsur hara yang terserap oleh tanaman di dalam tanah.
1: Mm-hmm.
0: Itu konsep pemupukan. Sehingga dari Pupuk Indonesia memberikan layanan uji tanah tadi.
1: Yeah.
0: Dari uji tanah kita bisa tahu nanti berapa sisa pupuk,
1: mm-hmm.
0: berapa nitrogen, berapa yeah. fosfor, berapa yeah. kalium, dan juga bagaimana si organik mm-hmm. tanahnya.
1: Oke. Okay. Jadi tidak hanya jualan ya Pak.
0: Betul.
1: Ya, tapi juga bagaimana upaya-upaya konservasi tadi ya.
0: Betul. Karena memang Pupuk Indonesia ini kan perusahaan pemerintah ya.
1: Iya.
0: Kami salah satu BUMN. Jadi tidak semata berjualan.
1: Berjualan ya.
0: Kami sekedar info bahwa kamilah yang memproduksi pupuk subsidi.
1: Pupuk subsidi yang selama ya, ini dipakai oleh
0: betul digunakan petani, oleh ya. Petani seperti urea.
1: Iya.
0: NPK Ponska, uh-huh. kemudian Petroganik. Nah itu kami yang produksi.
1: Uh-huh.
0: Ini sebagai bentuk wujud kehadiran pemerintah kepada masyarakat kita khususnya uh-huh. petani, dan kita menyalurkan sampai di pengecer, uh-huh. sampai di PPTS.
1: Betul.
0: Nah dari situ kami memberikan layanan uji tanah
1: uh-huh.
0: supaya pemupukan yang dilakukan oleh petani itu tepat.
1: Tepat ya, itu dan tepat. Tadi berimbang juga ya Pak.
0: Betul,
1: Sis, ya.
0: Tepat lupa, dan ya. Juga berimbang.
1: Tepat dan berimbang. Sebelum jeda, ada kalau mendengar media massa belakangan ini kan banyak berbicara tentang keinginan dari kepemimpinan nasional kita terkait dengan pertanian ya, Pak Aziz Astacita dan ini ya. Ada tidak hal-hal yang dititipkan dari nasional terkait dengan dua konteks tadi?
0: Iya, memang target kita sama ya,
1: mm-hmm.
0: swasembada tadi.
1: Tetap ya, produktivitas, bahkan
0: produktivitas,
1: mandiri, berdaulat ya.
0: Kita harus berdaulat.
1: Ini, Pak Presiden betul ini.
0: Tugas kita ini di Pupuk Indonesia tentu mendukung mm-hmm. supaya produktivitas petani ini meningkat.
1: Mm,
0: nah, kalau
1: ya.
0: Kita melihat dari tadi bicara pupuk, yeah. uji tanah, itu tujuannya satu, meningkatkan produktivitas petani.
1: Goalsnya ya.
0: Goalsnya di situ.
1: Jadi, iya, iya, betul.
0: Seperti
1: tidak
0: itu.
1: Salah berarti kita hadirkan Bung Aziz pada sore ini.
0: Siap.
1: Tapi saya yakin Bung Aziz dan pendengar, di balik tujuan tersebut tentu ada tantangan ya, hambatan, bahkan salah satunya adalah informasi yang mungkin perlu digencarkan lagi, disebarluaskan, dan sudah pasti memerlukan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Bung Aziz di lapangan. Seperti apa nanti perjalanannya, simak dulu jeda-jeda berikut berupa filler atau iklan layanan masyarakat yang menyangkut tentang topik kita pada sore ini.
2: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Topik kentongan pada sore ini maksud saya menghadapi El Nino dengan uji tanah, rekomendasi pemupukan yang tepat dan berimbang bersama dengan salah seorang agronomis, kira-kira singkatnya demikian, dengan di PT Pupuk Indonesia, Pak Aziz, kira-kira singkatnya demikian juga. Dan saya mengingatkan Anda untuk juga bisa bergabung dengan menelpon ke 0818-02-056-000, juga di 0370-646-521. Kita sudah tadi berbicara tentang hal-hal yang cukup umum sebenarnya ya, Pak Aziz, tapi iya, sangat penting sekali karena ada kata tepat dan berimbang tadi, termasuk juga hasil pengujian sampel tanah di Lombok. Sumbawa pada umumnya. Dan saya rasa ini mengundang ketertarikan, dan betul di kanal YouTube RRI Mataram Official sudah ada yang bergabung. Dan persoalan tanah ini tidak bisa teriak ya kalau sakit ya. Kalau bisa teriak, aduh dia ini ya butuh apa gitu ya. Tapi manusia yang mengetahui melalui ilmu pengetahuan. Dari ruang sharing 28, dengan adanya El Nino, apakah siklus penanaman petani akan berubah? Dan bagaimana mengatasi hal tersebut dari Pak Ahmad sebenarnya ini? Bagaimana siap nih Pak Aziz menjawab ini?
0: Iya, dengan El Nino sebenarnya kalau petani aware ya, sudah tahu tentang El Nino, perubahan cuaca yang apalagi ini disebutnya Godzilla ya.
1: Kemarau yang
0: ekstrim
1: loh. Ekstrim.
0: Iya. Harusnya petani juga sudah mulai melihat apa namanya cara-cara yang menangani ya. Misalnya ya seperti tadi, perubahan pola tanam.
1: Betul.
0: Mungkin yang biasanya di musim kedua ini menanam padi, tapi dirasa air tidak akan cukup gitu. Sekarang beberapa lahan kekurangan air.
1: MT2 ya?
0: Iya, MT2 ini kekurangan air, maka yang paling tepat jangan menanam padi, karena padi butuh air yang lebih banyak begitu. Maka bisa menanam tanaman yang lain. Misalnya kalau memang harus pangan ya berarti jagung misalnya, atau tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Saya sendiri menanam. Saya jadi saya budidaya juga.
1: Langsung ya.
0: Saya petani. Mempraktikan. Betul, saya petani. Memang ditugaskan dari perusahaan seperti itu. Jangan sampai hanya bisa cerita-cerita ya. Biasanya saya tanam padi. Musim ini tanam padi. Sekarang berubah. Saya nanam kacang.
1: Kacang
0: ya.
1: Ini Lombok ya?
0: Di Lombok, di dekat rumah ya. Jadi lahan tempat pembelajaran bagi saya. Sekarang saya tanam kacang. Jadi penanaman kacang ini salah satu langkah untuk menanggapi daripada musim kemarau. Selain itu juga, kalau memang harus menanam komoditi tertentu, maka petani itu harus memilih varietas yang lebih tahan. Memilih varietas misalnya padi yang mungkin biasanya menanam yang paling lumrah ya, Impari 32 misalnya. Karena dirasa sekarang nih El Nino, mungkin air agak kurang. Di Lombok ini kan beberapa tempat juga akan kekurangan air. Nah, mungkin bisa dicoba tanaman varietas padi yang lebih tahan terhadap kekeringan. Misalnya contoh Impago, misalnya bisa dicoba Impago. Kemarin kami juga coba di Bali, itu ada Impago, Impago 17 kalau tidak salah, itu Portis. Itu cukup bagus dan dia lebih tahan terhadap kekeringan. Nah, ini mungkin ini bisa menjadi ilmu yang bisa diterapkan oleh petani. Dan juga selain itu, karena El Nino ini kekeringan, maka secara pemberian nutrisi kepada tanaman juga harus disesuaikan. Jadi misalnya
1: tidak berlebihan.
0: Betul, tidak berlebihan. Bukan tidak berlebihan pupuknya.
1: Pupuknya ya.
0: Tapi harus tepat.
1: Tepat dan berimbang tadi ya.
0: Iya, misalnya begini. Jadi kalau kebutuhan pupuk pada tanaman ini kan unsurnya itu yang paling makro, yang makro itu kan NPK. Jadi ini yang dimainkan, mana sih yang cocok di kekeringan seperti ini. Misalnya saya kasih tahu bahwa pemberian N-nya jangan berlebihan. Nitrogennya dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena kalau terlalu rimbun dia tanaman ini, maka stomatanya akan terbuka.
1: Lebar ya?
0: Lebar. Kalau dia terbuka di musim panasnya akan mengganggu. Nah justru yang perlu diberikan, kalau kita melihat dari nutrisi ya, maka yang perlu diperbanyak di awal ketika penanaman itu adalah kandungan fosfat. Kenapa fosfat? Fosfat itu bagus untuk perakaran. Kalau di awal diberikan fosfat, maka akar itu lebih panjang, lebih banyak dan lebih mencekam. Artinya cekaman dia mencari air, mencari nutrisi itu lebih banyak.
1: Lebih menghujam begitu ya?
0: Betul. Kalau akarnya ke dalam, maka dia akan lebih banyak ke dalam untuk mencari air. Itu salah satu langkahnya. Dan juga unsur kalium. Kaliumnya itu yang perlu ditinggikan. Kenapa kalium? Ternyata unsur kalium itu yang akan membuat tanaman lebih tahan terhadap kekeringan. Dan juga membuat tanaman lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Seperti itu. Jadi ini yang perlu diketahui oleh petani. Jangan terlalu banyak N. Biasanya kan petani itu yang diperbanyak N-nya ya. Kenapa N-nya? Karena langsung dilihat hijau. Hijau.
1: Seperti memang itu. Telinganya Pak petani ini matanya ya. Atau sebaliknya ya. Mata petani itu telinga. Kalau mendengar cerita, wah baru tergugah atau padahal di balik itu juga masih punya PR ya. Tapi apakah ini juga masuk ke kerjasama dalam dengan para penyuluh di desa, Pak Aziz?
0: Iya, kami, saya selaku agronomis ini di layanan uji tanah ini juga bekerja sama dengan dinas pertanian tentunya yang merupakan stakeholder kami ya. Jadi kami bersama penyuluh, biasanya penyuluh itu meminta kepada Pupuk Indonesia, ayo kita uji tanah, maka kami mengunjungi lokasi tersebut. Uji tanah ini perlu kita infokan Bung Agus ya, karena uji tanah kita ini kita yang jemput bola.
1: Kita yang turun.
0: Jadi Pupuk Indonesia yang turun ke lapangan. Jadi petani tidak perlu ambil sampel kemudian kirim kemana tempat kami itu, tidak. Jadi ketika ada permintaan misalnya di desa A, maka kami yang datang berkunjung. Sekali lagi itu gratis.
1: Itu dia akan dijembatani oleh Pupuk Indonesia. Bapak Ibu penyuluh juga. Tapi saya tertarik nih, tapi Pak, untuk Pak Ahmad saya rasa sudah terjawab ya Pak Ahmad ya, dan bagaimana mengatasi hal tersebut tadi sudah dijawab oleh Pak Aziz. Ini berhak dapat hadiah. Nanti kirim pesan ke 0818 0205 6000 untuk teknisnya, kira-kira begitu ya. Saya ingin bertanya, tapi ada yang sudah masuk juga ini Pak Aziz atau Bung Aziz, kita langsung sampaikan dari Adi Wahyudi 1055. Tanah di kebun saya sangat becek saat hujan dan sangat sangat pas ketika saat tidak ada hujan dia langsung pecah. Bagaimana, apakah ini masuk dalam kategori tanah bagus? Tapi disimpan dulu ya. Ada yang ingin bergabung melalui telepon, kita sapa dulu yang di ujung telepon. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dengan siapa, di mana?
5: Pak Nasir di Lombok Tengah.
1: Pak Nasir di Lombok Tengah. Silakan Pak Nasir.
5: Ya, setelah saya dengar-dengar dari radio, saya start dengan adanya apa namanya?
1: Apa yang jelas? Pemupukan yang tepat dan berimbang ya, kira-kira begitu Pak Nasir.
5: Iya. Yang saya ingin saya tanyakan itu apa artinya, apa sering kalau ini? Kalau P itu apa?
1: NPK.
5: Ya, yang P-nya itu.
1: P-nya, oke.
5: Fosfat.
0: Fosfat.
1: Fosfat.
5: Apa arti fosfat? Terus pupuk ini jenis apa kalau fosfat itu?
1: Oke.
5: Dan kayak itu apa? Kalau nggak salah, kalau kayak itu kalium ya?
0: Iya.
1: Kalium.
5: Kalium itu kayak apa itu? Nah, terus kedua yang saya tanyakan, kalau tanahnya selalu apa namanya? Selalu basah. Harus pakai pupuk apa itu untuk antisipasi supaya tidak kuningan. Biasanya kalau di tempat yang suka basah itu, atau di tempat yang agak bersih itu, baru kuning terus.
0: Lombok Tengahnya di mana Pak, kalau boleh Pak Nasir?
5: Praya Tengah.
0: Praya Tengah.
1: Oke.
5: Cuman itu pertanyaan saya, Bapak ya.
1: Siap, Pak Nasir.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berikan kesempatan Pak Aziz untuk menjawab, mungkin ada yang ingin bertanya kembali, bisa menelpon ke 0818-0205-6000 atau di 0370-646-521. Jangan lupa untuk menurunkan sedikit suara radionya sehingga tidak terjadi feedback ya, atau storing, sehingga suaranya jelas. Saya rasa untuk Pak Nasir dulu nih, Pak Aziz, bertanya tentang NPK tadi.
0: Siap. Ya, jadi kandungan P itu singkatan dari fosfat atau fosfor, kemudian K itu kalium atau K2O. Fosfat itu ada di pupuk SP36.
1: SP36.
0: Okay. Merek dagangnya itu SP36. Kalau dulu, mungkin kalau petani dulu itu tahunya rabuk bireng biasanya.
1: Rabuk bireng.
0: Sekarang pupuk yang berbasis fosfat yang kami produksi itu ada juga SP26. Misalnya petani biasa pakai SP36 tapi tidak menjangkau harganya, maka kami buat yang lebih ekonomis. Namanya SP26. Jadi kalau tadi 36 ini
1: adiknya
0: SP26.
1: Brand dan, sisternya ya.
0: Iya, brand sister. Nah, ada, kalau misalnya betul. Kalau misalnya dirasa juga belum terjangkau atau sulit didapatkan SP26, kita juga punya ada Post Green. Nah, itu juga sama-sama pupuk yang berbasis fosfat. Kalau kalium kita punya ada di K Plus dan juga ada di ZK. Nah, ini ZK biasa ya. ZK atau KCL.
1: KCL yang paling familiar.
0: KCL ya. Nah, kita punya KCL, kita punya ZK. ZK itu kaliumnya murni dia. Artinya dia rendah klor. Yang pupuk yang bisa diterima oleh tanaman tertentu, misalnya tembakau.
1: Tembakau yang ya, pas
0: jadi
1: ya.
0: Kalau di tembakau itu tidak boleh pakai KCL. Maka yang direkomendasikan oleh kami itu ZK, karena dia lebih aman terhadap tanaman yang rentan terhadap klor. Nah, sebenarnya kandungan fosfat dan kalium tadi juga tersedia di NPK Ponska atau pupuk subsidi yang disubsidi oleh pemerintah itu NPK Ponska. Itu kandungan yang ada di pupuk subsidi itu N-nya 15, fosfatnya 10, kaliumnya 12%. Jadi
1: kode ya.
0: 15, 10, tidak kode Pak, tapi memang
1: nomornya.
0: Oh iya, ada kandungannya tertera di situ. Kalau misalnya pupuk non subsidi, misalnya Bapak tadi Pak Nasir tidak dapat yang subsidi, maka bisa membeli NPK Ponska Plus atau NPK Pelangi. Nah, itu sudah tersedia, ada nitrogennya, ada fosfat dan juga ada kaliumnya. Jadi petani banyak alternatif atau varian yang kita siapkan di lapangan. Nah, menarik pertanyaan beliau yang kedua. Beliau bilang kenapa di lahan kami yang sering basah itu padinya memerah. Saya lupa tadi sampaikan. Sebenarnya di mungkin ya, mungkin di lahan beliau itu tanahnya gor. Dari petani ya, biasanya petani taunya gitu bahasanya.
1: Tanah gedur biasanya.
0: Biasanya tanah yang sering basah atau dia sulit kering. Biasanya di satu hamparan itu dia ada spot-spot tertentu. Nah, tanah seperti itu biasanya dia masam.
1: Masam ya.
0: Kadang juga ada yang basah, Pak.
1: Ada yang basah.
0: Artinya tanah seperti itu kondisi yang tidak baik. Sebenarnya petani harus belajar dari situ. Kalau tanah yang seperti itu, biasanya dia sulit kering, Pak. Dia tidak bisa kering biasanya karena dia ada cekungan di situ misalnya. Maka petani harus tahu ternyata tanaman padi itu tidak baik terlalu tergenang. Dari situ saya sarankan Pak Nasir, kalau memang kondisi di tanahnya gedur atau padinya padinya dia keteter lah, ini bahasa Sasak ya.
1: Artinya dia terdesak lokal,
0: Kalau apa padi yang keteter itu ini bahasa Sasak yang sering dipakai oleh petani ya. Dia pertumbuhannya stuck. Anakannya banyak tapi dia tidak bisa naik. Jadi stuck, anakannya banyak tapi dia tidak bisa naik. Sehingga saya sarankan, pertama dibuatin irigasi cacing. Tidak, dia dibuatin irigasi apa namanya? Mohon maaf, anjingan lah, biasa mungkin petani tahu, di irigasi di petakan gitu. Tujuannya apa? Supaya tanah itu ada masanya dia bisa kering.
1: Oke.
0: Kemudian perlu diberikan fosfat yang lebih. Biasanya tanah seperti itu dia akarnya kalau bisa dicabut, itu akarnya selain dia memerah dan dia kecil akarnya. Sehingga perlu diberikan pupuk fosfat untuk memicu apa memacu pertumbuhan akar.
1: Iya, itu tadi ya.
0: Iya. Kalau pH-nya basa, biasanya di pH basa itu defisiensi zinc atau apa namanya? Kekurangan Zn atau zinc. Mohon maaf, Zn++. Sehingga saya sarankan untuk menggunakan pupuk yang mengandung Zn atau pestisida yang mengandung Zn. Atau diberikan Zn. Nah, gitu. Biasanya ada di apa namanya? Toko pertanian gitu, produk ya. Nah, kalau pupuk yang sudah mengandung Zn itu kita punya Ponska Plus. Itu sudah ada mengandung Zn++ banyak 2000 ppm. Nah, itu bagus. Kalau dia sering tergenang, maka tanah itu dingin. Dingin. Nah, ini saya analogikan ya, karena dia dingin, maka perlu diberikan sulfur. Sulfur itu belerang ya. Itu bisa menghangatkan bagi tanaman, itu bagus.
1: Enak itu. Bagi saya yang punya penyakit gatal-gatal itu adem ya.
0: Adem ya. Jadi di nutrisi tanaman juga ada sulfur. Sulfur itu termasuk makro sekunder. Jadi dibutuhkan dalam jumlah yang cukup juga.
1: Treatmentnya ya.
0: Seperti itu. Baik. Pak Bagus.
1: Luar biasa ini menjawab Pak Nasir ya. Pak Nasir juga dapat hadiah ya.
0: Siap.
1: Jangan
0: siap.
1: Lupa mengirim pesan ke 0818-0205-6000. Saya sebenarnya ingin bertanya tapi ini sudah dihujani oleh pertanyaan di kolom live chat.
0: Jangan-jangan mengejar hadiah nih penanya.
1: Tapi saya rasa ini karena perbincangannya unik, menarik. Siap. Tidak hanya penting tapi seru.
0: Seru, siap.
1: Ya, tadi sempat saya diktekan Pak Aziz yang Edi Wahyudi tadi, di kebun saya sangat becek saat hujan. Sangat nempel ini tanahnya. Tapi pas tidak ada hujan langsung pecah. Gimana biar tanahnya bagus ya?
0: Iya, kalau tanah seperti ini sebenarnya lebih cenderung menurut saya bagus ya, karena biasanya secara nutrisi dia tinggi.
1: Pecah.
0: Iya, arti biasanya tanah-tanah seperti itu dia secara nutrisi bagus. Tapi untuk memaksimalkan nutrisi, jadi nutrisi itu Pak, meskipun dia ada, belum tentu tersedia.
1: Meskipun dia
0: ada tapi belum tentu tersedia.
1: Berarti ada faktor yang mengganggu ya.
0: Iya. Nah, ketersediaan ini butuh faktor yang tadi kita bahas.
1: Seperti awal tadi.
0: Betul, maka ketersediaan itu perlu dibenahi.
1: Iya.
0: Nah, biasanya kalau tanah-tanah seperti itu perlu di treatment ya, kalau misalnya di sana ada abu sekam atau sekam bakar.
1: Sering
0: itu
1: para petani membuat itu.
0: Betul, misalnya sekam bakar itu bisa dijadikan campuran atau pasir itu untuk membantu membuat rongga lah pada tanah gitu. Atau diberikan kapur.
1: Kapur tadi.
0: Ya, diberikan kapur pertanian misalnya atau kalsium sulfat itu diberikan itu bagus. Nah, kalau dia sering basah, maka solusinya jangan terlalu diseringkan basah. Misalnya airnya memang banyak, maka dibuatkan irigasi yang supaya tidak selalu dia tergenang
1: atau
0: boleh dialiri tapi dia jangan sampai tergenang seperti itu. Nah, ketika dia kondisi tanahnya seperti itu, biasanya akar itu lebih sulit berkembang. Karena ketika dia berkembang, akar itu bukan sesuatu yang akar yang kita lihat dengan mata. Sebenarnya yang langsung makan itu ada bulu-bulu akar. Nah, biasanya itu tidak terlihat oleh mata.
1: Ini lagi ya.
0: Betul.
1: Halus.
0: Lebih halus dia. Nah, ketika akar itu tumbuh tapi dia retak, maka biasanya putus akarnya, terganggu, sehingga dia terganggu proses makannya. Maka perlu diperbaiki, dikasih treatment seperti tadi, kasih kapur, dan jangan sampai retak.
1: Ya, ya. Artinya bisa dilihat secara rilis fisiknya tanah tersebut. Kemudian melalui pemahaman yang disampaikan oleh Pak Aziz melalui Bapak Ibu penyuluh ya.
0: Iya.
1: Oke, saya rasa ini menjawab dari Adi Wahyudi tadi, Edi Wahyudi ya. Saya lanjut dulu. Memang ada yang menelpon sudah tersambung. Oke, halo selamat sore. Ya. Oke, silakan kita. Ya, yang sudah tersambung silakan. Halo selamat sore. Silakan sebut nama dan tempat menelpon. Oke, nampaknya belum mendengar suara dengan jelas dari studio. Saya lanjut dulu ya ke kolom live chat. Di ada Bulan Indrayuni, dari uji tanah yang dilakukan apa saja yang bisa diketahui terkait tanah dan antisipasi untuk El Nino ini, Pak? Ya, ya, ini boleh mungkin sedikit highlight lagi, Pak.
0: Iya. Pak mungkin Aziz, ya. Tidak ikut dari awal.
1: Dari awal.
0: Iya. Tapi tidak apa-apa.
1: Tapi pada intinya, ya, silakan.
0: Jadi yang kita bisa berikan uji tanah ini adalah kita pertama kita bisa memberikan layanan pengujian pH atau potensial of hidrogen. Kemudian kita juga bisa menginfokan kandungan nitrogen, kandungan fosfor, kandungan kalium, dan juga bagaimana kondisi si organik tanaman, si organik pada tanah kita. Alat yang kita gunakan itu kalau di tanah basah kita punya namanya PUTS, perangkat uji tanah sawah, dan kalau dia kering kita punya PUTK, misalnya itu perangkat uji untuk tanah kering. Dan juga kita bisa menguji dengan alat yang sudah berbasis IoT. Jadi itu tinggal tancapkan di tanah yang mau diuji, itu sudah keluar hasilnya dan juga rekomendasinya.
1: Internet
0: itu
1: tersistem. Ya?
0: Betul, dengan sudah tersambung dengan Internet of Things.
1: Oke, keren ya.
0: Nah itu alat yang tersedia di mobil kami, itu kita bisa gunakan tergantung kondisi tanah atau kondisi sampel yang kita temukan di lapangan. Nah ini sekali lagi kita bisa berikan nih gratis.
1: Gratis ya. Ada hotline mungkin Pak Aziz punya hotlines atau
0: apa? Bisa saja dilihat di Pupuk Indonesia di Instagram.
1: Betul,
0: bisa langsung.
1: Sudah ada.
0: Betul.
1: Saya rasa ini mahasiswa atau petani muda udah hektik
0: ya. Betul. Kalau hotline kadang susah ya.
1: Susah.
0: Bisa langsung lihat hari
1: kontak
0: ini.
1: Langsung di. Ya. Oke, sebelum jeda saya satu lagi dari Bang Dadi. Bang, lahan saya kedalaman tanahnya sangat dangkal, kurang dari 30 cm. Langsung ketemu tanah berbatu berwarna kuning. Apakah cocok jika ditanami cabai atau ada treatment ke tanah tersebut?
0: Iya, untuk tanam cabai memang
1: cabai
0: ya
1: kan perlu ini.
0: Iya, maka perlu dibuat bedengan tadi.
1: Kan? Ya.
0: Bedengan kira-kira minimal ketinggian itu sekitar 50 cm. Kita perkirakan akar itu main di sekitar situ saja.
1: Iya.
0: Nah, kalau memang tidak bisa sampai 50 cm, tapi memang disarankan harus 50 cm. Kalau tidak bisa maka perlu penambahan organik tadi.
1: Ya.
0: Perlu organik ini penting.
1: Organik ya.
0: Organik
1: bukankah
0: penting.
1: Sudah tersedia Pak Aziz di tanah di permukaan?
0: Betul. Si organik sudah tersedia, tapi rata-rata di tanah kita khususnya di Indonesia ini itu rata-rata sudah kurang dari 2%.
1: Itu sedangkan, sudah alarm ya?
0: Iya, itu alarm.
1: 5 kalau tidak salah kan?
0: Betul, yang 5. Ideal itu 5%.
1: Ya.
0: Bahkan kita ini di Indonesia rata-rata rendah. Di bawah 2%.
1: Bahkan ada yang 1 ya.
0: Betul. Bahkan kalau kita uji itu kadang Pak enggak ada organiknya.
1: Itu tadi ya. Tersedia tapi tidak ada.
0: Betul.
1: Ada pengaruhnya yang mempengaruhi.
0: Maka perlu diberikan organik. Organik ini sangat bagus termasuk pada tema kita ini El Nino ini.
1: El Nino ya.
0: Iya. Organik ini menjaga kelembaban.
1: Oke.
0: Okay. Ya, menjaga kelembaban. Jadi tanah yang memiliki organik tinggi itu lebih lembab. Kita contohkan tanah yang di bawah pohon pisang.
1: Wah.
0: Itu dia lebih lembab ya, ya. Karena biasanya itu si organiknya tinggi.
1: Okay.
0: Ada cacing. Ini kalau dia kering. Cacing nggak berani di situ. Maka saran saya perlu diberikan organik tadi.
1: Organik, ya.
0: Nah selain pemberian organik, karena tanah gemburnya itu sedikit atau topsoilnya itu sedikit, maka yang sedikit itu dimaksimalkan dengan nutrisi. Maka perlu diberikan nutrisi pupuk dasar. Okay. Mohon maaf, perlu diberikan kapur, perlu diberikan organik, dan juga pupuk dasar berupa NPK. NPK yang cukup, sehingga dengan media tanam yang sedikit tadi, tapi kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi. Seperti itu.
1: Capek sedikit lah. Ya memang untuk membuahkan hasil yang
0: sekarang kan orang nanam pakai polybag bang, ya kan polybag itu kadang 30 cm, ya kan? Tapi karena nutrisinya terpenuhi,
1: ya jadi
0: kuncinya di situ.
1: Oke baik, kita istirahat dulu Pak Aziz,
0: siap.
1: Aziz dan pendengar, saya rasa mungkin nanti di segmen 3 lah katakan demikian, mendekati pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ini, kita lebih meminta pandangan akhir dari Bung Aziz atau closing statement. Tapi yang sudah bertanya semua dapat hadiah. Seperti apa nanti teknisnya, saya akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
1: Tepat sekali menghadapi El Nino dengan uji tanah menjadi arah perbincangan kita, agar rekomendasi pemupukan dari narasumber kita, Pak Aziz, orang agronomis, bisa tepat dan berimbang. Dan saya rasa saya ucapkan terima kasih yang sudah bertanya melalui kanal YouTube RRI Mataram Official dan juga melalui layan telepon. Nanti bisa berkomunikasi kembali dengan studio di 0818 0205 6000. Untuk sore ini ada Korea Adun yang menjaga traffic atau lalu lintas dari audio mixer kita pada sore ini, dan sekaligus juga melihat nanti nomor GSM yang Anda pergunakan tadi. Saya rasa di penghujung ini Pak Aziz, apa yang kita obrolkan ini tiada lain adalah goalsnya tadi, peningkatan produktivitas supaya kesejahteraan ada, kita tidak lagi dalam konteks kekurangan pangan, apalagi kesulitan. Mungkin lebih, kalau lebih jauh lagi, kita bisa memilah, ya memilih bahkan substitusi tanaman pangan ke depan yang cocok dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi, tepat dan berimbang. Dan semua ini berada di permukaan ya Pak Aziz ya.
0: Betul.
1: yang dikelola adalah di tanah yang ada di permukaan. Kita minta closing statement dari Pak Aziz atau pandangan akhir. Kalau dengan demikian kan, kalau melihat karakteristik ya, kembali lagi tanah kita di NTB ini ada yang kering, padat tadi, dan yang berpasir. Anyway, apa yang menjadi pesan Pak Aziz?
0: Iya. Buat petani kita, karena ini kita bicara khususnya buat petani ya.
1: Iya.
0: Jadi sebaiknya sebelum melakukan budidaya, pertama kita perlu lakukan uji tanah dulu.
1: Iya.
0: Ini penting sekali.
1: Tidak ada salahnya.
0: Betul.
1: Urban.
0: Boleh menguji tanah dengan kami atau juga dengan yang lain. Yang penting tanah itu diuji. Ini bisa menjadi standar supaya dari hasil uji tanah petani itu lebih tahu harus berbuat apa. Itu penting. Jangan sampai mupuk dengan pakai ilmu kira-kira, itu tidak bisa.
1: Jadi, saya rasa sudah tidak tepat ya.
0: Itu
1: mengira-ngira.
0: Tidak. Dengan ilmu kiralogi itu tidak tidak tepat,
1: ya,
0: maka perlu uji tanah. Terkait dengan El Nino, memang El Nino ini tidak bisa kita hentikan.
1: Iya, ini sebuah siklus.
0: Siklus yang harus kita hadapi,
1: ya, betul.
0: Tapi dampaknya bisa kita kendalikan.
1: Oke.
0: Okay. Khususnya bagi petani, maka seperti tadi, lakukan uji tanah sebelum apa namanya, melakukan budidaya dan juga memberikan pupuk yang tepat dan berimbang.
7: Oke.
0: Kami dari Pupuk Indonesia siap mendampingi petani dengan pelayanan uji tanah secara gratis, dan kami jemput bola di tempat petani. Dan juga kita memberikan klinik pertanian.
7: Ada semacam ini ya.
0: Dialog lah, diskusi dialog, dengan petaninya agar mereka benar-benar mendapatkan rekomendasi yang tepat untuk tanaman yang akan dibudidayakan. Seperti itu aja, Bu.
7: Itu saja sederhana ternyata ya.
0: Iya.
7: Kolosar luar biasa, Pak Aziz. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 sekaligus juga untuk data dan insight-nya.
0: Oh, siap.
7: Insya Allah nanti kita sambung lagi di lain kesempatan,
0: Pak siap, Aziz. Ya. Bung Agus.
7: Kita masih ada beberapa program mungkin yang serupa yang bisa juga kembali diisi atau mengundang kembali Pak Aziz.
0: Siap, siap.
7: Dan pendengar, sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Demikian dialog kentongan pada sore ini dengan topik menghadapi El Nino dengan uji tanah, rekomendasi pemupukan yang tepat dan berimbang. Tingkatkan terus atensi Anda. Kita ketemu lagi pekan depan di hari yang sama, di jam yang sama. Saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertugas dari pengarah acara sampai tim teknik, ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Demikian dialog kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: Tantangan terbesar adalah masalah perbaikan infrastruktur.
1: Semua orang mempunyai hak yang sama. Kami tidak melihat latar belakangnya.
2: Sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, untuk peduli dan partisipasi.
3: Selamat sore. Pariwisata Bali menghadapi persoalan infrastruktur dan lingkungan. BGN pastikan dapur gizi netral politik. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait menuntaskan tantangan kepariwisataan Bali. Sejumlah persoalan infrastruktur dan lingkungan masih menjadi tantangan bagi pariwisata Bali. Pembenahan akses transportasi, pengelolaan sampah, dan kualitas lingkungan dinilai penting untuk menjaga daya saing destinasi Pulau Dewata.
5: Pemulihan sektor pariwisata Bali pasca pandemi masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari kemacetan lalu lintas hingga pengelolaan sampah. Kemacetan di sejumlah kawasan wisata seperti Jimbaran, Kuta, dan Canggu menjadi perhatian karena dinilai mempengaruhi mobilitas masyarakat dan wisatawan terutama saat musim liburan. Selain itu, persoalan sampah kiriman di kawasan pesisir serta pengelolaan sampah pasca penutupan TPA Suwung juga masih menjadi perhatian berbagai pihak. Di sisi lain, kondisi ekonomi global termasuk fluktuasi nilai tukar dan biaya transportasi udara turut menjadi faktor yang memengaruhi sektor pariwisata. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gusti Kade Sutawa kepada RRI menyatakan, pemerintah perlu mempercepat pengembangan infrastruktur transportasi guna mengurangi kepadatan lalu lintas di Bali Selatan.
0: Tantangan terbesar satu adalah masalah perbaikan infrastruktur, karena Bali kan udah dikenal luas kemacetan ya, terutama ya Jimbaran, Ungasan itu kan macet sekali itu, terutama di peak season Desember gitu ya, Juli, Agustus juga itu high season juga macet sekali, Kuta terus naik ke Canggu itu luar biasa. Solusi mau buat udah groundbreaking, tapi yang di Jimbaran ke atas itu kan mau ada jalan lingkar juga dari Pemda Badung, mudah-mudahan aja segera bisa direalisasikan.
5: Lebih lanjut, Gusti Kade Sutawa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia mengatakan, pemerataan pembangunan pariwisata ke wilayah Bali Barat dan Bali Utara perlu terus didorong untuk mendukung distribusi aktivitas wisata yang lebih merata. Menurutnya, sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan dapat mendukung pengembangan kawasan tersebut.
0: Iya, dibuatlah planning tol Gilimanuk Mengui supaya dengan tol itu kan lebih cepat orang ke Bali Barat, Tabanan, Negara kan gitu. Itu tujuannya juga untuk mengurai supaya enggak di sini aja numplok pariwisatanya. Yang kedua, kemarin ada isu bandara Bali Utara. Kalau di Bali Utara ada alternatif bandara, tentu turis sebagian kan di sana turun, ya berkembanglah ekonominya di sana gitu.
5: Gusti Kade Sutawa juga menyoroti pentingnya penguatan pengelolaan destinasi, keamanan, serta promosi pariwisata untuk menjaga daya saing Bali di tengah persaingan destinasi wisata global. Berbagai tantangan yang dihadapi sektor pariwisata Bali dinilai memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Bali masih menjadi primadona bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara. Kondisi itu tidak hanya berbuah manis, tetapi juga memicu sederet tantangan bagi destinasi.
6: Kepariwisataan Bali menghadapi berbagai tantangan krusial seperti krisis sampah, kemacetan kronis, eksploitasi air, pelanggaran warga negara asing, dan perlunya peningkatan kualitas SDM lokal. Mengatasi masalah ini memerlukan kolaborasi dan komitmen bersama untuk menciptakan pariwisata yang berkualitas. Berikut adalah langkah-langkah strategis untuk membereskan tantangan tersebut. Pertama, penanganan krisis lingkungan dan infrastruktur. Pengelolaan sampah terpadu. Menegakkan larangan pembuangan sampah terbuka, mengoptimalkan fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu TPST, dan mendorong pemilahan serta pengolahan sampah organik langsung dari sumbernya, yakni rumah tangga dan hotel. Manajemen kemacetan. Mendorong penggunaan transportasi massal, merapikan tata kelola parkir, dan membatasi kendaraan di area padat wisatawan seperti Kuta, Canggu, dan Ubud. Konservasi air. Membatasi alih fungsi lahan hijau, dan melakukan pengawasan ketat terhadap eksploitasi air tanah seperti sumur bor oleh akomodasi komersial, guna mencegah krisis air. Kedua, penegakan hukum dan budaya. Pengawasan WNA, memperketat regulasi perizinan dan menindak tegas WNA yang melanggar aturan visa, menyalahgunakan izin tinggal, atau melakukan kegiatan ilegal seperti bekerja secara ilegal. Pelestarian budaya, menerapkan aturan adat yang ketat untuk menjaga kesucian pura dan norma sosial agar wisatawan tetap menghormati kearifan lokal. Ketiga, peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan. Pelatihan SDM profesional, memberikan sertifikasi dan pelatihan kompetensi secara berkala kepada pekerja lokal di sektor pariwisata agar pelayanan berstandar internasional namun tetap ramah. Keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, meningkatkan perlindungan bagi pekerja pariwisata dengan memastikan hak, jam kerja, dan keselamatan mereka terjamin. Keempat, transformasi menuju pariwisata berkelanjutan. Pemberdayaan desa wisata, mengembangkan desa wisata dan ekowisata guna mendistribusikan ekonomi secara lebih merata ke berbagai kabupaten di Bali, bukan hanya di area selatan. Fokus pada quality tourism, beralih dari sekedar mengejar jumlah kunjungan wisatawan atau mass tourism, menjadi fokus pada wisatawan yang tinggal lebih lama dan menghargai lingkungan serta budaya Bali.
3: Berikut suara masyarakat terkait menuntaskan tantangan kepariwisataan Bali.
7: Saya Juni dari Karangasem. Menurut saya, pariwisata Bali sekarang sudah berkembang cukup baik. Namun, masalah seperti kemacetan dan sampah masih perlu mendapat perhatian agar nantinya wisatawan tetap nyaman berkunjung.
8: Saya Wira dari Denpasar. Kalau saya lihat, tantangan ke depan bukan hanya soal jumlah wisatawan, tetapi juga bagaimana menjaga budaya dan lingkungan.

0: Cherry dari Karangasem. Harapannya sih semua pihak bisa ikut menjaga pariwisata Bali, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat. Dengan begitu kan Bali bisa tetap menjadi destinasi yang nyaman dan berkelanjutan.
1: Pendengar, peningkatan kunjungan wisatawan dinilai menjadi peluang positif bagi pariwisata Bali. Namun perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Kemacetan, pemerataan kunjungan wisatawan, serta pengendalian pariwisata massal menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Akademisi menilai sinergi seluruh pemangku kepentingan dan pemanfaatan data menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali. Diversifikasi produk wisata, termasuk penguatan wisata kuliner dan budaya juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya selaku Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional.
2: Baik, Pak Kuta Krisna Wijaya, bagaimana Bapak melihat kondisi pariwisata Bali saat ini di tengah berbagai tantangan yang muncul? Seiring meningkatnya kunjungan wisatawan, seperti apa sih?
3: Kunjungan wisatawan yang meningkat itu tentu merupakan angin segar ya untuk pariwisata Bali. Tidak bisa kita pungkiri, kita akan bersyukur sekali peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali dari tahun ke tahun itu memang stabil gitu ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi dan berikan catatan adalah jumlah kunjungan ini juga harus diperhatikan, seperti misalnya carrying capacity, bagaimana pemerataan jumlah kunjungan ke destinasi wisata itu harus dicermati, karena kalau tidak dikontrol dengan baik, hal seperti ini akan membawa juga negatif. Jadi tidak hanya positif tapi negatif, seperti misalnya kalau wisatawan itu kunjungannya hanya terkonsentrasi di area-area yang tertentu yang sudah terkenal gitu ya, seperti Canggu, Ubud, itu tentu kan kemacetan pasti akan terjadi penumpukan di sana, dan itu juga akan mengurangi jadinya experience dari turis untuk datang ke daerah tersebut dan memberikan, kalau udah turis mendapatkan bad experience kan, itu ya akan mengurangi juga kualitas dari pariwisata kita.
2: Apa tantangan paling mendesak, Pak, yang harus segera ditangani dalam pengelolaan pariwisata Bali, Pak?
3: Tantangan paling mendesak ya pertama itu adalah sudah pasti kemacetan. Bagaimana kita membangun infrastruktur jalan itu perlu dicermati juga. Yang kedua juga perlu ada upaya-upaya bersama untuk transportasi umum di Bali, setidaknya untuk bukan berarti bersaing dengan transportasi atau travel yang sudah berjalan, tapi menjadikan solusi alternatif. Jadi supaya juga bisa kita memberikan tadi good experience ke wisatawan yang ingin misalnya menjelajahi Bali dengan sudut pandang yang berbeda, Mas, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, seperti kita ketahui bersama, di Bali ini kan memang selain jalannya juga ruas-ruasnya kecil, juga terkait dengan aliran-aliran sungainya. Itu mesti kita perhatikan bersama, baik itu pemerintahan provinsi atau pemerintah daerah, bagaimana untuk menjaga supaya tidak banjir. Karena kalau sudah banjir juga kan, itu mengurangi juga, tantangan juga. Lalu yang berikutnya adalah mass tourism. Itu tantangan berikutnya, bagaimana kalau kita buka keran selebar-lebarnya, tentu harus ada kontrol yang kuat. Orang-orang yang masuk ke Bali ini harus memahami peraturan, aturan, dan adat budaya di Bali secara jelas. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan ke depannya.
2: Apa rekomendasi utama dari kalangan akademisi untuk menuntaskan berbagai tantangan kepariwisataan Bali sekaligus menjaga Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia, seperti apa, Pak?
3: Solusi yang paling utama itu adalah sinergi, Mas, dengan semua stakeholder. Artinya kita tidak hanya harus menuding salah satu pihak. Kita tidak bisa hanya bergantung di salah satu pihak, misalnya pemerintah. Kita, pemerintah itu saya rasa juga perlu support dari masyarakat, pelaku pariwisata, kemudian dari akademisi, dari media. Harus ada inputan-inputan ke pemerintah. Karena kita ketahui untuk pengelolaan sebuah daerah itu kan memang harus terstruktur, dan tidak hanya pariwisata, ada bidang-bidang lainnya yang menyangkut juga nantinya ke pariwisata. Jadi menurut saya salah satu rekomendasi utama dari pemikiran saya adalah kita harus sinergi ini. Sinergi dalam arti kita harus berbicara itu by data semua. Bagaimana data yang ada di lapangan, kemudian apa data yang dimiliki oleh pemerintah, itu harus disampaikan juga ke misalnya masyarakat sebagai nantinya adalah pelaksana dari kebijakan. Kemudian untuk pelaku-pelaku industri juga harus memberikan datanya, bagaimana sih sebenarnya wisatawan yang datang ke hotel mereka dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi input loh Mas, kalau kita kelola dengan baik. Di era digital sekarang data itu sangat penting kita kelola. Kita harus pegang data itu untuk pembangunan Bali misalnya 5 atau 10 tahun ke depan. Iya.
2: Demikian perbincangan saya bersama Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisna Wijaya, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional. Sekian dan terima kasih.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menegaskan dalam sistem pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tidak dilakukan pendeteksian afiliasi politik maupun latar belakang individu pengelola dapur. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Tidak mendeteksi satu orang.
6: Seluruh pihak memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam program pemenuhan gizi nasional karena sistem pendaftaran tidak memuat informasi terkait keanggotaan partai politik. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram kepada wartawan menyebutkan Badan Gizi Nasional telah menetapkan batasan kepemilikan SPPG yakni maksimal 10 dapur dalam satu provinsi untuk satu yayasan. Sementara itu jika yayasan memiliki dapur di berbagai provinsi, maka jumlah maksimal dibatasi hingga 5 dapur per yayasan di masing-masing provinsi. Terkait jumlah dapur yang telah berjalan, ia menyebut secara nasional terdapat sekitar 29.400 dapur yang telah terverifikasi dengan 27.900 diantaranya sudah beroperasi.
5: Semua orang mempunyai hak yang sama, kami tidak melihat latar belakangnya apakah dia anggota partai politik, apakah dia pekerja, apakah dia pengusaha, semuanya memiliki hal yang sama karena di dalam pendaftaran tidak ditanya partai politiknya apa. Kalaupun menyeruak, oh ternyata di partai ini banyak, itu kan hasil cocokologi orang yang ngecek di lapangan. Ya silakan dideteksi, karena BGN tidak memiliki alat untuk mendeteksi itu. Kalau setiap usulan, ya, kalau setiap usulan

0: sekitar 82,9 juta penerima manfaat yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik dan tenaga pendidik.
1: Negara melakukan efisiensi termasuk BGN menyambut kebijakan pemerintah dalam hal efisiensi anggaran itu, ya, tetapi tidak mengurangi kualitas. Efisiensinya di mana? Efisiensinya misalkan di pengurangan anggaran-anggaran untuk kegiatan dan lain-lain.
0: Selain itu, BGN tengah menerapkan sistem grading dapur untuk meningkatkan kualitas layanan. Penilaian dilakukan langsung di lapangan, melibatkan appraisal serta pengecekan standar seperti sertifikasi halal dan sertifikat layak higien sanitasi. Ia menegaskan, fokus utama BGN adalah mempercepat layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat sesuai dengan arahan pemerintah.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur mengimbau agar pihak sekolah tidak menggelar kegiatan wisuda dan perpisahan secara berlebihan. Hal itu tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan bagi semua satuan pendidikan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
3: Jadi kita ingin perpisahan itu lebih sederhana dan bisa menuai manfaat lah.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Lombok Timur mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP agar tidak menggelar kegiatan wisuda maupun acara perpisahan siswa yang secara berlebihan. Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai langkah untuk mengantisipasi kegiatan yang berpotensi membebani wali murid sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan siswa dalam melaksanakan kegiatan akhir tahun ajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Watoni menjelaskan, kegiatan pelepasan siswa tetap diperbolehkan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah, akan tetapi pelaksanaannya diminta dilakukan secara sederhana serta menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, surat edaran itu dikeluarkan agar kegiatan perpisahan sekolah tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terutama terkait biaya yang dinilai memberatkan orang tua siswa. Nurul Watoni juga menegaskan sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan atau menggelar kegiatan yang bersifat mewah dalam pelaksanaan wisuda maupun acara perpisahan. Sekolah diminta lebih mengutamakan kegiatan yang sederhana namun tetap memberikan kesan positif bagi para siswa.
3: Sudah kita keluarkan surat edaran untuk melarang pungli dalam kegiatan perpisahan. Termasuk di situ sangat rinci kita cantumkan larangan-larangannya itu. Jadi perpisahan itu harus dilakukan di lingkungan sekolah. Kemudian tidak boleh berlebihan, tidak boleh ada pungli di situ, dan kegiatan perpisahannya itu dikoordinasikan, dilaksanakan secara mandiri oleh siswa. Jadi bapak ibu guru, kepala sekolah cuma mengawasi, melakukan kontrol. Tentunya kita dorong supaya sekolah melakukan sederhana. Ada kegiatan-kegiatan aksi sosial misalnya yang bisa dilakukan di momen perpisahan itu. Tidak mesti harus meriah segala macam gitu.
4: Dikatakan Nurul Watoni, selain persoalan biaya, pihaknya turut menyoroti aspek keamanan siswa. Seluruh sekolah diimbau tidak mengadakan kegiatan pelepasan dengan konsep liburan maupun perjalanan keluar daerah karena dinilai memiliki risiko yang cukup tinggi. Apabila terjadi persoalan dalam kegiatan sekolah di luar daerah, maka pemerintah daerah maupun pihak sekolah akan menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, seluruh satuan pendidikan diwajibkan mematuhi surat edaran yang telah diterbitkan demi menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan kegiatan akhir tahun ajaran. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap kegiatan perpisahan dan pelepasan siswa tetap dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sederhana, serta tetap menjadi momen yang berkesan bagi para siswa tanpa membebani orang tua.
2: Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Aksi tersebut berhasil mengumpulkan ratusan kilogram sampah anorganik dari daerah aliran Sungai Penarukan.
5: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini, warga-warga di seputaran itu,
6: masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang.
2: Memperingati hari lahir Pancasila dan bulan Bung Karno 8 tahun 2026, Kelurahan Penarukan bersama Sungai Watch Station Buleleng menggelar aksi bersih sungai. Sebanyak 187,1 kg sampah anorganik berhasil dikumpulkan dalam gerakan bersih sungai yang digelar di daerah aliran Sungai Penarukan. Kegiatan ini menjadi upaya meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Lurah Penarukan Desa Made Susanti mengatakan aksi gotong royong

0: untuk kolaborasi pemerintah kelurahan, Sungai Wat, dan Kerama Subak dalam menjaga kebersihan sungai serta mengedukasi masyarakat.
1: Semoga dengan kegiatan gotong royong ini, warga-warga di seputaran itu sadar untuk tidak buang sampah sembarangan, dan tim dari Sungai Wat sudah begitu peduli dan partisipasi untuk edukasi ke masyarakat. Dari pemerintahan Kelurahan Penarukan akan melibatkan desa adat, kalian banjar-banjar sejebak Kelurahan Penarukan, Kerama Subak, dan warga-warga seputaran untuk menjaga kebersihan lingkungan.
0: Sementara itu, Station Manager Sungai Wat Buleleng IGD Duta Dharma menjelaskan dua jaring sampah yang telah dipasang di Penarukan mampu menampung rata-rata sekitar 20 kg sampah per hari dan membantu menjaga kebersihan aliran air.
2: Masyarakat ya, pertama tolong sampahnya lebih bijak lagi untuk dibuang. Yang organik, kalau dibuang di tempat sampah organik atau mungkin dikelola menjadi kompos. Yang organik bisa minta tolong kepada jasa sampah atau mungkin pasti dari desa atau dari kelurahan itu sudah menyiapkan jasa angkutan sampah.
0: Duta Dharma juga mengajak masyarakat mematuhi aturan pengelolaan sampah dan mendukung kegiatan gotong royong demi terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Kegiatan ini melibatkan perangkat kelurahan, Kerama Subak, Babin Kamtibmas, serta masyarakat setempat sebagai wujud semangat gotong royong menjaga lingkungan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Aquakultur Indonesia atau DPD MAI Provinsi Bali mendukung penuh produksi benih ikan bandeng buleleng sebagai komoditas strategis nasional.
4: Laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergarap untuk tidak jadi apa, kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan.
5: Kabupaten Buleleng Bali dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih ikan bandeng nasional. Sekitar 98% kebutuhan benih ikan bandeng di Indonesia berasal dari Kabupaten Buleleng, khususnya di wilayah Kecamatan Geroga. Hal ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Aquakultur Indonesia DPD MAI Provinsi Bali untuk menjadikan bandeng sebagai komoditas strategis nasional. Ketua DPD MAI Bali Gede Supriyatna menegaskan ikan bandeng memiliki nilai gizi tinggi, terutama kandungan omega 3 yang bahkan melampaui ikan salmon. Dengan teknologi budidaya yang sederhana dan biaya produksi yang relatif rendah, bandeng dinilai sangat potensial dikembangkan secara luas sebagai sumber pangan bergizi. Menurutnya, arah pembangunan di Bali yang selama ini didominasi oleh sektor pariwisata perlu diimbangi oleh penguatan sektor kelautan dan juga perikanan. Buleleng memiliki garis pantai sepanjang 157 km yang sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal. Wilayah pesisir yang belum tersentuh pembangunan pariwisata dapat diarahkan menjadi kawasan industri akuakultur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
4: Kita bisa juga memaksimalkan potensi laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergarap untuk tidak jadi apa, kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan. Itu yang mungkin akan kita lakukan selain selalu melakukan koordinasi sinergi dengan pemerintah pusat, kementerian maupun stakeholder yang lain untuk mengembangkan aquakultur di Buleleng ini.
5: Sementara itu, Ketua Umum MAI Pusat Profesor Rokmin Dahuri menyoroti besarnya potensi perikanan budidaya di Buleleng yang dinilai masih belum tergarap maksimal. Menurutnya, garis pantai yang panjang dan kondisi geografis yang mendukung, Buleleng seharusnya bisa menjadi sentra utama budidaya udang dan bandeng nasional.
6: Jadi untuk Buleleng bisa memainkan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor aquakultur itu di tiga habitat, Pak. Di laut itu rajanya Buleleng, karena saya udah berkali-kali berkunjung di kecamatan Geroga, itu di situ bisa untuk lobster, untuk kerapu, untuk rumput laut, ya, bahkan untuk rajungan gitu ya. Nah, lalu ada juga di lahan pesisirnya tuh untuk tambak udang tadi ya.
5: Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan I Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya menggali potensi aquakultur baik di laut, air payau maupun air tawar. Ia mendukung penuh upaya pengembangan bandeng sebagai ikan konsumsi unggulan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Turnamen Regional Soekarno Cup Bali 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga wadah pembinaan talenta muda daerah. Melalui kompetisi ini, pemain-pemain muda potensial diharapkan dapat terjaring dan dipersiapkan untuk memperkuat Bali pada ajang nasional maupun tingkat yang lebih tinggi.
7: Wadah tempatnya anak-anak muda, talenta-talenta muda yang bisa bermain bola dalam satu kompetisi yang formal.
8: Soekarno Cup Regional Bali 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga wadah pembinaan talenta muda Bali. Ketua Panitia Soekarno Cup Regional Bali sekaligus Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa mengatakan, turnamen tersebut memberi ruang bagi pemain-pemain muda untuk menunjukkan kemampuan dalam kompetisi yang terstruktur dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurut Adi Arnawa, kompetisi yang berlangsung sejak 9 hingga 25 Mei 2026 itu sekaligus menjadi ajang seleksi pemain yang diproyeksikan memperkuat Bali pada Soekarno Cup tingkat nasional di Surabaya.
7: Secara umum saya melihat pertandingan berjalan lancar, aman, tidak ada sesuatu yang terjadi, dan teman-teman pemain benar-benar menjunjung sportivitas, termasuk sebuah jajaran ofisial, saya kira sudah sama seperti itu. Dan yang paling penting adalah saya melihat bahwa kegiatan Soekarno Cup ini ternyata menjadi satu wadah. Wadah tempatnya anak-anak muda, talenta-talenta muda yang bisa bermain bola dalam satu kompetisi yang formal.
8: Lebih lanjut, Adi Arnawa menjelaskan, Soekarno Cup diharapkan menjadi pemicu lahirnya kebijakan pembinaan sepak bola usia dini di daerah. Pemerintah Kabupaten Badung berencana mendorong pembentukan sekolah sepak bola atau SSB di desa-desa untuk kelompok usia 8, 10, 12, hingga 15 tahun melalui dukungan anggaran desa.
7: Untuk mendorong untuk ke depan ini ada satu wadah, itu dulu pertama. Kenapa? Karena inline dengan kebijakan Soekarno Cup ini, tentu kita akan mendorong nanti melalui pemerintah daerah, kebijakan daerah, untuk mendorong SSB-SSB yang ada di masing-masing desa.
8: Yang menegaskan, jika kompetisi digelar secara konsisten dan mendapat dukungan pemerintah daerah, maka Bali akan memiliki lebih banyak pilihan atlet berbakat untuk mewakili daerah pada berbagai ajang olahraga, termasuk Pekan Olahraga Nasional. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
3: Mendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pariwisata Bali menghadapi persoalan infrastruktur dan lingkungan. BGN pastikan dapur gizi netral politik. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, embugan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita memasuki rangkaian acara Mutiara Sore. Pendengar, mengajak Anda menantikan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Pendengar, kami akan hadirkan renungan senja dan pengajian Al-Quran seperti biasa sebelum nanti menuju kumandang azan maghrib. Namun sebelumnya tentunya kami hadirkan Wafiq Azizah, sifat-sifat Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang diberi kesempatan menapakkan kaki di Mekah, mencium Hajar Aswad atau berdiri khusyuk di Arafah. Namun luasnya rahmat Allah tidak pernah terbatas oleh jarak dan keadaan. Bagi mereka yang belum mampu berhaji, pintu pahala tetap terbuka lebar, bahkan dengan cara-cara yang sederhana namun penuh keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa niat yang tulus dapat mengangkat derajat amal seseorang. Betapa banyak orang yang tidak sampai ke tanah suci, tetapi hatinya selalu rindu dan lisannya tak henti berdoa, "Ya Allah, panggil aku menjadi tamumu." Kerinduan itu sendiri sudah bernilai ibadah di sisinya. Di antara amalan yang dapat mendatangkan pahala seperti haji adalah menjaga sholat berjamaah, khususnya sholat subuh dan isya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang sholat berjamaah lalu duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa kedekatan kepada Allah tidak hanya terletak pada perjalanan fisik, tapi juga pada ketekunan hati dalam beribadah. Berbakti kepada orang tua juga termasuk jalan menuju pahala besar. Ketika seseorang datang minta izin berjihad, Rasulullah SAW yang mulia bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Iya." Maka beliau bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Dari sini para ulama memahami bahwa berbakti kepada orang tua bisa menyamai keutamaan amalan besar lainnya, bahkan seperti haji dalam kondisi tertentu. Selain itu, memperbanyak sedekah membantu sama dan meringankan beban orang lain adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Haji mengajarkan pengorbanan dan kepedulian sosial, dan nilai ini bisa diwujudkan di mana saja tanpa harus berada di tanah suci. Tidak kalah penting menjaga hati dari iri, dengki dan kesombongan adalah haji batin yang sering terlupakan. Seseorang boleh jadi belum sampai ke Ka'bah, tetapi jika hatinya bersih dan dekat dengan Allah, maka ia telah menempuh perjalanan spiritual yang sangat agung. Maka janganlah berkecil hati jika saat ini belum mampu berhaji. Teruslah beramal, luruskan niat dan dekatkan diri kepada Allah. Siapa tahu dengan keikhlasan dan kesungguhan itu, Allah bukan hanya memberikan pahala seperti haji, tapi juga suatu hari benar-benar mengundang kita menjadi tamunya di tanah suci. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan menuju pahala haji, kesungguhan hati untuk meniru makna dan ruh ibadah haji itu sendiri. Haji bukan sekedar perjalanan ke Mekah, tetapi perjalanan jiwa menuju ketundukan total kepada Allah. Maka siapapun yang menempuh jalan ketundukan ini sejatinya sedang menapaki jejak para jamaah haji. Sa'i antara Safa dan Marwah mengajarkan usaha tanpa putus asa. Sebagaimana Hajar berlari mencari air untuk Ismail, maka setiap kerja keras mencari rezeki halal, setiap perjuangan membesarkan keluarga dengan sabar dan tawakal adalah sa'i dalam kehidupan nyata. Allah mencintai hamba yang berusaha dan tidak berputus asa. Melempar jumrah adalah simbol melawan godaan syaitan. Maka ketika seseorang mampu menahan amarah, menolak godaan syaitan dan milih jalan yang diridai oleh Allah, meski ia berat, ia sedang melempar jumrah dalam dirinya sendiri. Dan ketika jamaah haji menyembelih kurban, itu adalah simbol pengorbanan. Maka setiap kali kita rela mengorbankan keinginan pribadi demi kebaikan orang lain, demi ketaatan kepada Allah, itu adalah bentuk korban yang hidup dalam keseharian. Jangan lupa pula, menuntut ilmu agama dengan ikhlas adalah jalan yang sangat mulia. Para ulama mengatakan bahwa orang yang berjalan mencari ilmu, ia berada di jalan Allah. Itulah yang akan membimbing amal agar bernilai seperti haji yang mabrur. Haji yang tidak sah hanya secara lahir, tapi juga diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tanamkan keyakinan bahwa Allah Maha Adil dan Pemurah. Tidak semua orang diuji dengan kesempatan yang sama, tetapi setiap orang diberi peluang pahala sesuai kesungguhannya. Bisa jadi seseorang tidak pernah sampai ke Ka'bah, namun ia wafat dalam keadaan dicintai oleh Allah karena amal-amalnya yang ikhlas. Teruslah berjalan, teruslah beramal, jadikan hidup ini sebagai rangkaian ibadah yang mendekatkan diri kepadanya. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah sampai ke tanah suci, tapi sampai kepada ridha ilahi. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, renungan senja bersama Tuan Guru Haji Sepul Paran LCMH dengan judul renungan menggapai pahala haji. Baik, pendengar masih bersama di rangkaian Mutiara Sore. Kami informasikan untuk Anda kumandang azan maghrib nanti akan tiba di pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ini saatnya pendengar kami mengajak Anda untuk kita bersama mendengarkan dan meresapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore hari ini pendengar kami hadirkan pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang akan disampaikan oleh Qori'ah Apiatun Rohmaniyah.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat 4 telah dibacakan oleh Qori'ah Abiatun Rohmaniyah. Ya, peringat saat ini memasuki pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi. Quran Surah Ar-Rum ayat 17.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah.

0: Ridho, aku pasrah, asal aku dapat ridho-Mu ya Rabb. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku pulang ya Allah dengan rasa maluku. Ampuni aku.
1: Pro 1.

Pendengar Sepro 1 RRI Mataram, lagu-lagu islami telah kami ketengahkan untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya nanti kami akan menuju rangkaian NTB Malam. Saya Kurnia Tunawisa masih akan terus membersamai Anda pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik pendengar, satu lagu islami kembali kami ketengahkan menutup rangkaian Mutiara Sore untuk Anda di hari ini 2 Juni 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan program Cek Fakta. Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mavindo Septiaje Konugroho, menegaskan informasi mengenai penutupan Selat Melaka oleh Indonesia adalah hoax. Ia menyebut unggahan video tersebut viral setelah ditonton lebih dari 1,1 juta kali masyarakat di media sosial. Unggahan tersebut berasal dari akun Facebook bernama Fernando Torres. Pada tanggal 30 April lalu, unggahan tersebut membuat narasi Indonesia menantang Amerika Serikat dengan menutup jalur pelayaran internasional Selat Melaka. Menurutnya, pihaknya melakukan pengecekan penggunaan mesin mencari Google terkait informasi penutupan Selat Melaka tersebut. Ia menyebut hasil pencarian tidak menemukan informasi kredibel mengenai klaim Indonesia menutup Selat Melaka.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar setiap persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar di rangkaian NTB malam kali ini ya. Sesi informasi dan musik, saya masih temani Anda. Selamat malam untuk Anda yang hari ini rasa melelahkan ya. Mungkin banyak aktivitas yang sudah Anda jalani. Malam hari ini saatnya beristirahat sambil ditemani dengan siaran Pusat RRI Mataram untuk Anda. Iya, pendengar, saya juga ingin mengingatkan Anda yang membutuhkan informasi teraktual, terlengkap dan terpercaya, pastikan Anda membuka portal resmi kami rri.co.id. Banyak informasi yang tentunya bisa Anda dapatkan, mulai dari informasi olahraga, kemudian gaya hidup, ekonomi, hukum, ada tips-tips menarik juga untuk Anda mendengar seputar hobi, kemudian kesehatan, hiburan, kuliner, wisata dan lain sebagainya. Baik pendengar, nanti saya akan ketengahkan informasi untuk Anda yang tentunya saya akan kutipkan juga dari rri.co.id. Tapi sebelumnya saat ini di studio Pusat RRI Mataram sudah memasuki pukul 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Iya, pendengar 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, menuntaskan tugas saya menemani Anda hari ini. Saya ingin menyapa Anda dulu nih yang lagi santai saja malam hari ini, sembari menikmati secangkir teh, atau mungkin menikmati secangkir kopi, atau ingin yang lebih kekinian. Anda pecinta matcha mungkin ya, minuman kekinian yang menjadi minuman favorit anak muda juga di masa kini. Nah, pendengar satu informasi ini menjadi penutup jumpa kita di malam hari ini ya. Ini terkait dengan minuman yang saat ini memang banyak digemari oleh anak muda, bukan hanya anak muda, dari anak muda sampai orang berumur pun ya suka sama matcha. Apakah Anda juga salah satu pencinta matcha? Jadi kalau Anda salah satu pencinta matcha, Anda harus tahu nih kandungan matcha itu seperti apa. Jadi matcha itu mengandung antioksidan tinggi, terutama katekin yang dipercaya baik untuk kesehatan tubuh ternyata. Jadi matcha juga dikenal mengandung L-theanine yang dapat membantu meningkatkan fokus dan memberi efek relaksasi. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa minuman berbahan teh dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat jika dikonsumsi secara seimbang dan tidak berlebihan dalam penggunaan gula tambahan. Jadi tren minuman matcha yang terus berkembang juga dirasakan oleh generasi muda di Kota Mataram termasuk ya. Beberapa orang, beberapa Gen Z pencinta matcha yang sempat diwawancara juga oleh tim rri.co.id mengaku senang mengeksplor berbagai varian matcha di sejumlah kafe di Kota Mataram. Jadi bagi mereka, matcha selalu menjadi pilihan minuman favorit dibandingkan minuman lainnya. Oke, pendengar, selamat menikmati malam hari Anda pecinta matcha ya. Menikmati malam hari ini dengan segelas matcha andalan Anda ya, semoga saja bisa mengambil manfaat darinya. Oke, pendengar, dan saya Kuryatun Hafiza pamit undur dari ruang dengar Anda. Kita akan bersua di tugas saya selanjutnya. Nanti ada rekan saya yang akan meneruskan estafet malam hari ini untuk menemani Anda di siaran Pusat RRI Mataram hingga tutup siaran nanti. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan hari lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak
2: Dubes Dino, saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRPRO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar, Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.

0: Uzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
1: Ya, salah satu contohnya mereka kemuburan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin apa kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istiqomah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
0: Dan mendengar, dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pioner dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
3: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
4: Untuk prosesi pemulangannya, setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
3: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
2: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
1: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
2: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
3: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
2: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menangnya lebih besar, jadi saya bisa menjalankan.
4: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Feby Setianingrum dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusumawardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Putri Mentari untuk merangkai malam ini NTB Malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk menggantikan rekan saya Koriatun Hafizah.
1: Kita Indonesia.
0: Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan mimbar Hindu hari ini ya, di tanggal 2 Juni 2026 dengan judul Membangun Keluarga Kesetaraan Asrama yang Sukerta atau Sejahtera.

0: Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas suara nugrahenya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan sehingga dapat mendengar satu sama lain dalam siaran RRI Mataram yang penuh makna ini. Baik, para pendengar setia RRI Mataram dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dialog dengan tema Membangun Keluarga Grihastha Asrama yang Sukerta atau yang biasa kita sebut Sejahtera. Dan pada kesempatan kali ini, saya sudah didampingi dengan rekan saya. Halo Anggi.
1: Halo Kak Babas, dan halo pendengar setia RRI Mataram dimanapun berada.
0: Wah, luar biasa sekali ya bisa ketemu sama Anggi. Nah, saya sudah sempat dengar sih, Anggi kan sudah nikah ya. Pasti sedikit tidak sudah melalui beberapa hiruk pikuk sibuknya hidup berkeluarga. Bisa nggak ceritain dikit aja?
1: Benar Kak Babas. Anggi nikah itu udah hampir ya kurang lebih 6 bulanan. Nah, kita pikir nikah itu senengnya aja nih, tapi ternyata di balik semua itu ada juga nih kondisi di mana hal-hal terkadang kita beda pendapat dengan suami. Contohnya hal-hal kecil seperti kebiasaan kita sehari-hari tentunya. Seperti kebiasaan kita menaruh handuk atau kita maunya ke sini tapi suami maunya ke sana seperti itu. Dan banyak masih hal-hal lain yang kita beda pendapat dengan suami. Dan tentunya hal-hal kecil seperti itu bisa jadi konflik berkepanjangan. Nah, Kak Babas nih, menurut Kak Babas apa sama nih apa yang Anggi rasain dengan yang Kak Babas rasain?
0: Ya, gak jauh beda sih sebenarnya. Banyak hal yang bisa jadi pelajaran untuk menjadi lebih bijaksana. Dan oleh karena itu, tema dialog ini sangat penting, terutama bagi generasi muda Hindu atau Yuwana Hindu di zaman modern sekarang. Mengapa? Karena banyak orang bercita-cita ingin sukses dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan media sosial, tapi lupa mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan istri ataupun calon suami istri yang baik. Padahal dalam ajaran agama Hindu, rumah tangga bukan sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan. Rumah tangga adalah yadnya. Rumah tangga adalah jalan dharma. Rumah tangga adalah tempat membangun generasi masa depan. Nah, kita juga sambilan ya Anggia, kita sapa para pendengar setia RRI Mataram dimanapun berada. Dalam ajaran Hindu terdapat konsep catur asrama, yaitu 4 tahapan kehidupan manusia yang biasa kita sebut dengan catur asrama, di mana bagian-bagiannya adalah yang pertama adalah brahmacari asrama, yang kedua adalah grihastha asrama, yang ketiga adalah wanaprastha asrama, dan yang keempat adalah biksuka atau sannyasa asrama. Dari keempat tahapan tersebut, grihastha asrama memiliki posisi yang sangat penting. Nah, mengapa demikian? Karena seorang grihastha atau kepala rumah tangga menjadi penopang kehidupan masyarakat. Dari rumah tangga, lahirlah anak-anak, pendidikan, ekonomi, budaya, bahkan keberlangsungan agama. Kalau rumah tangganya baik, masyarakatnya pun akan baik. Kalau rumah tangganya rusak, masyarakat pun ikut rusak. Nah, oleh karena itu, maka membangun keluarga yang sukerta atau sejahtera bukan hanya kepentingan pribadi, tapi juga demi masa depan bangsa dan agama. Nah, satu lagi yang penting ya Anggia, kemudian kata sukerta berarti baik, harmonis, selamat, dan sejahtera. Keluarga sukerta bukan berarti keluarga yang selalu kaya, bukan juga keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Karena sesungguhnya, setiap rumah tangga pasti memiliki ujian. Ada masalah ekonomi, ada perbedaan pendapat, ada juga kesalahpahaman, ada rasa lelah, dan ada masa-masa sulit. Tetapi, keluarga Sukerta adalah keluarga yang mampu menghadapi semua itu dengan dharma, dengan cinta kasih, dan dengan kebersamaan. Kadang-kadang kita melihat di media sosial, pasangan tampak bahagia. Fotonya serba romantis, ada jalan-jalannya, kemudian makan pun di tempat-tempat yang mewah. Tetapi belum tentu rumah tangganya damai. Sebaliknya, ada keluarga yang sederhana. Rumahnya kecil, hidupnya pas-pasan, tetapi penuh kasih sayang dan saling menghormati. Justru itulah keluarga yang bahagia. Karena kebahagiaan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh materi, tetapi oleh kualitas hati penghuninya. Nah, seperti itu, Anggi.
1: Nah, oke, menarik sekali, Kak Babas. Nah, tadi sempat Kak Babas singgung soal seorang grahasta atau kepala rumah tangga menjadi penopang kehidupan masyarakat. Nah, menurut Kak Babas nih, bagaimana sih peran suami dalam rumah tangga Hindu?
0: Oke, dalam ajaran agama Hindu, seorang suami memiliki peran yang sangat penting sebagai pemimpin rumah tangga. Namun, perlu dipahami, pemimpin dalam Hindu bukan berarti paling berkuasa atau boleh memerintah seenaknya. Pemimpin berarti, yang pertama, memberikan teladan. Yang kedua, memberikan perlindungan. Yang ketiga, memberi rasa aman. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, ini pun juga dijelaskan dalam kitab Chanakya Niti Sastra, bab 5 sloka 22 yang berbunyi Janita copaneta ca yastu vidyam praya cati anadata baya trata pancaite pitarah smrita, yang artinya apa? Yaitu yang menyebabkan lahir, yang mengalungkan tali suci atau upanayana, yang memberikan ilmu pengetahuan, yang memberi makan atau nafkah, dan yang menyelamatkan dari mara bahaya, kelima itulah yang disebut dengan bapak. Oleh karena itu, peran suami atau bapak dalam suatu rumah tangga itu sangat penting. Dan jangan sampai disepelekan, karena memang tugasnya pun sangat berat dan bebannya luar biasa. Ini pun juga dijelaskan dalam Manawa Dharma Sastra, bahwa seseorang laki-laki hendaknya melindungi keluarganya dengan dharma atau kebajikan. Artinya seorang suami tidak cukup hanya memberi nafkah materi. Ia juga wajib memberi, satu, nafkah kasih sayang, dua, nafkah perhatian, tiga, nafkah moral, dan empat, nafkah spiritual. Banyak rumah tangga sekarang hancur, bukan karena uang, tetapi karena kurang perhatian. Suaminya sibuk bekerja, pulangnya hanya bermain handphone. Jangan atau jarang sekali berbicara dengan istri. Jarang mendengar juga cerita anak-anaknya. Padahal kadang-kadang pasangan tidak membutuhkan hadiah mahal. Mereka hanya ingin didengar dan dihargai. Baik, para pendengar setia RRI Mataram yang berbahagia, bersama Anggi juga, seorang suami Hindu hendaknya menjadi pribadi yang satya atau setia. Harus jujur, harus disiplin, tidak boleh kasar, harus bertanggung jawab serta mampu mengendalikan emosi. Karena laki-laki yang tidak mampu mengendalikan emosi akan menghancurkan rumah tangganya dengan mudahnya oleh dirinya sendiri. Nah, di zaman sekarang banyak sekali godaan-godaan. Apa saja godaan itu? Pertama itu perselingkuhan. Yang kedua, seringkali kita dengar ada perjudian online, minum-minuman keras, kemudian hanyut akan media sosial, kemudian gaya hidup yang berlebihan, bahkan ego yang terlalu tinggi. Kadang, orang ingin menang sendiri dalam rumah tangganya. Padahal rumah tangga bukan tempat mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kalau suami menang, tetapi istri menangis, sesungguhnya rumah tangga itu kalah. Kalau dalam rumah tangga saling menyakiti, sesungguhnya semuanya itu kalah. Nah, dalam konsep Hindu, suami harus menjadi pelindung, bukan penakut bagi keluarganya. Jangan sampai anak lebih takut kepada ayah daripada hormat kepada ayahnya sendiri. Ketegasan itu boleh, tetapi kekerasan tidak dibenarkan. Karena ahimsa bukan hanya tidak memukul secara fisik, tetapi juga tidak menyakiti dengan kata-kata. Kadang luka karena ucapan lebih dalam daripada luka karena pukulan. Maka seorang suami hendaknya menjaga ucapan kepada istri dan anak-anak. Nah, para pendengar RRI Mataram yang berbahagia, dalam kehidupan modern, mencari nafkah memang sangat sulit. Harga kebutuhan meningkat, persaingan kerja pun semakin keras. Tapi, dalam agama Hindu, kita diajarkan bahwa rezeki harus diperoleh dengan dharma. Artinya apa? Rezeki itu harus diperoleh dengan cara jujur. Tidak boleh menipu, tidak boleh korupsi, tidak boleh merugikan orang-orang lain, dan tidak melanggar ajaran agama. Karena uang yang diperoleh dengan adharma sering membawa penderitaan dalam keluarga. Mungkin saja hartanya memang banyak, tetapi rumah tangganya tidak akan tenang. Anak-anaknya bermasalah, hubungan suami istri pun tidak harmonis. Sebaliknya, rezeki yang sederhana tetapi diperoleh dengan jujur akan membawa ketenangan hidup. Maka seseorang suami hendaknya bekerja dengan tulus dan penuh tanggung jawab, dan seorang istri hendaknya menghargai perjuangan suami. Jangan membandingkan pasangan dengan kehidupan orang lain di media sosial, karena kita tidak pernah tahu penderitaan di balik kehidupan orang lain. Nah, tadi kan saya sudah jelasin nih tanggung jawab atau peran suami dalam rumah tangga. Sekarang giliran Anggi yang coba jelasin peran istri dalam rumah tangga.
1: Oke, baik Kak Babas. Jadi pendengar setia RRI dimanapun berada, tadi Kak Babas sudah sampaikan bagaimana makna keluarga Grahasta Asrama yang Sukerta dan juga tanggung jawab atau peran suami dalam rumah tangga dalam Hindu. Jadi sekarang kita akan membahas tentang peran istri sebagai Sri dalam rumah tangga. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dalam budaya Hindu, perempuan memiliki kedudukan yang sangat mulia. Perempuan sering disebut sebagai Sri atau Dewi dalam rumah tangga, sumber kesejahteraan, dan juga sumber kasih sayang. Dalam Manawa Dharma Sastra, bab 3 terdapat sloka terkenal nomor 56, yaitu Yatra Naryastu Pujyante Ramante Tatra Devata, yang berarti di mana perempuan dihormati, di sanalah para dewa merasa bahagia. Nah, sloka ini, para pendengar setia RRI dimanapun berada, sloka ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan keharmonisan keluarga. Seorang istri bukan pembantu dalam rumah tangga, melainkan istri adalah pasangan hidup, pendamping dharma, sahabat dalam suka maupun duka. Nah, pendengar setia RRI dimanapun berada, perempuan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam membentuk karakter anak. Anak pertama itu pertama kali belajar berbicara, bersikap, berdoa, dan mengenal kasih dari seorang ibu. Karena itu, ibu disebut sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Kalau seorang ibu penuh kasih sayang, anak biasanya tumbuh lembut. Kalau rumah penuh pertengkaran, anak pun akan tumbuh dengan luka batin. Jadi perempuan Hindu hendaknya menjadi wanita yang sabar, bijaksana, penuh kasih, cerdas, dan menjaga kehormatan keluarga. Namun, perlu kita pahami juga bahwa di zaman modern saat ini, perempuan tidak hanya berada di rumah, banyak perempuan juga bekerja dan membantu ekonomi keluarga. Karena itu, suami dan istri harus saling mendukung satu sama lain. Jangan merasa pekerjaan rumah hanya tugas perempuan, Jangan juga merasa mencari nafkah hanya tugas laki-laki, tidak seperti itu. Yang terpenting adalah kerjasama dan saling pengertian. Rumah tangga yang harmonis dibangun oleh dua orang yang sama-sama mau berjuang. Nah, jadi itu dia pendengar setia RRI, pentingnya peran istri dalam rumah tangga. Nah, kalau kita membahas pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, salah satu penyebab terbesar keretakan rumah tangga saat ini kebanyakan adalah kurangnya komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi di sini karena banyaknya pasangan tinggal serumah tetapi hatinya yang berjauhan. Bangun tidur sibuk dengan handphonenya masing-masing. Makan sambil bermain media sosial masing-masing. Malam pun sibuk sendiri-sendiri. Yang istri sibuk dengan kepentingannya, yang suami sibuk dengan kepentingannya. Artinya hubungan menjadi dingin. Dalam rumah tangga, komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengar. Kadang pasangan tidak membutuhkan solusi, mereka hanya ingin dipahami. Apalagi istri, mereka hanya perlu dipahami. Karena itu, biasakan berbicara dengan lembut, mendengar tanpa memotong, meminta maaf jika salah, dan mengucapkan terima kasih. Jadi, disitulah pentingnya komunikasi antara istri dan suami. Jadi, apapun itu harus diungkapkan di dalam rumah tangga itu. Jadi hal-hal kecil seperti itu sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Jangan malu mengatakan terima kasih, maaf, saya sayang kamu, saya menghargai perjuanganmu. Nah, kata-kata seperti itu, kata-kata yang bisa meluluhkan hati satu sama lain, baik istri maupun suami. Karena kata-kata yang baik dapat juga menjadi obat bagi hati pasangan. Nah, pendengar setia RRI Mataram yang berbahagia, tujuan rumah tangga Hindu bukan hanya mencari kebahagiaan suami atau istri, tetapi juga melahirkan generasi yang suputra atau suputri. Suputra berarti anak yang berbudi luhur, berbakti dan berguna bagi masyarakat. Anak tidak cukup hanya diberi makan dan sekolah atau materi saja. Anak juga harus diberikan pendidikan moral, pendidikan agama, kasih sayang, dan teladan. Karena anak lebih banyak meniru daripada mendengar nasihat. Kalau orang tuanya rajin sembahyang, anak juga pasti ikutan rajin sembahyang. Kalau orang tuanya suka marah-marah, ngebentak, anak pun akan belajar dari orang tuanya bagaimana ngebentak atau marah kepada orang tuanya. Maka pendidikan terbaik adalah contoh nyata dari orang tuanya. Jadi apapun yang dilakukan orang tuanya, anak pasti akan menirukan perilaku atau sifat orang tuanya. Di zaman sekarang, tantangan anak-anak sangat berat. Mulai dari pengaruh media sosial, konten negatif, pergaulan bebas, narkoba, kekerasan, dan krisis moral. Karena itu, keluarga ini harus menjadi benteng utama dalam pendidikan karakter anak. Nah, pendengar setia RRI Mataram yang berbahagia, kita ini kan hidup di zaman yang modern dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Teknologi sebenarnya baik jika digunakan dengan bijaksana. Tetapi, kalau tidak dikendalikan, teknologi justru dapat merusak keluarga. Hari ini banyak pasangan yang bertengkar karena media sosial. Banyak juga keluarga yang retak karena perselingkuhan digital. Banyak anak yang kehilangan perhatian karena orang tua sibuk dengan dunia maya. Maka, kita harus bijak menggunakan teknologi sekarang. Gunakan teknologi untuk belajar, bekerja, menyebarkan dharma, dan mempererat hubungan. Bukan untuk merusak kepercayaan dalam rumah tangga. Selain itu, tantangan ekonomi juga sering memicu pertengkaran. Karena itu, suami istri harus belajar hidup sederhana dan bersyukur satu sama lain. Dalam Hindu, kita diajarkan tentang trikaya parisuda, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Kalau tiga hal ini kita terapkan dalam rumah tangga, maka yakin keharmonisan dalam rumah tangga itu pasti akan terjaga. Nah, pendengar setia RRI Mataram yang setia, pesan utama dari dialog ini adalah rumah tangga yang damai adalah pondasi masyarakat dan negara yang kuat. Negara yang baik lahir dari keluarga yang baik. Generasi yang kuat lahir dari rumah tangga yang harmonis. Karena itu, membangun keluarga bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga membentuk pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara. Kalau anak-anak tumbuh dengan kasih sayang, moral, dan pendidikan yang baik, maka masa depan mereka, bangsa, akan cerah. Tetapi kalau keluarga rusak, maka masyarakat juga akan mengalami kerusakan moral. Maka marilah bersama-sama membangun keluarga Hindu yang penuh dharma, penuh cinta kasih, saling menghormati, saling menghargai, saling setia, dan saling mendukung satu sama lain.
0: Wah, keren juga ya apa yang disampaikan sama Anggi. Semoga kita berdua bisa menjalankan swadharma masing-masing, baik sebagai suami maupun istri ya. Sebelum saya mengakhiri dialog ini, izinkan saya menyampaikan satu hal penting. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, yang ada adalah pasangan yang terus belajar, mempelajari satu sama lain. Nah baik, demikian dialog yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 menjadi momentum penting bagi SMA Negeri 2 Mataram. Sekolah yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama lulusan SMP di Kota Mataram tersebut mendapat tambahan daya tampung menjadi 560 siswa yang terbagi dalam 14 rombongan belajar. Penambahan kuota tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap SMA Negeri 2 Mataram. Setiap tahun jumlah pendaftar selalu melampaui kapasitas yang tersedia, sehingga sekolah harus menyesuaikan diri dengan kebijakan terbaru pemerintah. Kepala SMA Negeri 2 Mataram, Abdul Qadir Al-Edur, besarnya daya tampung yang diberikan tahun ini dinilai sebagai peluang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan mini drama dengan judul Kilau Semu di Balik Pagar yang diproduksi oleh RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

0: libur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: keluar, Pak. Jangan kabur, Pak.
1: Bapak ini kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma

0: dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Madi dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan tanya jawab agama Kristen dengan judul Hidup Menurut Roh, Nats Alkitab Galatia 5 ayat 16 sampai 26 yang akan dibawakan oleh Bapak Yohanes Balan dengan narasumber kita Bapak Yeremis Pala, benar ya? Oke, selamat mengikuti pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi.
1: Oke. Shalom, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Mataram. Jumpa lagi bersama saya Yeremias Palakoda dalam acara dialog atau tanya jawab agama Kristen Nusa Tenggara Barat. Malam hari ini saya tidak sendirian, kita akan ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Narasumber kita pada malam hari ini Bapak Yohanes Balan, STH. Beliau adalah penyuluh agama Kristen Nusa Tenggara Barat. Langsung saja kita menyapa narasumber kita. Shalom Pak, bagaimana yes, kabar?
2: Shalom, selamat malam. Sehat Pak.
1: Puji Tuhan, sehat. Yeah. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai materi atau pembahasan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, terlebih dahulu mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh sehat, boleh kuat, itu semua karena kasih Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini kami akan memulai sesi tanya jawab atau dialog agama Kristen. Mari Tuhan memberkati setiap kami, berkati juga narasumber yang akan membagikan materi dan setiap pendengar

0: RRI Pro 1 Mataram juga diberkati Tuhan sehingga boleh menyimak setiap materi yang akan disampaikan oleh narasumber kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Mataram, pada malam hari ini kita akan diberkati melalui tema yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tema kita pada malam hari ini adalah hidup menurut roh, yang terdapat di dalam Galatia 15 ayat 26. Ketika kita mendengar tema ini, mungkin ada pertanyaan dalam benak kita, apa sih yang dimaksud dengan hidup menurut roh? Untuk itu, supaya lebih jelas, kita akan langsung mendengarkan paparan materi dari narasumber kita. Silakan Pak.
1: Ya baik, terima kasih Pak sudah memberikan kesempatan. Pendengar dimanapun Anda berada, terlebih umat Kristiani yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membahas dengan tema hidup menurut roh. Ya, mungkin saya membacakan dulu beberapa ayat di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Di sini perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidaraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Baik pendengar, saat ini kita akan dialog bersama. Mungkin diulangi pertanyaannya tadi yang pertama.
0: Ya, pertanyaannya tadi adalah apa sih yang dimaksud dengan hidup oleh roh atau hidup dipenuhi roh?
1: Ya pendengar, hidup oleh roh atau hidup dipenuhi oleh roh adalah bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus, Roh Kudus bekerja untuk memberikan lahir baru, kembali secara rohani. Artinya bahwa ketika seseorang mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri. Sebagaimana yang tadi sudah kita baca bersama bahwa kita harus hidup menurut roh. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, maka apapun yang menjadi sikap kita, perbuatan kita, atau tindakan kita hari lepas hari, itu semuanya atas dasar otoritas Roh Kudus. Jadi kita tidak bertindak semena-mena, mengikuti keinginan daging kita atau mengikuti apa yang menjadi kehendak kita secara pribadi. Oleh karena itu, Roh Kudus yang mengambil alih kehidupan kita memberikan kepada kita pengertian, memberikan kepada kita cara tersendiri untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Ya, mungkin seperti itu dulu, Pak.
0: Ya, jadi yang saya tangkap tadi adalah bahwa hidup yang dipenuhi roh adalah bagaimana kita hidup kita serahkan kepada Tuhan dan dipimpin oleh roh, ya. Kira-kira ya, seperti itu, Pak, ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang kedua. Ketika kita sebagai orang percaya dikatakan bahwa kita hidup kita harus dipimpin oleh roh. Nah, pertanyaannya, mengapa sih orang percaya itu atau apa yang menjadi ciri khas atau ciri-ciri orang yang hidupnya itu dipenuhi oleh roh?
1: Ya, yang menjadi ciri khas daripada hidup yang dipenuhi oleh roh atau dipimpin oleh roh, ya tadi kita dengan jelas mendengar nats kitab suci kita, ya, di Galatia pasal yang 5 ayat 23, 22 dan 23, itu dengan jelas, ya, bahwa ada buah roh yang diberikan, diwujudkan di sana. Ada yang nampak dari ciri khas kita sebagai orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan dipimpin oleh roh. Bahwa di situ dikatakan bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ini adalah ciri khas atau hal-hal yang dapat memberikan kepada kita suatu wujud yang nyata bahwa cara hidup seperti ini yang mencirikan bahwa seseorang hidupnya dipenuhi oleh roh atau dipimpin oleh roh. Jadi tentu tidak membuat seseorang bertanya-tanya atau bingung dan sebagainya, tetapi dengan jelas memberikan sebuah wujud nyata yang pasti bahwa seseorang dipimpin oleh roh atau hidupnya dipimpin oleh roh, hidupnya menurut roh, maka hidupnya benar-benar terinspirasi daripada Roh Kudus. Ya, memiliki ciri khas yang mengarah kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, terlebih tadi dikatakan bahwa penguasaan diri, kasih, ya, kelemah lembutan, sukacita, damai sejahtera. Nah, ini hal-hal yang memberikan sebuah realita kehidupan. Jadi tidak ada hal-hal yang disengajakan, tetapi hal-hal yang memang perlu kita perhitungkan sebagai sebuah realita yang membenarkan kehidupan seseorang. Ya.
0: Ya, jadi hidup, ya, ciri-ciri orang yang hidupnya dipenuhi roh adalah bagaimana dia 9 buah roh itu berada dalam dirinya, ya. Ya. Ya, bagaimana dia menerapkan hidup dalam kasih, hidup sukacita, penguasaan diri dan lain sebagainya. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa orang percaya itu sangat perlu untuk hidup menurut roh? Silahkan, ya, Pak.
1: Mengapa orang percaya sangat perlu hidup menurut roh? Ya, ini adalah pertanyaan yang luar biasa, ya, tapi menantang juga. Karena ini adalah ciri khas kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi kalau hidup kita tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah hal yang menentang kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu adalah ciri yang utama, ya. Nah, oleh sebab itu sangat perlu dan sangat, ya, sebagai jati diri kita sebagai orang percaya. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana difirmankan juga oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri bahwa ketika dia terangkat ke surga, dia menjanjikan penghibur atau Roh Kudus itu. Ketika dia pergi ke surga, dia mengatakan bahwa orang percaya tidak akan tinggal seorang diri. Nah, itulah sebabnya sehingga orang percaya ini sangat bergantung atau sangat membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Karena kalau di dalam perkataan Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 23 itu, bahwa manusia itu adalah manusia berdosa, manusia yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, untuk memulihkan keadaan manusia yang berdosa itu, maka kita harus mengalami yang namanya kehidupan baru. Nah, di dalam kehidupan baru itu kita harus dimurnikan. Ya, kalau dikatakan di dalam Injil Yohanes, ya, ketika seseorang percaya kepada Yesus, Roh Kudus bekerja untuk melahirkan mereka kembali secara rohani. Ini disebut sebagai kelahiran baru atau kelahiran dari Roh. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Injil Yohanes 3 ayat 5 sampai 6, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, tentu kedua hal antara daging dan roh ini bertentangan. Tetapi itulah realita bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari itu. Oleh sebab itu, manusia terlebih sebagai orang percaya membutuhkan yang namanya Roh Kudus. Sebegitu pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya untuk membawa dan memelihara kehidupan imannya tetap senantiasa berkenan di hadapan Tuhan.
2: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita akan mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar RRI Pro 1 Mataram, kita kembali dalam dialog agama Kristen. Ya, tadi kita sudah mendengarkan paparan materi dari narasumber kita tentang bagaimana kita sebagai orang percaya harus senantiasa hidup di dalam roh. Bagaimana orang percaya itu punya ciri khas bahwa hidupnya itu dipenuhi roh, sudah dijabarkan tadi ya. Ya, pada malam hari ini juga ada pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana cara orang percaya menerapkan hidup menurut roh di tengah-tengah kesibukan dan tantangan dalam hidup sehari-hari?
1: Ya, pendengar, saat ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kehidupan orang percaya di tengah-tengah kehidupan yang sekarang ini ya. Artinya perkembangan dunia saat ini sangat berkembang dengan pesat. Tentu ini menjadi sebuah perenungan kita bersama, terlebih sebagai orang Kristen atau orang yang percaya. Kalau akhir-akhir ini kita melihat banyak informasi di media sosial, ya berbagai macam hal yang seringkali membuat kita jatuh atau mengganggu konsentrasi kita, seolah-olah kadang kita tidak fokus dan mengalihkan perhatian kita. Ya, kalau kita berbicara tentang realita kehidupan akhir-akhir ini, banyak aja persoalan yang terjadi. Ya, misalnya kejahatan-kejahatan yang sering merajalela di mana-mana. Ya, itu secara tidak sadar sudah mengganggu konsentrasi kita. Ya, terlebih kita dalam hal iman kita ya. Karena itu akan mengalihkan, seolah-olah kita mengabaikan apa yang menjadi tuntutan kita, supaya tetap hidup, mempertahankan hidup kita tetap sesuai dengan keinginan roh itu. Nah, oleh sebab itu, saat ini kita coba untuk memahami bagaimana seharusnya kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sebagaimana dinyatakan melalui pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, tentu hal ini menjadi sangat perhatian bagi kita. Ya, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana peranan daripada Roh itu sendiri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, tentu itu juga tidak boleh terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak jauh berbeda, bahwa kita harus tetap berpegang teguh pada komitmen kita, iman kita, keyakinan kita, bahwa sebagaimana peranan Roh Kudus itu selalu bertindak terus-menerus dalam kehidupan kita, memperbaharui kita, supaya ketika kita berjalan dalam sesuatu hal yang membawa kita untuk berdosa atau menjatuhkan kita, seharusnya kita tetap mengingat akan kasih Tuhan itu. Tetap kita memusatkan fokus kita kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam nats kita, hidup menurut daging atau roh. Nah, tadi juga sudah dijabarkan bagaimana konsekuensi atau ciri khas daripada hidup menurut daging, dan bagaimana juga ciri khas daripada hidup menurut roh. Tentu ini adalah jawaban bagi setiap kita sebagai orang percaya. Dan ini juga menjadi sebuah standar untuk mengawasi diri kita, mengawasi pribadi kita. Ya, tentu menjadikan kita untuk fokus sepenuhnya. Ya, kita tidak mau terpengaruh dengan hal-hal yang mengganggu kita. Ya, sebagaimana dengan latar belakang kitab Galatia ini, bahwa Rasul Paulus menulis kitab ini untuk menguatkan jemaat-jemaat yang ada di Galatia, karena saat itu mereka sedang dikacaubalaukan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, oleh sebab itu sama juga dengan kita saat-saat ini. Tentu kita harus memusatkan fokus kita, perhatian kita sepenuhnya, agar kehidupan kita bagaimana benar-benar kita membawanya dan tunduk pada otoritas pimpinan Roh Kudus itu, sehingga kita tidak menjadi salah melangkah. Nah, terkadang hal-hal kecil membuat kita jatuh. Terkadang hal-hal kecil membuat kita lengah. Dan secara tidak sengaja kita jatuh. Nah, oleh sebab itu, bagaimana untuk kita mengatasi hal-hal demikian? Ya, kita harus hidup di bawah otoritas Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, hidup menurut Roh, supaya kehidupan kita benar-benar diambil alih oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita pengajaran-pengajaran, memberikan kepada kita arahan-arahan, membawa kita untuk selalu memahami dan mengerti jalan yang benar, sehingga kita tidak salah melangkah. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana dikatakan tadi, dalam buah roh itu tadi ada 9 buah roh. Nah, itu adalah pimpinan atau tuntunan roh, Roh Kudus, membawa kita untuk tetap melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita tidak menjadi orang yang tersesat atau tanpa arah begitu ya. Tetapi fokus kita jelas bahwa kita tetap dipimpin oleh Roh untuk menuju kepada apa yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Ya.
0: Ya, terima kasih. Sudah sangat jelas bahwa Roh Kudus adalah yang menuntun kita sebagai orang percaya, ya. Maka hidup kita harus diserahkan untuk dipimpin selalu oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ya, terima kasih buat penjelasannya. Lalu pertanyaan yang keberikut adalah, tadi sudah dijelaskan bahwa tentang peran-peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dan tadi juga sudah disinggung tentang bahwa hidup kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan dimateraikan oleh Roh Kudus? Silahkan, Pak.
1: Ya, pertanyaan yang menarik ya. Apa yang dimaksud dengan dimateraikan oleh Roh Kudus? Ya, Roh Kudus memateraikan dan menjamin keselamatan orang percaya. Ya, Roh Kudus adalah materai atau jaminan bahwa orang percaya memiliki bagian dalam kerajaan Allah. Di dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ya, dengan demikian Roh Kudus menjamin bahwa orang percaya akan tetap dalam iman sampai hari penyelamatan tiba. Nah, sebagaimana tadi saya sudah singgung juga bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, dia menjanjikan penghibur. Ya, tentu penghibur di sini bukan hanya sekedar memberikan sukacita, damai sejahtera, dan sesuatu yang membawa orang percaya tetap bertahan. Tetapi di sini juga adalah bahwa diberikan materai. Ya, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus memateraikan dan menjamin keselamatan orang percaya. Di sini tentu peranan Roh Kudus di sini adalah sangat urgen dan sangat penting, bahwa Roh Kudus senantiasa memberikan tugasnya, memberikan dirinya untuk terus bagaimana menjaga dan memelihara kehidupan orang percaya itu supaya tetap menerima yang namanya keselamatan. Ya, tentu kita percaya bahwa ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka gereja Tuhan atau orang percaya akan diangkat bersama-sama dengan Dia untuk menghakimi. Nah, tentu di sini adalah bahwa orang percaya atau gereja Tuhan telah dimateraikan. Nah, dimateraikan di sini adalah bahwa diberikan kekuatan, sebagaimana tadi saya contohkan di tadi sebelumnya, bahwa menuntun, menghibur, ya, setia, ya, tentu hal-hal yang benar-benar tunduk di bawah otoritas Roh Kudus. Nah, itu juga adalah bagian daripada Roh Kudus untuk menjamin setiap orang percaya. ini adalah ya kalau mau dikatakan bahwa hak istimewa yang dimiliki oleh orang percaya. Nah, oleh sebab itu orang percaya tidak menjadi percaya yang ya sia-sia atau biasa-biasa saja, tetapi ada jaminan, jaminan kekal, jaminan keselamatan. Bukan sekedar percaya di perkataan atau di bibirnya, tetapi dilandasi dengan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan bahwa kita beriman dan percaya kepada Tuhan, dan itu dijamin oleh Roh Kudus. Ya, sebagaimana dikatakan bahwa dimateraikan, dimateraikan menjamin keselamatan orang percaya. Nah, ini hal yang harus perlu untuk kita pahami dan kita sadari. Dan jangan sampai, ya, tadi saya sudah memberikan contoh di pertanyaan sebelumnya bahwa jangan sampai ada pengaruh-pengaruh, ya, perkembangan-perkembangan zaman yang begitu fantastis, lalu kita mengalihkan perhatian kita. Nah, tentu ini harus membuka perhatian kita atau pengertian kita secara sepenuhnya, secara totalitas, bahwa kita punya jaminan yang kekal, jaminan keselamatan, sehingga kita tidak boleh perlu untuk terpengaruh dan mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang sementara. Sedangkan kita sudah memiliki jaminan yang abadi, yaitu kehidupan yang kekal. Ya, demikian.
0: Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi yang pada intinya tadi bahwa hidup kita dimateraikan oleh Roh Kudus,
1: yeah,
0: memiliki makna bahwa kita punya hak istimewa sebagai, yeah, orang percaya, bahwa Roh Kudus adalah jaminan kita.
1: Jaminan.
0: Roh Kudus adalah tanda bahwa kita adalah miliknya Tuhan, yeah, ya, seperti, amen, itu. Jadi terima kasih. Saya ada satu pertanyaan lagi, ya. Jadi kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan tubuhmu bait Allah atau bait Roh? Terima kasih.
1: Ya, berdasarkan 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini ayat yang sangat jelas, ya, memberikan pencerahan kepada kita, dan sesuai juga dengan pertanyaan tadi, apa maksudnya? Nah, tentu tadi saya sudah menjelaskan juga bahwa hidup menurut Roh. Nah, di sini Roh Kudus tinggal dalam orang percaya. Roh Kudus tidak hanya bekerja di luar, tetapi juga tinggal dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya, dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah bukti bahwa mereka adalah milik Kristus. Jadi hal ini memberikan sebuah keyakinan penuh bahwa kehadiran Roh Kudus dalam pribadi orang lepas pribadi, ya, terlebih orang percaya, itu adalah sebuah tanda bahwa Roh Kudus terus memimpin, Roh Kudus terus bekerja dan mengarahkan kita supaya kita tetap meneguhkan iman kita kepada Kristus. Jadi kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi orang yang luar biasa, karena di situ adalah peranan Roh Kudus. Jadi di dalam pribadi kita, jangan sampai kita salah menilai atau salah menyangka bahwa dalam pribadi kita ini, ya, tidak ada berarti. Jangan sampai kita putus asa, kecewa dan lain sebagainya, dan kita mungkin menyalahkan diri kita dan mungkin kita membawa diri kita, pribadi kita sendiri secara fisik ke dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu sangat bertentangan dengan kehendak Roh Kudus atau kehendak Allah sendiri. Nah, oleh sebab itu tentu yang dimaksudkan bahwa Roh Kudus ada di dalam tubuh kita sendiri ini adalah bahwa peranannya itu sangat penting. Terus membawa kita untuk bagaimana kita memahami siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan, dan membawa diri kita supaya kita tetap memposisikan diri kita tetap sesuai dan seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, ini hal yang menarik bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dan ini tentu menjadi hal yang sangat penting untuk kita renungkan dan bahkan kita menyadari dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menyangka bahwa hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang membawa kita ke keberdosaan itu yang menguasai diri kita. Tidak seperti itu. Ya, mungkin demikian.
0: Oke, baik, terima kasih. Jadi sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah atau Roh Kudus, yang artinya bahwa Roh Kudus berdiam dalam diri kita, yeah, yang senantiasa memimpin, menuntun setiap kehidupan kita sebagai orang percaya.
1: Yeah.
0: Oke, okay, ya, terima kasih buat pendengar RRI yang setia menemani kami. Ya, kita akan kembali setelah iklan berikut ini.
6: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
7: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
6: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
7: Iya. Saya salah ya, maaf.
6: Iya.
7: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
6: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
7: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
6: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
7: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
8: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
1: Ya, Pak, pendengar RRI Pro 1 Mataram, dimanapun Anda berada, terkhususnya umat Kristiani yang berbahagia, malam hari ini kita akan menyimpulkan materi kita sebagaimana temanya adalah hidup menurut roh dalam Galatia 5 ayat 16-26. Ya, kesimpulannya adalah Roh Kudus berperan penting dalam kehidupan orang percaya. Ia memberikan hidup baru, tinggal dalam hati mereka, menuntun dalam kebenaran, menghibur, menguatkan, menghasilkan buah roh, memberikan karunia, dan menjamin keselamatan mereka. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan perubahan nyata yang mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus, membiarkan Dia bekerja dalam hati mereka dan senantiasa dipenuhi oleh Roh, olehnya agar hidup mereka memuliakan Allah. Ya, malam hari ini kita akan menutup dialog agama Kristen dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran-Mu ya Bapa, di mana kami sudah dialog bersama mengenai kebenaran-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sebagaimana diajarkan bahwa kami harus hidup menurut roh, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami terus menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami dimanapun kami berada, kapanpun kami melangkah, kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa memberkati RRI Pro 1 Mataram yang sudah menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan melalui siaran ini ya Bapa. Kami bersyukur dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu malam ini di tanggal 2 Juni 2026. Yuk, siapa yang mulai rindu atau yang ingin berbagi rindu malam ini di ruang rindu, boleh langsung bergabung di line telepon kami 0818 0818 0205 6000, bisa juga di 646521. Dan pendengar, saya informasikan di ruang rindu itu kita hanya menyampaikan rindu ya, hanya kirim-kirim pesan, kirim-kirim salam, karena untuk lagunya sudah disiapkan oleh MD kita di playlist. Silakan bergabung di ruang rindu. Halo ruang rindu.
1: Waalaikumsalam ruang rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ini Bang Tony Roma.
2: Oke, Bang Tony Rum di mana?
1: Di kota Bima.
0: Oke, di Bima, silakan Bang Tony Rum. Salam-salamnya.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ini Mbak Penti ya?
0: Dengan Putri.
1: Mbak Putri?
0: Iya, benar.
1: Iya. Ini kita mau kirim salam buat yang janda-janda di Lombok Timur tuh, Mbak.
0: Silakan.
1: Terutama untuk yang jual tahu isi yang ada di Pasar Senggol juga.
0: Halo. Ya, iya, silakan.
1: Untuk yang ada di Dompu buat Pak Eko.
0: Ya.
1: Untuk yang di radio RRI Perempat tuh, siapa namanya? Di Perempat tuh?
0: Ada banyak di Perempat, ayo coba diingat siapa?
1: Bang Adin Hairudin.
0: Di Perempat kalau laki-laki hanya ada Mas Dika.
1: Mas Ica.
0: Iya.
1: Iya. Lagunya ada apa aja nih?
0: Lagunya malam ini lagu mancanegara ya, lagu bahasa Inggris ya. Tahun 2000-an.
1: Saya ini, lagi sakit ini, apa teringat RRI Mataram tuh gak ada di Bima sih?
0: Oh, bisa ini kok lewat streaming RRI Digital, download aja RRI Digital lewat ininya ya, smartphone-nya ya.
1: Begini Mbak, saya ini orangnya gak bisa lihat, anak-anak pengamen saya ini.
0: Oh ya.
1: Ya, yang pakai kaleng tuh ada di HP-nya Mbak tuh, Tunanetra Bima namanya.
0: Oh iya Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak ya.
0: Sama-sama, sehat selalu.
1: Dari Bang Tony Roma, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon kita malam ini ada Bang Tony Rom ya, dari Bima, yang ngikutin ruang rindu malam ini. Silakan di belakangnya. Halo ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu, bersama siapa ini?
0: Dengan Putri.
3: Oh, di Bang Rajan.
0: Oke, Bang Raja.
3: Ya, apa lagunya sekarang?
0: Lagunya sekarang mancanegara, Bang Raja, tahun 2000-an.
3: Itu kan, Bang Putri, udah semalam lagi.
0: Udah sering malam saya, Bang Raja.
3: Iya, siang nggak pernah ya?
0: Iya, udah jarang.
3: Kalau di Panda, Panda Cave gitu.
0: Oh, kalau Katie dia udah nggak disiaran lagi sekarang, Bang Raja, beda divisi dia sekarang.
3: Berhenti di siaran?
0: Iya, tapi masih di RRI, cuman udah nggak disiaran.
3: Yang itu salam-salam dulu ya, Bang.
0: Boleh, silahkan.
3: Tuh, Pak Irwan sama Ida di Payan. Terus nanti Leleras tuh, terus Maya Mantang, Bunda Isa, Bunda Siti Hajar, Bunda Jaya, Bunda Masnya. Terus Bunda Isa juga di sana ya, Ibu Ipan, terus Bang Fajar, Bang Ordes, Bang Ajang Lai, Bang Arvin, terus Bang Jun, terus siapa lagi ya, Bang Yogi yang mungkin sudah sehat dari sakitnya itu. Terus ya, Bunda Kartini, Bang Pino, terus Pak Surti juga sama istrinya. Ya gitu kan, jadi dulu Mbak Putri ya.
0: Oke, selamat Bang Raja. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ruang rindu.
4: Halo ruang rindu. Aku serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda Aisyah.
4: Lagunya Mancanegara.
0: Iya, Bunda.
4: Kirain lagu bahasa Indonesia, pop Indonesia begitu.
0: Iya, bahasa Inggris sekarang ya.
4: Iya, nyalam dulu ya.
0: Ya. Loh, Bunda Aisyah. Kemana orangnya? Terputus ya teleponnya Bunda Aisyah ya. Ayo, siapa yang mau menggantikan slot Bunda Aisyah nih di ruang rindu sebelum kita ke lagu? Boleh bergabung di 0818-0205-6000, 646521 dan 634823. Selamat malam ruang rindu.
5: Selamat malam ruang rindu.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Lerati.
5: Lerati.
0: Siapa?
5: Ratu.
0: Oh, Ratu, harus diganti lagi nih namanya nih, Rati di sini soalnya.
5: Mungkin siapa yang menyimpan itu salah ketik kali.
0: Oke, nanti saya ganti ya. Silakan.
5: Dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Putri.
5: Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Lalu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
5: Salam-salam di sini.
0: Boleh, silakan.
5: Yang pertama buat Ibu Hati yang ada di Tengah Raja, moga-moga kita berikan kesehatan, panjang umur, semoga rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada Pak Mawiin, Pak Suryadi, Pak Ordes, Mas Raja, Pak Fajar, Mang Rian, Pak Nursa, Pak Marisa, Putra Majapahit, Bujang Kayangan, Bunda Cahaya, Bunda Sijajar, moga sehat selalu. Ya buat semuanya janji.
0: Ya.
5: Saya tanpa terkecuali salam kofok kesehatan buat Mbak Putri. Moga-moga Mbak Putri selalu diberikan kesehatan, banyak umur dan rezeki, selalu berada
0: Amin.
5: Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
5: Ampuni setiap yang Mbak Putri masuk sampai saat waktunya.
0: Ya.
5: Yang rangkum setiap yang ngebahas nasab pura, agung alis nasab di.
0: Ya.
5: Tadinya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu pertama ada dari Babyface dengan What If. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Berbagi rindu lewat memori dan lagu, silakan bergabung langsung ya. Halo Bunda Aisyah.
1: Ya, ruang rindu terindu-rindunya. Assalamualaikum.
0: Iya Bunda, tadi terputus teleponnya.
1: Ya kenapa itu, HP-ku panas sekali jadi keputus.
0: Iya Bun.
1: Dari tadi.
0: Ya. Silakan Bunda Aisyah.
1: Iya, jalan-jalan dulu ya.
0: Boleh.
1: Ada masalahnya barusan, maka kekuatannya mudah daftaran terus sama yang tersayang. Jaga lupa bahagia sahabatku. Dan Jun, ada Mas Adi Gunung Sari, Pak Irfan, Pak Gepi Udin, Arya Taman. Ada Yogi, ada Elan Dasar Agung, ada Pak Jerman, Pak Gita Budin, Pak Masinya. Ada Pak Nursa, Pak Sarir, ada Pak Jamiludin. Ada Pak Fajar, ada Widya bersama suaminya, ada juga Mamirian. Ada Fajar, ada Cahaya, ada Wirsam, Imam Bakti Mursa selalu, ada Mas Ria juga, ada Sumarni, Pak Sukri, ada Bu Kartini, ada siapa lagi, ada Tony yang di bawah, ada Pipat, barusan ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Mas Beram, ada Bu Ija, salam sehat Bunda, ada Bu Ija, ada Mas, siapa namanya itu yang di, Mas Anwar yang ada di Surabaya ya.
0: Iya Bun.
1: Ada Ica, ada Piola, sehat selalu sebetulnya ya.
0: Iya Bunda.
1: Yang di KLU tanpa terkecuali dari ASPZ, sahabat KRI. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan ketemu bahagia.
0: Amin.
1: Buat Mbak Tuti, kesempatan bersama keluarga di rumah, nanti kalian boleh hadapi sayangku.
0: Iya Bun.
1: Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah. Salam keluarga.
0: Amin.
1: Atur santiasi.
0: Waalaikumsalam Bunda Aisyah. Oke, di belakang Bunda Aisyah silakan langsung bergabung ya. Halo, terputus. Ayo, halo ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
2: Mulai sih.
0: Ya, Bang Orde, silakan.
2: Ya, ikan tuna enak rasanya.
0: Mantap.
2: Tak kalah dengan ikan pari.
0: Oke.
2: Okay. Dewasa cantik menggoda kuping saya.
0: Oke.
2: Okay. Namanya Mbak Putri yang bermata jeli.
0: Mantap, Bang Orde, silakan.
2: Nah, gimana, saya tunggu-tunggu dari tadi makanya.
0: Ngantri.
2: Iya, makanya saya cari yang nomor yang tidak antri.
0: Benar-benar.
2: Iya.
0: Iya, benar-benar jarang juga masuk ke jarang masuk ke sini.
2: Cari yang nomor yang lain.
0: Iya, oke.
2: Salam Mbak Priya.
0: Iya, silakan Bang Ordes.
2: Salam Bang Alvin, Bang yang lain, Bang Jun, Pak Maliki, Bang Yogi, Pak Gede, Bang Hataman, Bang Irwan, Mami Rian, Widya dengan Bajang Lipik, Hesterin, Bang Bajar, Bang Raja, Bang Kinjo, Mbak Kinanti, Mbak Kinza namanya itu. Ya, Mbak Kinza, kemudian Mbak Maya, Mbak Isa, Bunda Sidajar, Bunda Atahaya, Bunda Lale, Bunda Rati, Lali Rati ya.
0: Iya.
2: Dan semua Mbak Putri ya.
0: Iya, Bang Odes.
2: Mbak Putri tetap sehat ya.
0: Amin.
2: Biar aku dengar tetap suaranya.
0: Ya, terima kasih.
2: Semoga Mbak Putri selamat bertugas sampai jangan ngantuk dulu.
0: Oke deh, makasih Bang Ardes ya.
2: Salam kangen untuk Mbak Putri.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Bang Ordes, Bunda Kinanti.
3: Selamat malam hari ini Mbak Putri.
0: Selamat malam Bunda Kinanti.
3: Kabar?
0: Kabarnya baik. Gimana kabar di sana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kamu yang paling dulu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Buat Bang Alvin, Kak Irwas, sehat selalu, Mbak Ila, semoga cepat sembuh ya, lagi cepat sehat ya.
0: Oh gitu.
3: Iya. Terus buat Surabaya, Pak Muhyiddin, ada Pak Mauin, ada Pak Rudin, ada Pak Bukit, Pak Jun, Bang Raja, Bang Rahri, Bang Fajar, ada Hataman, ada Bang Cintro, ada Mbak Cintro juga.
0: Iya.
3: Terus buat Mbak Maya, Mas Yogi, Mbak Nili, Mbak Isya, Mbak Timoli, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Hairani, Bunda Tertini, saya selalu. Terus buat Pak Jerman, Pak Tanyaludin, Bunda Isya, Bunda Marni, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Terus ada Mbak Tiola, Bu Isya. Ada Bang Kristadi di NPC. Terus ada yang di Jogja juga ada Bang Hatsan. Semua-semua Mbak Putri.
0: Iya, Bunda Kinanti.
3: Semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Buat semua kru yang juga sehat selalu.
0: Amin.
3: Mbak Putri, selamat bertiba. Jangan sama keluarga. Pajang umur. Jangan pulang, hati-hati di jalan.
0: Iya, Bun. Iya, terima kasih.
3: Lagi kita dengerin sama-sama ini.
0: Iya.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda Kinanti. Oke, kita kembali ke playlist kita ya, ke lagu ada If Only For One Night dari Babyface kembali nih. Selamat mendengarkan.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Nah, pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi kita cukupkan untuk Ruang Rindu malam ini. Dan untuk Anda pendengar yang teleponnya belum selesai terima, Anda masih bisa bergabung ya di Ruang Rindu di hari esok, karena Ruang Rindu akan selalu ada pada pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah di setiap harinya. Anda bisa bergabung di 3 line telepon, dan tentu saja siapa cepat dia dapat. Karena antrian telepon ini agak banyak ya pendengar ya. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menemani waktu istirahat Anda, kami putarkan lagu-lagu, musik-musik pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadhar, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 kembali mengudara hari ini Rabu 3 Juni 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda? Pendengar, hari ini saya Sarius Dewati menjumpai Anda kembali bersama dengan rekan saya Amel hingga nanti jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pagi ini pendengar, kami langsung saja ajak Anda untuk mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center.

الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, al-qaim bi huquqillah wa daqat illa wa farajahullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni solat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan sama-sama mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an pada pagi hari ini. Salawat beserta salam terlupa kita haturkan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pura Satu Mataram dimanapun saja berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian tafsir kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Doktor Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin MA, yang akan melanjutkan kajian tafsir pada Quran Surah Ad-Dukhan ayat 1-6. Dan insyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk, yaitu pada pukul 6:21 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan kepada jamaah untuk membuka mushafnya. Kita mengawali kajian kita ini dengan bertadarus bersama.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkan kepada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Kepada Bapak Tuan Guru, waktu dan tempat kami persilakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، yang mohon maaf nih ada dehem-deheman mungkin mengganggu. Sekarang kita masuk ke surat setelah Az-Zukhruf, yakni surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan itu merupakan kelanjutan dari surat Zuhruf. Dia turun setelah surat Zuhruf. Dia juga termasuk dari surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum berhijrah. Makkiyah dan Madaniyah ini perlu diketahui oleh orang yang belajar tafsir untuk mengidentifikasi pembicaraan bahwasanya di antaranya, kalau surat-surat Makkiyah itu lebih banyak berbicara tentang akidah, lebih banyak berbicara tentang tauhid, karena memang fase Makkah merupakan fase pertama dari agama Islam, di mana di fase inilah diajarkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dukhan ini adalah salah satu dari surah yang istimewa, surah yang mempunyai fadilah. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seringnya kehilangan ayat-ayat Al-Quran, jadi hafalannya pergi. Ya. Kalau hafalan Al-Quran, kita tidak boleh mengatakan hafalan saya hilang, itu tata kramanya. Tapi hafalan saya pergi, maksudnya kalau pergi dia akan kembali lagi. Kenapa? Karena orang menghafal Al-Quran itu harus konsisten dengan hafalannya, harus konsekuen, sehingga tatkala hafalan Al-Qurannya sudah mulai lemah, maka harus segera kembali menghafalnya ulang. Nah, Sayyidina Ali di saat itu mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa ayat atau beberapa surat dikala dia kembali menghafalnya, maka dia tertinggal atau pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya mengajarkannya doa yang sering dibaca oleh para penghafal Al-Qur'an, yang awalnya itu Allahummarhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakallafa ma la yu'nini warzuqni husnan nazari fima yurdika anni, dan seterusnya. Dan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan yang dilakukan setiap malam Jumat, yakni salat 4 rakaat yang diniatkan sebagai salat hajat dengan ditentukan surat-suratnya. Pada rakaat pertama membaca, setelah usai membaca Fatihah, membaca surah Yasin. Pada rakaat kedua surah Ad-Dukhan. Nah, ini dia keistimewaannya surat Ad-Dukhan di situ. Jadi bisa sebagai sarana sesuai dengan doa itu, Allahummarhamni bitarkil ma'asi, sebagai cara untuk menghindarkan kita dari maksiat dan pengampunan dosa tentunya. Dan yang ketiga itu membaca Alif Lam Mim As-Sajdah. Dan yang keempat membaca Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Empat. Artinya surat ini termasuk bagian surat yang mempunyai faedah tertentu di samping substansinya yang harus kita amalkan. Di dalam kitab Tafsir Qurtubi itu juga dinukil sebuah hadis dari Ikrimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ad-dukhan, maksudnya barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan fi lailatil jum'ati, pada malam Jumat, asbaha maghfuran lah. Jadi Allah akan mengampuninya. Ya. Dia akan terampuni dengan membaca surat Ad-Dukhan. Artinya kalau kita mengarah, mengacu kepada keluhan Imam Syafi'i Beliau mengeluh juga kepada Imam Waqi' tentang lemahnya hafalan Al-Qur'annya, maka Imam Waqi' menyuruhnya meninggalkan maksiat dan bertaubat. Nah, di sini ini sebagai pengampunan dosa. Artinya meninggalkan maksiat itu bagian dari pertaubatan. Ya, ada tahalli, ada takhalli. Ya. Kita menghindarkan diri dari dosa, kemudian menghias diri dengan amal ibadah. Itu sepintas tentang Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan. Jadi dianjurkan membacanya pada malam Jumat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita masuk ke pembicaraan tafsir.

حميم حميم. Ini biasanya ada di awal surah, ya. Beberapa surat yang diawali dengan muqatta'ah seperti ini. Ini huruf hijaiyah yang dipasang-pasangkan, ya, yang terputus, yang secara leksikal, yang secara kamus itu tidak ada maknanya, tidak mempunyai arti. Namun demikian, ya, para ahli tafsir itu ada yang berpendapat setelah menggali makna dari Hamim ini, kalau kita baca tafsir Jalalain, ya, beliau mengatakan apa, Allah yang mengetahui maknanya, beliau menyerahkannya kepada Allah. Allahu a'lamu bimuradi. Namun demikian, kalau kita buka tafsir yang lain seperti Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu orang yang rasikh, yang didoakan oleh Nabi untuk mengetahui ta'wil, ya. Jadi beliau menta'wilkannya dengan ar-rahmah, ya. Jadi ada maknanya, itu ismul a'zham, ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama-nama Allah. Dan ini juga dipergunakan oleh dalam beberapa tafsir, ya. Di antaranya tafsir Imam Qurtubi, beliau mengambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa Hamim itu adalah ismun min asma'illahi ta'ala wa hiya mafatihu khazaini rabbik. Dikatakan bahwa ini adalah Hamim, ini adalah salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembuka dari khazanah ketuhanan. Ada banyak fungsinya pembuka kata ini yang sering disebut dengan fawatihus suwar, ya, pembuka surat. Di antaranya adalah untuk menarik perhatian. Dalam kitab-kitab sebelumnya yang beredar di seluruh Arab, itu tidak ditemukan pembuka pembicaraan yang memakai potongan huruf. Nah, Al-Quran ini memulainya dengan potongan huruf, dengan tujuan menarik perhatian. Di antaranya dengan tujuan menarik perhatian, sehingga orang bertanya, oh ini apaan ya? Dan selanjutnya adalah, ini adalah bagian dari ruang kajian, ruang kajian yang tidak pernah habis. Ini bagian dari yang dikatakan kalau imam-imam tafsir mengatakan Allahu a'lam bi muradih, itu biasanya disebut dengan mutasyabih, bagian dari ayat mutasyabihat ini. Dan
hari sebagian ulama meninggalkan pembicaraan tentang hal ini karena pembicaraan ini tidak akan pernah habis. Hamim ini juga kita harus hati-hati dalam membacanya. Kita syukurnya kita mempunyai mushaf. Itu sudah ada barisnya. Sudah ada barisnya. Jadi Hamim ini ada tiga bentuk bacaannya. Yang pertama ada satu harakah. Kalau kita belajar ilmu tajwid, dia ada satu harakah. Ada yang mad, dua harakah, dan sisanya empat sampai enam harakah. Yang sering kita sebut dengan mad lazim. Jadi kalau kita belajar di ilmu tajwid, kalau menemukan huruf ha, ya, hayyun, tohurun, hayyun, tohurun, jadi kata-kata ini terkumpul ha, ya, to, ha, dan ro. Ya, ada lima huruf. Lima huruf kalau dia menjadi bawat yuhaswar, itu membacanya mat biasa. Ya, sedikit kita anu nih, kita singgung ilmu tajwid biar kita sama-sama benar membacanya. Oke. Jadi membacanya dua harakat, mat tabi'i. Mat tabi'i. Ya. Mat tabi'i. Ya, jadi misalnya ha ha dua dua ba, dua ketukan saja dua harakat ha mim ini terkumpul dalam kata naqsa asalukum, itu mim termasuk di sana, artinya dia mat lazim bacaannya, yakni 4 sampai 6 harakat. Hamim, jadi mimnya panjang. Nah, kalau di Quran kita, alhamdulillah ya, dicoret dia. Jadi ada ha, ya, mim, to, ro, lima ini. Selain itu, kalau pelunggu ketemu, ini cara baca dia panjang, 4 sampai 6. Kecuali huruf alif. Nah, huruf alif ini dia tidak boleh dibaca mat. Dia satu ketukan saja. Oke? Dia satu ketukan saja. Jadi kalau membaca alif lam, jadi alifnya itu jangan alif, jangan. Atau alif, jangan. Alif lam atau alif lam ra. Okay, jadi lima patokan kita, lima patokan kita ha ya o ha ro. Okay, ha ya ha ha ya to ha ro, ini dibaca mad tabi'i. Selain itu a panjang mad lazim, dan kecuali alif. Sepintas, sekilas kita bicarakan tentang bacaannya. Dan alhamdulillah di mushaf kita itu sudah ada ya tanda untuk membacanya. Wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin, ini sumpah Allah ya, dengan huruf qasam yang biasanya diartikan demi Allah, demi wal kitabil mubin. Kalau kita bersumpah itu dengan waw qasam, ba, waw, dan ta, ya, ba, waw, dan ta.
Kemudian haknya itu baris bawah atau kasrah. Kalau ada orang bilang wallahu bersumpah, itu dia tidak bersumpah. Artinya dia paham bahasa Arab. Ya, kalau dia bilang wallahu itu artinya dan Allah. Ya, atau bisa wawunya itu menyambung ke pembicaraan sebelumnya. Kalau tidak ada pembicaraan sebelumnya, dia ibtidai sifat. Okay? Makanya hati-hati pelunggu kalau berbicara dengan orang yang pintar bahasa Arab. Dia meyakinkan pelunggu, tapi dia bilang wallahu gitu. Itu artinya dia tidak bersumpah. Ya, dia tidak bersumpah. Tapi kalau dia bilang wallahi, dia bersumpah. Yang boleh bersumpah selain atas nama Allah itu hanya Allah. Hambanya hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sumpah yang benar. Ya, kalau selain memakai itu apa namanya ya? Mungkin berjanji kan? Mungkin berjanji ya. Janji. Di sini Allah bersumpah demi Al-Kitab. Al-Kitab itu nama lain dari Al-Qur'an. Wal-Kitabil Mubin. Kalau kita mengikuti pembicaraan dari tafsir, ini ayatnya pendek, tetapi pembicaraannya cukup panjang. Di beberapa kitab tafsir, tapi di sini Allah ya, Allah menekankan bahwa inilah kitab yang saya turunkan sebagai pedoman. Ya. Ini loh, demi kitab ini adalah kitab yang sempurna. Kitab yang digunakan untuk pedoman kehidupan kalian dari sekarang sampai mendatang. Ini kitab yang menzahirkan halal dan haram. Jadi di kitab inilah kita tahu makna halal dan haram ya, secara jelas. Nah, ini dia. Jadi di beberapa kitab Hamim wal Kitabil Mubin ini adalah diterangkan sebagai sebuah sinopsis ya, sebuah kata ringkas dari pernyataan-pernyataan setelahnya. Dalam ayat 3 disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Al-Kitab tersebut pada malam yang barokah. Kita sudah sama-sama paham tentang kata-kata barokah ya. Jangan sampai salah paham. Ada kata yang maknanya sama dengan barokah, tetapi maksudnya berbeda. Seperti kata al-faidh, al-barokah ziyadatul khair. Al-faidh itu maknanya hampir sama. Tapi al-faidh itu menunjukkan kejadian secara substansif. Nah, kejadian secara substansif. Ya. Jadi al-faidh itu misalnya artinya luberan juga. Jadi sesuatu yang melebihi semestinya itu barokah namanya. Ya. Barokah yang bersifat religius,
keagamaan yang menyangkut sesuatu tanpa menambah substansinya, itulah barokah. Misalnya kita punya uang 100 ribu, 100 ribu ini masya Allah barokah. Mau membayar, oh sampun pak, gak usah dibayar, terima kasih. Yang mau pulang kata pedagangnya, niki adalah bagian dari keuntungan yang berikan pada pelunggu. Uang masih tersisa, barang dapat. Lagi pergi membawa uang 100 rupiah, 100 ribu rupiah. Contohnya seperti itulah. Okay. Jadi 100 ribu ini mempunyai nilai yang melebihi makna intrinsiknya. Nah, itu. Sedangkan al-faid itu dia jadi dari satu substansi, misalnya apa ya, kalau ilmu tauhid ada teori namanya teori imanasi Al-Farabi ya, Al-Farabi. Di situ dia mengatakan bahwa kejadian neoplatonis ya, kejadian alam ini adalah dari luberan substansi zat Allah. Gitu. Sehingga ya gimana alam ini ya tercipta dengan begitu, dengan keberadaan Tuhan. Dan teori mana sih ya? Kita enggak usah bahas terlalu jauh. Nggih. Okay. Tetapi di sini dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hampir seluruh kita temukan, hampir seluruh tafsir itu mengartikan Lailah Mubarakah itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Yang ada di bulan Ramadan. Yang belum gue cari tanggalnya tanggal berapa. Ya. Yang kita cari tanggalnya tanggal berapa. Ya. Yang seperti misterius, tetapi ada sebuah hadis mengatakan tanggal 24, tanggal 24 artinya mencarinya tanggal 20, malam 25, malam 25 Lailatul Qadar lalu disebut tanggal 24. Ada juga seperti di tafsir Jalalain itu ada juga yang mengartikannya bulan Sya'ban ya, nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban ya, diartikan dengan nisfu Sya'ban. Inna kunna munzirin, sungguhnya kamilah yang apa namanya memberikan peringatan. Nah, jadi kitab ini adalah kitab sebagai pedoman kehidupan yang sangat jelas, yang berbicara tentang halal dan haram, yang turun pada malam Lailatul Qadar, yang malam yang sangat barokah, 1000 bulan nilainya ketika kita bertemu. Dan disitulah Allah mengatakan bahwa sungguhnya Allah lah yang memberikan peringatan tersebut. Artinya seluruh makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ya. Fiha di pada malam itu ya. Pada malam itu haknya ini apa namanya kembalinya kepada Lailah Mubarakah itu yufraku kull amril hakim. Pada saat itulah Allah memerinci ya, pada saat itulah diperinci atau diterangkan, dijelaskan kullu amrin hakim, segala
segala sesuatu tentang hidup dan mati kita dengan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan secara hikmah di dalam Al-Qur'an ini. Tinggal sedikit kita, artinya kenapa terjadi pendapat ada bilang nisfu Sya'ban, karena ada sebuah hadis mengatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban itu Allah turun menemui hambanya dan memberikan apa pengampunannya. Tetapi dari berbagai ayat yang kita temukan seperti syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran, jelas-jelas dikatakan bahwa bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an, maka termasuk di Mukhtasar Ibnu Katsir itu secara jelas menolak, mengatakan bahwa yang pas itu adalah bulan Ramadan, bukan Sya'ban ya. Jadi pada bulan pada hari diturunkan Al-Qur'an itulah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hidup mati, rezeki dan lain-lainnya. Itu ada sebuah tafsir mengatakan dalam tempo satu tahun. Amr min indina inna kunna mursilin. Di sini Allah menyatakan bahwa urusan-urusan tersebut adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang mengutus para rasul ya, untuk menyampaikan Al-Qur'an. Masih ada. Rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Ya. Maksud saya biar ada kita tanya jawab sedikit. Ini adalah merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah menurunkan atau mengutus para rasul itu fungsinya adalah sebagai rahmat. Ya. Bagi rahmat, rahmatan lil alamin. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itulah yang maha mendengar dan maha tahu keadaan hamba-hambanya. Segala sesuatu dari hambanya, baik yang tersembunyi maupun yang apalagi yang zahir, sehingga Allah memberikan mengutus rasul dan memberikan pedoman yang kita sebut tadi kitabun mubin, ya, kitab yang jelas. Nah, sampai di sini dulu yang percepat dia, tetapi ternyata waktu masih sedikit ya. Ah, sila. Kalau ada mungkin satu hal yang ingin disampaikan, silahkan kami sambil.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Izin Bapak.
1: Nggih.
0: Mami atau lalu?
1: Nggih.
0: Kebetulan tiang kan orang beber bonjruk barang.
1: Oh, nggih. Ngiring.
0: Umur tiang baru 64 tahun, Pak Tuan Guru.
1: Nggih.
0: Yang jadi pertanyaan saya Bapak Tuan Guru, nggih. Tadi dijelaskan bahwa orang yang menghafal Quran lalu dia tidak menghafalkan lagi, jadi seolah-olah dia tidak mau tahu. Banyak yang hafal Quran lama-lama dia tidak dihafal lagi. Bagaimana hukumnya di akhirat kelak orang yang menghafal lalu ditinggalkan masalah hafalannya? Apakah itu gara-gara tidak menghafalkan lagi itu gara-gara melakukan maksiat atau tidak? Dan kedua, masalah nisfu Sa'ban, apa sebabnya dikatakan nisfu Sa'ban? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada? Ya, sila.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Terima kasih yang pada Tuan Guru. Masalah sumpah tadi dijelaskan antara sumpah dengan perjanjian. Kita lihat dan kita dengar sumpah jabatan itu ada kata-kata sumpah di sana tuh. Ada demi Allah. Tidak. Wallahi, begitulah. Semua para pejabat itu demi Allah itu. Apakah ini termasuk kategori sumpah atau perjanjian, begitulah? Kalau memang ini bukan sumpah, hanya perjanjian saja, pantas dia merajalela korupsi itulah. Gitu. Kalau dia betul-betul sumpah, mungkin dia akan tidak berani akan korupsi, melanggar, begitulah. Mungkin dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya, perbedaannya itu antara sumpah jabatan itu kena ada kata-kata demi Allah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disepakati oleh para ulama kita di Indonesia, bersumpah dengan artinya, dengan maknanya dalam bahasa ini seperti demi Allah, itu adalah bagian dari sumpah. Sehingga ketika para pejabat melanggar apa yang diikrarkan, itu yang pertama dia harus membayar fidyah, harus membayar apa namanya, kafarat sumpah. Kafarat sumpah tidak berat, tetapi konsekuensi logisnya melanggar sumpah itu adalah dosa besar. Ini masalahnya ya. Ini melanggar sesuatu yang di konsekuensi kesepakatan dengan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, itu dianggap mempermainkan nama Allah. Ini yang paling berat ini. Orang melanggar sumpah, makanya sumpah itu tidak bisa main-main. Kita sering kadang-kadang tersenyum ya, lihat teman-teman di sana itu bersumpah, wallahu rabbul ka'bah katanya. Ya, wallahu rabbul ka'bah. Itu kalau di napi namanya, kalau diteliti itu bukan sumpah. Kalau dia wallahi rabbil ka'bah itu baru sumpah. Oke. Okay? Nah, tetapi kalau dia bilang demi Allah,

kosami katanya kan, harus ada huruf kosamnya. Tak ba, ya sama wau. Tapi kita ini harus menghormati para ulama kita. Itulah sebabnya sumpah di Indonesia ini dicukupkan dengan kata demi. Kalau yang berjanji biasanya saya berjanji. Kalau di ini demi Allah saya bersumpah. Di insyaallah lah, insyaallah. Jadi mereka yang melanggar sumpahnya itu ya ingat-ingatlah yang pernah punya jabatan itu ya bayarlah kafarah sumpah nih. Bayar ya nanti biar terbebas untuk satu hal. Nah, tentang dosa dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa dengan lewat pertaubatan. Yang pertanyaan pertama tadi terkait orang yang menghafal Al-Qur'an. Kalau di Pulau Jawa itu dulu itu hampir rata orang yang hafal Al-Qur'an itu harus mutqin. Harus benar-benar diyakini hafalannya. Misalnya dia hafal sampai surat Al-Baqarah, maka ya dia benar-benar lancar sampai surat Al-Baqarah. Baru dia lanjut ke Ali Imran. Begitu dia. Nggih. Kalau belum lancar benar, baru dia lanjut. Tapi sekarang yang lihat di berbagai tempat menghafal Al-Qur'an itu banyak yang tidak sampai mutin. Ya. Itu dalam terminologi Jawa itu ngelanyahin katanya. Ngelanyahin. Jadi dia dianggap pra menghafal. Padahal dia hafalkan beneran. Sehari satu halaman sudah lewat dia. Enggak diulangi lagi. Karena memang mengulang hafalan itu berat sekali. Harus berpuluh-puluh kali orang menghafal Al-Qur'an. Itu kenapa wajib dihormati itu mereka menghabiskan Al-Qur'an itu minimal 8 jam. Kalau dia baru menghafal 8 jam dia pakai waktunya hanya bersama Al-Qur'an. Itulah sebabnya dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa dialah orang yang paling mulia setelah kenabian. Wah, orang menghafal Al-Qur'an itu orang yang paling mulia setelah kenabian. Itu dikatakan dalam sebuah hadis. Makanya ya walaupun dia sekedar menghafal begitu, tetapi dia selalu membiasakan lidahnya dengan kalamullah. Ya, dia mengucapkan kalam Allah dengan lidahnya. Itu para penghafal Al-Qur'an. Terus bagaimana kalau dia lupa? Nah, itulah kalau yang sudah mutqin lupa. Di sini ada kemungkinan ada maksiat di sana. Makanya diajarkan oleh Rasul doanya Allahummarhamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, kasihilah saya agar saya mampu menjauhi maksiat. Selanjutnya nisfu Sa'ban. Nggih, dinamakan nisfu Sa'ban itu karena dia pertengahan bulan Sa'ban. Nggih. Pertengahan. Nisfu itu artinya setengah. Setengah bulan Sa'ban, pertengahan bulan Sa'ban. Jadi tanggal 15 Sa'ban. Nggih. Makanya dia disebut dengan nisfu Sa'ban. Di situ banyak sekali keberkahan-keberkahan. Di antaranya Allah itu turun ke langit dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan untuk mengampuni setiap jiwa kecuali yang mempunyai permusuhan di dalam hatinya. Itu dia. Makanya

0: hindari permusuhan lah di setiap hari kita, terutama kalau sudah dekat bulan Sya'ban. Ya, kalau sudah dekat nisfu Sya'ban, karena Allah akan secara apa namanya memberikan ampunan itu secara umum. Oke, semua umat diampuni kecuali katanya minggir dulu yang mempunyai permusuhan dan pertentangan. Oke, yang rasa nike. Oke, dan kenapa ada yang mengatakan bahwa turunnya di nisfu Sya'ban itu karena di situ pada nisfu Sya'ban itulah juga ditentukan amal ibadah. Ada hadis yang mengatakan bahwa pada nisfu Sya'ban itulah diterima amal ibadah, kemudian ditentukan selanjutnya. Sedangkan pada ayat tadi ini ke itu berbicara ya, di awal surat Ad-Dukhan itu berbicara tentang keagungan Allah yang menentukan urusan-urusan secara urusan-urusan manusia, baik matinya, hidupnya, rezekinya dengan hikmah. Nah, ada dua yang sama bunyinya tentang hadis di bulan Sya'ban dan hadis tentang ayat ini. Namun demikian, kita tadi baca syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan kita disuruh mencari Lailah Mubarakah itu pada bulan Ramadan. Yang rasa nika, insyaallah tabarakallah, alhamdulillah, syukur, mohon maaf ini waktu sudah lebih sedikit. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sila kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min 'ibadika alladhina kanat khuluquhum al-Qur'an wa qulubuhum al-Qur'an wa ahwaluhum al-Qur'an wa al-sinatuhum al-Qur'an wa min al-huffazi likitabika al-Karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melepaskan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى
1: Taram kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti siaran subuh dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center untuk pagi hari ini. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk sama-sama kita kembali lanjutkan program siaran dari Pro 1 RRI Mataram.

Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Okay, mendengar program Sate Rari Mataram, kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini di hari Rabu, hari yang katanya hari paling melelahkan sepanjang pekan ya, sepanjang minggu dari Senin sampai Jumat tuh hari Rabu tuh hari yang paling bikin capek katanya ya, karena memang hari Rabu tuh puncak dari segala kesibukan katanya. Tapi balik lagi semua itu tergantung pada bagaimana kita melihat atau mungkin persepsi kita terhadap hari ya. Kalau misalnya dari minggu-minggu lalu misalnya kita rutin mengerjakan ABCD dengan target-target tertentu, ya saya pikir mau hari apapun sama aja jadinya ya. Dan hari ini saya menjumpai Anda pendengar, menemani Anda menikmati awal hari ya, awal bulan pula, karena kita baru di tanggal 3 Juni 2026. Yang sudah gajian, alhamdulillah. Yang belum gajian, sabar ya, bentar lagi masuk gajinya. Pagi ini mudah-mudahan bisa kita awali dengan senyum bahagia merekah ya pendengar. Karena saya yakin bahwa ketika hari kita awali dengan hal-hal yang positif, dengan senyuman yang positif, meskipun mungkin hati itu berat gitu kan ya, dengan afirmasi positif, hari ini aku akan baik-baik saja misalnya, atau hari ini rencana akan berjalan lancar dan sukses, atau mungkin hari ini proyek akan goal gitu ya. Saya yakin ini akan bisa mempengaruhi energi positif yang ada di dalam diri kita. Dan ketika kita sudah dipenuhi dengan energi-energi positif, maka hal-hal baik tuh insya Allah akan berdatangan begitu ya. Energi positif yang kita miliki ini akan tersebar ke orang-orang di sekitar kita, dan akhirnya juga akan menebarkan kebahagiaan. Kalau kita sudah sama-sama bahagia, maka ujung-ujungnya kita akan saling support. Karena pendengar, mungkin Anda juga pernah mendengar bahwa kadang-kadang celotehan-celotehan menyebalkan itu datang dari orang-orang yang kehidupan, ada satu sisi kehidupannya yang tidak bahagia. Makanya itu, kita awali pagi ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, afirmasi positif, supaya kita bisa bahagia dan energi positif ini yang kita miliki ini bisa tersebar ke orang-orang. Jadi sekali lagi, yuk kita awali pagi ini dengan bismillah, dengan senyuman, dengan keyakinan penuh bahwa hari ini akan berjalan dengan baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Oke, mendengar Pro 1 RRI Mataram, beberapa hari yang lalu Pulau Lombok tuh dingin banget ya. Bahkan suhu tuh bisa mencapai 18 derajat Celcius. Bahkan kemarin waktu saya di Sembalun tuh menyentuh angka 16 derajat Celcius. Nah, kita ingin tahu seperti apa cuaca hari ini untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan informasi prediksi cuaca. Kita awali dari Kota Mataram, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Hari ini diprediksi jauh lebih hangat dari kemarin, namun dengan prediksi kita akan mengalami udara yang kabur, sementara suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Menuju ke wilayah Kabupaten Lombok Barat, pendengar Pro 1 RRI Mataram yang juga sama-sama hari ini diprediksi mengalami suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan prediksi cuaca berawan. Untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, hari ini prediksi mengalami prediksi cuaca cerah namun dengan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Ya, kita menuju ke Kabupaten Lombok Timur, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Hari ini juga Lombok Timur diprediksi akan mengalami cuaca berkabut atau asap. Suhu juga lebih dingin dari kabupaten yang lain, berada di angka 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Sementara di Lombok Utara juga akan mengalami udara kabur dan suhu berkisar antara 21 sampai dengan 26 derajat Celcius. Ya, kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa. Diawali dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang hari ini sama-sama diprediksi akan mengalami udara kabur dan suhu berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Kita bergeser ke Kabupaten Dompu, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Hari ini Dompu diperkirakan cerah dengan suhu berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bima serta Kota Bima, hari ini dua wilayah ini pendengar diprediksi juga akan sama-sama mengalami udara kabur, sementara suhu berkisar antara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram ya. Jangan lupa untuk nanti selalu mendapatkan update terbaru tentang Piala Dunia di RRI pendengar ya. Karena RRI nanti juga akan menyiarkan Piala Dunia. Jadi untuk Anda yang sambil bekerja begitu ya, tapi pengen tahu, aduh ini pertandingan ini gimana gitu, tapi mau nonton TV nggak mungkin gitu kan, apalagi misalnya mau nonton lewat handphone juga nggak mungkin, bisa nanti lewat siarannya RRI. Ditunggu aja nanti seperti apa ya. Dan pendengar, ini sudah menjelang ke pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kalau potensi yang sering-sering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan. Ya sebelum ini ya kita menyiapkan armada kita.
2: Naikkan leverage usaha mereka ini, kapasitas produksi beton. Karena kita, yo ingat loh, ini sudah mau akhir tahun, permintaan terhadap paving block itu tinggi, meningkat sekali.
0: Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa kembali dipetakan sebagai dua kawasan langganan kekeringan di Nusa Tenggara Barat saat musim kemarau tiba. PT Gerbang NTB Emas diminta fokus meningkatkan produksi paving block dan beton menjelang lonjakan proyek pembangunan pemerintah di NTB pada pertengahan hingga akhir tahun ini. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara mengimbau para petani untuk mengatur pola tanam di tengah musim kemarau. Reza Kurnia melaporkan.
3: Memasuki musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Lombok Utara mengimbau para petani untuk bijak dalam mengatur pola tanam mereka guna menghemat air dan menghindari risiko gagal panen. Kepala DKP 3 Lombok Utara, Trisna Hadi, mengatakan penyesuaian pola tanam sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan air. Contoh konkret dari penerapan pola tanam yang dianjurkan dapat dilihat di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, di mana para petani telah menerapkan sistem rotasi tanam seperti pola padi-padi palawija atau padi palawija padi. Pola ini terbukti efektif dalam menghemat penggunaan air karena tanaman palawija umumnya membutuhkan air yang lebih sedikit jika dibandingkan padi. Trisna Hadi mengungkapkan, pola tanam yang bergantian ini tidak hanya membantu dalam menghemat air, tetapi juga dapat mencegah kemungkinan gagal panen yang diakibatkan oleh kekurangan air saat musim kemarau.
4: Jadi intinya ya kami berharap kepada para petani untuk bisa mengatur pola tanam ya, supaya bisa mengatur jumlah air yang digunakan kan begitu. Pola tanam perlu diatur. Ya misalnya tidak terus-terusan menanam padi ya. Mungkin. Karena kalau menanam padi kan otomatis membutuhkan air yang banyak, tapi di selang-seling ada padi, palawija, padi gitu kan, atau padi, palawija seperti itu.
3: Trisna Hadi berharap dengan adanya imbauan ini, para petani dapat lebih siap menghadapi tantangan musim kemarau dan tetap bisa menghasilkan panen yang optimal. Selain itu, diharapkan juga kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya air dapat meningkat di kalangan petani, sehingga keberlanjutan pertanian di Lombok Utara dapat terus terjaga.
0: Debit air tanah dan debit air di bendungan Rababaka Kompleks mengalami penurunan mencapai 40% saat musim kemarau tahun ini. Kondisi hutan yang rusak menjadi penyebab turunnya debit air tersebut. Petani yang memiliki lahan pertanian tada hujan dan tidak terjangkau irigasi teknis terpaksa mengistirahatkan lahan pertaniannya hingga musim hujan tiba. Mujtahidin melaporkan.
5: Pada intinya kan sekarang
6: musim kemarau yang melanda Kabupaten Dombu mulai berdampak pada penurunan debit air di sejumlah wilayah. Salah satu yang mengalami penurunan cukup signifikan adalah debit air di mega proyek Rababaka Kompleks. Selain itu, kondisi kemarau juga menyebabkan menurunnya cadangan air tanah di sejumlah kawasan pertanian masyarakat. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Dombu memastikan kondisi tersebut belum berdampak serius terhadap sektor pertanian dan produksi pangan masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dombu Sahrul Ramadan mengatakan, para petani di Kabupaten Dombu cukup berpengalaman dalam membaca perubahan musim dan kondisi cuaca. Petani juga sudah memahami pola musim. Ketika mulai masuk peralihan musim hujan ke kemarau, petani di Kabupaten Dombu dapat menyesuaikan pola tanam. Menurut Sahrul, saat memasuki musim kemarau, sebagian petani mulai mengalihkan tanaman dari padi ke komoditas palawija selain jagung, terutama di wilayah pertanian yang tidak tergantung pada irigasi teknik dan masih mengandalkan air hujan. Wilayah yang mulai beralih ke tanaman palawija umumnya berada di kawasan tanah hujan yang memiliki keterbatasan sumber air saat musim kemarau berlangsung. Selain itu, kondisi pertanian saat ini juga dinilai relatif aman karena sebagian besar petani jagung dan padi di beberapa wilayah sudah mulai memasuki masa panen.
5: Pada intinya kan sekarang ini kondisi tanaman ini kan pada ya kebutuhan airnya sudah berkurang lah, karena kondisinya kita sekarang sudah siap panen lah gitu, dan rata-rata lokasi sedang proses panen.
6: Syahrul menilai, menurutnya debit air rababaka kompleks maupun cadangan air tanah tidak terlepas dari kondisi kerusakan hutan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, berkurangnya kawasan hutan menyebabkan kemampuan dalam menyimpan cadangan air semakin menurun sehingga berdampak pada sumber-sumber air saat musim kemarau. Sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dombo bersama Dinas PUPR dan BBBD telah melakukan pendataan terhadap sejumlah bendungan kecil dan sumber air masyarakat. Pendataan tersebut dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan pompa air guna membantu petani meningkatkan pemanfaatan debit air tanah selama musim kemarau berlangsung. Tim juga sudah mendata embung dan bendungan kecil untuk kebutuhan bantuan pompa air sehingga petani tetap bisa memanfaatkan sumber air yang ada. Dari Kabupaten Dombo, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Sementara itu, pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat memanfaatkan sumber anggaran strategis guna mengantisipasi persoalan kekeringan. Pemanfaatan anggaran desa berdaya yang mana salah satu peruntukannya adalah untuk menunjang ketahanan pangan. Randy Pratama melaporkan.
7: Desa berdaya itu kan ada tiga itu yang bisa.
8: Pemerintah desa di Kabupaten Sumbawa didorong lebih kreatif memanfaatkan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung program ketahanan pangan. Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah pembangunan fasilitas penampungan air dan saluran pendukung ketersediaan air bagi masyarakat. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, Imadi Patria mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan pada produksi pertanian, tetapi juga ketersediaan sumber air yang memadai, di mana diketahui sejumlah desa di Kabupaten Sumbawa rawan kekeringan saat musim kemarau. Menurutnya, pemerintah desa dapat memanfaatkan program desa berdaya dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program tersebut mencakup sektor ketahanan pangan, pariwisata, dan penguatan ekonomi desa. Madi Patria menjelaskan, kondisi anggaran desa saat ini mengalami penurunan cukup signifikan. Karena itu, desa diminta lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya, melalui pembangunan saluran air maupun penampungan air untuk mengantisipasi cuaca ekstrim dan musim kemarau.
7: Desa berdaya itu kan ada tiga itu yang bisa. Ada untuk pariwisataan, ketahanan pangan juga terkait ekonomi desa itu. Itu bisa membuat program atau inisiatif dari desanya untuk ini. Nah, tapi kalau murni mengandalkan anggaran desa yang turunnya sangat drastis ya, dari hampir 1M ke hanya 300-an juta itu, desa saat ini ya sangat selektif memilih ini.
8: Ia menambahkan, kesadaran desa terhadap pentingnya penyediaan sarana air mulai meningkat. Hal itu terlihat dari banyaknya usulan pembangunan penampungan air dan permintaan bantuan air bersih yang masuk ke pemerintah daerah. Sejumlah wilayah yang selama ini kerap terdampak kekeringan, antara lain Kecamatan Lape, kawasan pesisir, serta beberapa wilayah di bagian selatan Kabupaten Sumbawa.
0: Sejumlah langkah antisipasi dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Timur menghadapi ancaman dampak musim kemarau tahun ini, termasuk meningkatkan koordinasi agar penanganan pada masyarakat terdampak cepat dilakukan. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
9: Intensitasnya memang agak panjang, mulainya itu kemarin itu di awal April itu sudah mulai musim kemarau.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur menyiapkan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun ini yang diprediksi berlangsung lebih panjang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur Lalu Mulyadi menjelaskan, berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, intensitas kemarau diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sedang, sehingga dampaknya tidak akan separah yang terjadi pada tahun 2025. Musim kemarau di Lombok Timur disebutnya telah mulai sejak awal April lalu, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus mendatang. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD Lombok Timur telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kekurangan air bersih. Sebagai langkah antisipasi, BPBD Lombok Timur juga menyiapkan 5 unit mobil tangki air yang siap digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat apabila terjadi kekurangan air bersih.
9: April itu sudah mulai musim kemarau dan prediksi puncaknya nanti bulan Agustus, sehingga kita sudah melakukan 2 kali rapat koordinasi dengan lintas sektoral, terutama dengan kepolisian selaku mitra kita juga untuk mengantisipasi musim kemarau ini. Tentunya langkah-langkahnya kita dari BPBD sendiri kami instruksikan kepada bidang kedaruratan dan logistik dan Pak Sekban untuk mengecek kesiapsiagaan, terutama kesiapsiagaan armada. Misalkan tangki sekarang ini kita sudah siap pakai, sumber airnya kita sudah petakan juga, kita mengambil di 3 titik.
10: Lalu Mulyadi menyebutkan jumlah warga yang terdampak kemarau tahun ini diperkirakan menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut didukung oleh mulai beroperasinya sistem penyediaan air minum, SPAM, Pantai Selatan yang telah menjangkau sejumlah wilayah di kawasan selatan Lombok Timur, termasuk Desa Ekas dan Desa Sekaroh. Selain itu, pembangunan sumur bor di beberapa lokasi juga dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat saat musim kemarau berlangsung. Berdasarkan pemetaan BPBD Lombok Timur, wilayah yang masih berpotensi mengalami kekurangan air bersih berada di Kecamatan Jerwaru, Keruak, Sakre Timur, Sambelia, dan Sembalun. Untuk memudahkan akses masyarakat terhadap air bersih, BPBD juga berencana menempatkan sejumlah tandon air di daerah rawan kekeringan. Tandon tersebut akan diisi secara berkala sehingga masyarakat dapat memperoleh air bersih tanpa harus menunggu distribusi langsung dari armada tangki. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara bijak dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia agar kebutuhan air bersih selama musim kemarau tetap dapat terpenuhi.
0: Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa kembali dipetakan sebagai 2 kawasan langganan kekeringan di Nusa Tenggara Barat saat musim kemarau tiba. Pemerintah Provinsi NTB melalui BPBD mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul prediksi musim kemarau tahun ini yang datang lebih awal dan berpotensi memicu krisis air bersih di daerah rawan. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Kalau potensi yang sering kering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nusa Tenggara Barat mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi terjadi lebih awal tahun ini. Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa dipetakan sebagai daerah paling rawan mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, wilayah selatan Pulau Lombok dan beberapa kawasan di Sumbawa hampir setiap tahun menjadi langganan kekeringan. Kondisi geografis serta terbatasnya sumber air membuat daerah tersebut menjadi perhatian utama pemerintah saat memasuki musim kemarau.
1: Kalau potensi yang sering kering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan. Ya sebelum ini ya kita menyiapkan armada kita, tangki dan sebagainya, koordinasi dengan kabupaten kota kan. Kalau sudah terjadi ya nanti kita buat kajian untuk tanggap darurat kan. Tapi ini kan sampai sekarang kan belum, masih hujan kan.
11: Meski demikian, BPBD NTB hingga kini belum menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pasalnya, sebagian besar wilayah NTB masih diguyur hujan dan belum terdapat laporan kekeringan parah dari masyarakat. BPBD NTB memastikan langkah antisipasi tetap disiapkan sejak dini guna menghadapi kemungkinan terburuk saat puncak musim kemarau.
1: Ya kan dilihat potensi yang nanti yang terjadi, luasannya seberapa, butuhnya berapa kan. Kalau sekarang kan belum tahu masalahnya kan. Ya tapi sampai sekarang kan masih hujan ya. Kita kan sudah beberapa kali rapat juga kan. Ya karhutlah sudah kita mulai persiapan rapat-rapat. Tapi kondisinya sekarang kan masih banjir. Di beberapa tempat kan masih hujan terus kan, di Mataram juga masih sering hujan kan. Kalau di BPBD kan nggak banyak, tangkinya hanya 2 atau 3, tapi kita kan bisa mengkoordinasikan kan. Kan bukan tanggung jawab provinsi aja dengan kabupaten kan gitu.
11: BPBD berharap masyarakat di daerah rawan kekeringan mulai melakukan penghematan penggunaan air, serta meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan kering tahun ini.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Nusa Tenggara Barat mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang pada tahun 2026. BMKG menegaskan masyarakat tidak perlu panik dengan berbagai istilah yang beredar di media sosial, termasuk sebutan El Nino Godzilla yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
12: Istilah El Nino Godzilla ini bukan merupakan terminologi atau istilah yang resmi yang dikeluarkan oleh BMKG.
13: Munculnya istilah El Nino Godzilla yang ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial belakangan ini mendapat tanggapan langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. BMKG NTB menegaskan bahwa istilah tersebut bukan merupakan terminologi resmi yang digunakan dalam kajian meteorologi maupun klimatologi. Perakirawan iklim BMKG Stasiun Klimatologi NTB, Nindya Kirana menjelaskan, El Nino merupakan salah satu fenomena iklim global yang memang berpengaruh terhadap pola cuaca di Indonesia, terutama dalam mengurangi curah hujan. BMKG memprediksi fenomena El Nino masih berlangsung sepanjang tahun 2026 dengan dominasi kategori lemah hingga moderat. Berdasarkan proyeksi ENZO terbaru, peluang terjadinya El Nino lemah mencapai 100%. Sementara peluang El Nino moderat mencapai 95%. Adapun peluang El Nino kuat diperkirakan berada pada angka 60%.
12: Jadi kami harap untuk para pendengar dan juga masyarakat semua untuk tidak terpancing kepanikan akibat adanya istilah El Nino Godzilla, yang mana istilah tersebut bukan merupakan istilah resmi dari BMKG. BMKG hanya mengklasifikasikan El Nino ini menjadi 3 kategori, kuat, sedang atau moderat, dan juga lemah. Kemudian El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia cenderung berkurang jika dibandingkan dengan kondisi normal.
13: Masyarakat di wilayah rawan kekeringan diminta mulai melakukan penghematan penggunaan air sejak sekarang. Sementara sektor pertanian diharapkan menyesuaikan pola tanam, waktu tanam, serta memilih komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi kering.
0: Memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi hal yang perlu diperhatikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani. Salah seorang petani mengatakan diperlukannya saluran irigasi yang terus mengalirkan air guna menjamin kebutuhan air di area persawahan. Sementara itu, seorang warga yang tinggal di atas dataran tinggi menginginkan adanya sumur bor guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Berikut komentar mereka.
14: Nama saya Bastian Doni, irigasinya Pak. Karena kendala irigasinya, kami masih dari lokasi tanda hujan. Kalau nggak ada air, maka pertumbuhan untuk jenis tanaman kami itu akan kurang produktif juga untuk perkembangannya. Maka harapan kami ke depan itu, kalau bisa mungkin kami akan pasang sumur bor supaya hasilnya lebih maksimal.
15: Nama saya Musriani. Kemarin kan ada ceritanya mau dibikinin sumur gitu, tapi karena tidak ada lokasinya, mungkin sudah berhenti. Tidak tahu lagi ceritanya. Terus harapan kita sih untuk itu disediakan air bersih dari pemerintah, bisa dibuatkan pipa ya, pipa selang kayak di desa lain itu.
16: Saya Ibu Munawara. Masih sengkai nak kaya air bersih kan. Iya, adik nak bengkai bersih. Wah, ni tadi narak ni tebu di tampungan, tengah ni tebu dengan di arah. Itu adik tebeng. Kek nasib pemerintah tebentu kan. Itu mbak itu tanakan tangka gerijen. Kedua, muntur kudi kanak-kanak sebut dan beli itu. Teberona. Ini tebu yang beh 4 gerijen. Ini gerijen, umbe gentan. Sebut nak kadang tersemai, kadang tendek.
17: Saya Haji Basar, supaya menjangkau semua, termasuk warga kita yang ada di atasan sedikit, supaya bisa pemerintah memberikan bantuan lah, supaya kita bisa semerata kena dengan air bersih. Harapan kita sih kalau bisa air pam yang bisa naik, karena supaya kita tidak mengandalkan air bor, karena suatu saat air bor ini kan bisa berkurang.
0: Memasuki musim kemarau tahun 2026, masyarakat Lombok Tengah dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi dampak yang dapat ditimbulkan, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga ancaman kebakaran lahan. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna meminimalkan resiko yang mungkin terjadi selama musim kemarau berlangsung. Lalu seperti apa prediksi kondisi kemarau tahun ini dan sejauh mana kesiapan BPBD dalam menghadapinya? Berikut rangkuman wawancara singkat reporter Maya Oktarifa bersama Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Makruf.
18: Pak Kalak, bagaimana prediksi kondisi musim kemarau tahun ini di wilayah Lombok Tengah dan tentunya juga potensi dampak yang mungkin paling perlu diwaspadai oleh masyarakat kita?
19: Sudah mulai sekarang, tapi nanti akan puncaknya kemarau itu kita akan perkirakan prediksi bulan Juli itu sudah mulai. Kita belum mengatakan ekstrim, ya tapi ini kemarau panjang, lebih panjang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya harus lebih bijak menggunakan air pada saat itu, karena pada saat itu kita berpikir bagaimana bisa bertahan hidup manakala air tidak ada. Air ini kan paling vital untuk masak, minum, konsumsi, mandi, daus, macam kan gitu. Nah jangan sampai nanti bantuan-bantuan air yang diberikan pemerintah dari PDAM, dari BBD, dari instansi lain, jangan dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian. Nah ini khusus untuk konsumsi.
18: Langkah apa yang telah disiapkan BBD untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang?
19: Ya langkah kita harus, dinas teknis harus sering turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi, informasi kepada masyarakat, gitu kan. Kalau dari BBD selama ini hanya menyiapkan air bersih untuk itu, ya. Lalu yang kedua, karena ini musim kering rentan dengan kebakaran. Nah, mana saat terjadi kebakaran, kalau sudah kering itu, kalau tidak cepat diatasi, maka akan cepat dia meluas. Khusus BBD, kita punya stok air bersih final yang kita kemarin 225.
18: Thank you.
19: Insyaallah. Aman insyaallah. Kan kita sekarang lebih banyak, artinya kita lebih bisa melayani dengan cepat karena kita punya tangki di kantor jadwal. Dibantu dengan tangki PDAM. Kadang-kadang dibantu dengan tangki ini BWS ini juga kan.
18: Ada tidak daerah yang masuk kategori rawan krisis air bersih saat musim kemarau, kemudian juga apa upaya kita?
19: Kalau rawan ya tetap yang seperti tahun-tahun kemarin, ya Pria Timur, Pujut, Jonggat. Jonggat ini sekalipun dia, kita lihat dia, lahan hijau dan sebagainya, tapi dia tidak terlepas dari selalu butuh air itu. Kalau tingkat kerawanan masih bisa tertangani lah, masih bisa diatasi, ya tidak terlalu parah. Artinya karena masih bisa dikaper, ya kan dekat. Paling juga yang di sini ini di kota Praia, di kecamatan Praia khususnya, Magisari, Leneng, terus ke Tiugali sana. Jadi ada beberapa kelurahan yang sudah kita

0: butuh air ini karena kondisi seperti ini. Kita tidak menunggu lama.
1: Di musim kemarau, selain air bersih, yang perlu diantisipasi juga sebenarnya kebakaran hutan atau lahan. Pak Kalak, nah ini gimana antisipasi kita?
0: Ya, seperti itu tadi. Jangan sampai dia sudah buang sampah lalu dibakar. Dibakar, ditinggalkan begitu saja. Dia tidak tahu lah. Kan sering kita lihat sekarang di selatan itu. Bakar, sampah, semak-semak ikut. Karena dia kering, kan? Nah, ini harus diantisipasi. Nah, jadi petugas-petugas yang ada di kecamatan juga seperti petugas damkar memang sigap untuk menangani itu. Karena kalau kebakaran tidak segera ditangani, bahaya.
1: Terakhir, Pak Kalak, himbauan kita kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kemarau panjang ini.
0: Untuk menghadapi musim kemarau harus lebih bijak menggunakan air, gitu saja.
1: Terima kasih Pak Kalak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya menyatakan program makan bergizi gratis MBG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk Nusa Tenggara Barat, pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sekitar 27,7 miliar per hari. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Bahwa seluruh Indonesia sekarang sudah program makan bergizi gratis MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah khususnya di Nusa Tenggara Barat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya di Mataram mengatakan program prioritas Presiden tersebut saat ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Khusus di NTB sebanyak 828 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah beroperasi dan melayani sekitar 8,48 juta penerima manfaat. Ia menjelaskan, pemerintah saat ini mengalirkan anggaran sekitar 27,7 miliar rupiah per hari ke seluruh wilayah NTB melalui pelaksanaan program MBG. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,1 miliar diserap untuk pembayaran tenaga kerja yang terlibat di 828 SPPG.
4: Uang dari pemerintah itu dialirkan ke seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat itu 27,7 miliar per hari. Dari 27,7 miliar itu 4,1 miliar diserap oleh 40.100 orang saudara-saudara kita yang bekerja di 828 SPPG tersebut per hari menerima minimal 100.000 rupiah.
3: Sementara itu, Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Mataram, Haji Lalu Martawan menambahkan, program makan bergizi gratis memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.
5: Mampu mengoptimalisasikan potensi yang ada di daerah untuk bisa bersinergi dengan dapur-dapur MBG yang sudah ada. Kita bisa membayangkan masa depan ini, anak-anak kita akan menjadi lebih sehat, lalu kemudian roda perekonomian di daerah ini akan menggelinding dan menjadi makin besar, dan itu akan menjadi kekuatan ekonomi baru.
3: Sony menambahkan, puluhan ribu masyarakat yang bekerja di SPPG menerima penghasilan minimal Rp100.000 per hari. Pendapatan tersebut kemudian dibelanjakan kembali untuk kebutuhan rumah tangga sehingga memicu perputaran ekonomi lokal. Selain itu, sekitar Rp17,2 miliar rupiah per hari digunakan untuk pengadaan bahan pangan seperti beras, ikan, telur ayam, sayur, dan buah-buahan dari pelaku usaha dan petani lokal di NTB. Sony menilai aliran dana tersebut menjadi bukti nyata program MBG memberikan efek ekonomi berantai bagi masyarakat dan pelaku usaha daerah.
2: PT Gerbang NTB Emas atau GNE diminta fokus meningkatkan produksi paving block dan beton menjelang lonjakan proyek pembangunan pemerintah di NTB pada pertengahan hingga akhir tahun ini. DPRD NTB menilai kebutuhan material konstruksi diperkirakan meningkat tajam dan harus diantisipasi sejak sekarang. Berikut laporan selengkapnya, Muhammad Halwi melaporkan.
6: Yo, ingat loh, ini sudah mau akhir tahun, permintaan terhadap paving block itu tinggi, meningkat sekali.
7: Ketua Komisi 3 DPRD NTB Haji Sambirang Ahmadi meminta PT GNE memperbesar kapasitas produksi paving block dan

0: jasa beton untuk memenuhi tingginya permintaan pasar konstruksi di NTB. Menurut Sambirang, proyek-proyek pemerintah provinsi, kabupaten hingga kota biasanya mulai berjalan masif pada pertengahan hingga akhir tahun. Kondisi itu kerap membuat kontraktor kesulitan mendapatkan material karena tingginya permintaan dalam waktu bersamaan. Ia menilai, PTG ini sebagai badan usaha milik daerah harus mengambil peran menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menjaga stabilitas harga material konstruksi di daerah.
1: Naikkan leverage usaha mereka ini, kapasitas produksi beton, karena kita, yo ingat loh, ini sudah mau akhir tahun, permintaan terhadap paving block itu tinggi, meningkat sekali. Kalau karena proyek-proyek pemerintah itu baru akan dilaksanakan mulai pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun. Dan itu nanti kewalahan. Justru di situ mereka kita butuhkan untuk bisa memberikan pelayanan. Karena kalau sudah bersamaan semua proyek ini turun, itu kontraktor-kontraktor ini pada rebutan dan itu akan naik harga pavingnya, nanti mempengaruhi ketika permintaannya tiba-tiba memuncak di akhir tahun gitu. Nah, makanya DNA itu karena dia instrumen BUMD pemerintah, dia harus berfungsi juga menjaga stabilitas harga ini.
0: Selain meningkatkan kapasitas produksi, DPRD NTB juga meminta PTG ini segera mengurus sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI untuk produk paving block yang diproduksi. Menurut Sambirang, kualitas paving block milik GNE dinilai cukup baik, namun sertifikasi SNI penting untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar perusahaan.
1: Kapasitas produksinya harus dinaikkan supaya bisa menjangkau banyak. Kan bukan hanya proyek provinsi, proyek kabupaten kota juga.
2: Ya, banyak juga.
1: Iya kan, dan pavingnya GNE itu bagus gitu, kualitasnya. Ya, jadi mereka harus SNI segera. Ini saran saya juga, pavingnya juga harus SNI.
2: Oh, belum selama ini?
1: Ya, selama ini kan kelihatannya masih belum. Makanya harus itu, justru leverage-nya harus di harus standar nasional. Supaya perusahaan-perusahaan bonafit itu tetap melirik mereka gitu. Kalau nggak SNI, kan repot juga gitu.
0: Betul. PTG ini juga diingatkan agar tidak terburu-buru melakukan diversifikasi usaha sebelum bisnis inti perusahaan benar-benar kuat dan stabil. DPRD NTB berharap PT GNE mampu memperkuat perannya sebagai BUMD strategis yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga stabilitas harga material konstruksi di daerah.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Mataram, berharap ada perbaikan venue olahraga menuju ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Kota Mataram sebagai ikhtiar mensukseskan setiap pertandingan. Fatmawati melaporkan.
4: Sebenarnya fasilitas di Kota Mataram sudah cukup baik, tinggal ada perlu pembenahan-pembenahan sedikit. Ya.
5: Ketua KONI Kota Mataram Haji Firat Spariska menegaskan bahwa perbaikan fasilitas yang ada merupakan langkah realistis untuk mendukung peningkatan prestasi para atlet. Terlebih menjelang event olahraga bergengsi seperti Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov dan target jangka panjang ke Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendatang. Ia menjelaskan bahwa secara umum kondisi sarana dan prasarana olahraga di Mataram sudah cukup baik, namun pembenahan ringan atau revitalisasi dinilai lebih dibutuhkan daripada membangun fasilitas baru. Hal ini didorong oleh pertimbangan efisiensi dan juga keterbatasan lahan di wilayah Kota Mataram.
4: Tentunya akan menjadi prioritas pasti lokasi-lokasi yang akan digunakan untuk PON ya. Seperti misalnya contoh gol atau apa. Tapi selanjutnya karena kami tupoksinya bukan ada di pemerintah, kota kabupaten, jadi kami sifatnya ada cuman menunggu informasi serta supporting system saja.
5: Meski belum ada informasi detail mengenai fasilitas mana yang akan menjadi prioritas revitalisasi, namun Firat yakin bahwa pemerintah akan fokus pada lokasi-lokasi yang potensial digunakan untuk pelatihan atau kompetisi resmi. KONI pun siap berkolaborasi untuk mendukung proses tersebut. Pirats mengaku sebagai tuan rumah Porprov 2028, Mataram dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk meraih prestasi gemilang. Dengan revitalisasi fasilitas olahraga yang memadai, diharapkan para atlet bisa berlatih lebih maksimal dan tampil lebih percaya diri di ajang kompetisi.
3: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa kembali dipetakan sebagai dua kawasan langganan kekeringan di Nusa Tenggara Barat saat musim kemarau tiba. PT Gerbang NTB Emas diminta fokus meningkatkan produksi paving block dan beton menjelang lonjakan proyek pembangunan pemerintah di NTB pada pertengahan hingga akhir tahun ini. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singosari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur. Mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi pada pagi ini Pro 1 RRI Mataram. Anda bisa menyimak selain di 89.2 MHz juga di FM 92.7 MHz. Dan opsi pagi ini kita membahas tentang teknologi dan metode mitigasi kekeringan di Nusa Tenggara Barat bersama dengan salah seorang forecaster dari BMKG NTB Stasiun Klimatologi. Nah, tetapi kalau melihat sesi pertama tentu ingin mendapat pendapat Anda terlebih dahulu tentang bagaimana kita berbicara soal pengurangan risiko bencana kekeringan yang berdampak kepada ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara Barat. Kira-kira demikian. Anda bisa bergabung dengan menelpon ke 0818-0205-6000 atau di nomor telepon studio 0370-646-521. Berbicara tentang ketersediaan air bersih, kalau kita melihat di tingkat nasional atau internasional mungkin lebih tepatnya, baru saja berlangsung konferensi internasional tingkat tinggi yang keempat tentang aksi internasional untuk air bagi pembangunan berkelanjutan hingga di 2028 nanti. Artinya 2026 sampai 2028, seperti apa aksi berkelanjutan nih dalam konteks pembangunan untuk ketersediaan air. Yang berlangsung di Tajikistan kemarin 28 Mei 2026, dan konferensi ini juga membahas tentang isu-isu yang menyangkut tentang bagaimana dunia memenuhi target SDGs yang ke-6, memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih untuk sanitasi yang layak dengan target semua itu tuntas di 2030. Menarik kalau melihat perjalanan tentang konferensi ini, karena ternyata persoalan air bersih menjadi pembahasan di tingkat global saat ini. RRI pun dalam beberapa kesempatan sering menegaskan berdasarkan pendapat dari para narasumber bahwa krisis terbesar bagi anak muda di Indonesia dalam 10 tahun ke depan adalah persoalan air bersih. Artinya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Selain itu ada banyak hal, tetapi sekali lagi di tengah menyampaikan fakta-fakta tersebut, saya juga ingin mendengar pendapat Anda untuk pagi ini. Sama-sama kita bahas, mudah-mudahan bisa mendapatkan satu formulasi bagaimana kita bisa melalui krisis air bersih mulai dari sekarang dengan berbagai aksi. Silakan, saya tunggu di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Di samping, maksud saya mencoba untuk menyampaikan berbagai data dan fakta ya. Semisal pada pagi ini, Harian Kompas menurunkan ada data yang menyangkut tentang air bersih atau infografis. Ada 1,8 miliar populasi di dunia yang memiliki tantangan terkait air bersih ya. Artinya mereka belum sepenuhnya memiliki akses air bersih untuk kebutuhan domestik atau di rumah tangga. Sekitar 2 miliar diantaranya juga terkendala soal layanan ya, dalam konteks air minum, air bersih untuk diminum yang aman. Kemudian ada 3,4 miliar orang di dunia, maksud saya, yang masih berhadapan dengan persoalan sanitasi yang berisiko. Dan sekitar 354 juta orang masih melakukan praktik buang air bersih. Maksud saya buang air sembarangan atau BAB ya. 10% di dunia, populasi kita juga mengalami krisis air bersih. 40% ada yang terdampak oleh limbah yang belum diolah, sehingga mempengaruhi kualitas dari air bersih kita yang bisa kita pastikan itu untuk konsumsi minum sehari-hari. Luar biasa data ini, ternyata persoalan air bersih, betul sekali bahwa menjadi tantangan ke depan bagi siapa saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Apa pendapat Anda? Silakan, saya tunggu untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Sambil mengundang Anda untuk bisa bergabung, saya terus menyampaikan hasil liputan reporter RRI Mataram juga. Kalau melihat perjalanan di desa misalnya, atau di dusun yang ada di Lombok Barat, masih ada yang kesulitan dalam mengakses air bersih. Sedangkan di Lombok Utara ada upaya pemenuhan untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat, katakanlah di desa Senaru. Saya sendiri berkunjung sekitar 2 tahun yang lalu. Dalam hal tersebut, melihat dari dekat penyediaan air bersih melalui program PAMSI yang diinisiasi oleh Kementerian PUPR. Dan kalau melihat situasi di Nusa Tenggara Barat juga pada saat ini sudah memasuki musim kemarau, walaupun beberapa daerah di Nusantara masih ada hujan seperti di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dan di Balikpapan ya. Dan kita secara umum, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam konteks mitigasi kekeringan ini juga sudah mempersiapkan keaktifan personel untuk merespon adanya permintaan air bersih berupa dropping yang bisa diajukan ke pemerintah provinsi atau melalui pemerintah kabupaten kota. Dan kalau melihat juga perkembangan dari iklim saat ini atau El Nino, bisa masuk dalam tergolong ekstrim ya. Artinya datang lebih awal, periodisasinya lebih panjang, dan suhunya lebih hangat. Dan ini yang kita harus sampaikan. Untuk itu setiap orang tentu nanti punya sikap untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih. Inilah yang saya tunggu juga. Untuk itu, sebelum kita menuju warta berita dari Jakarta, masih saya mengundang Anda untuk bisa bergabung dengan menelpon ke 0818-0205-6000. Nanti di sesi 2 bersama dengan BMKG, kita berbicara soal teknologi juga ya. Bagaimana salah satu pihak di rumpun bencana ini juga menyikapi konteks dari mitigasi kekeringan, terutama untuk pemenuhan air bersih. Kalau tadi saya sebutkan data secara global, data secara nasional, dan konteks ke Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat juga ada ya fakta-fakta yang masih membayangi kita setiap perjalanan musim kemarau. Dan yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, masih ada antrian juga warga yang menunggu pemenuhan air bersih dari pemerintah provinsi atau di kabupaten. Dan saya sendiri kalau melihat data tadi, ini kalau bicara soal 1,8 miliar berarti sama dengan jumlah populasi komunitas muslim di tingkat global ya, yang masih berhadapan dengan persoalan krisis air bersih. Luar biasa, jumlah ini tidak main-main, karena dalam rangka untuk memenuhi target ke-6 yaitu dari SDGs dalam pemenuhan air bersih, periodisasinya tinggal 4 tahun. Apakah sudah pernah terbesit kita untuk bisa berpikir bahwa ke depan persoalan krisis air bersih ini menjadi problem yang serius? Akankah kita hanya berkutat di target jangka pendek, pemenuhan air, dropping air bersih, permintaan terhadap air bersih melalui mobil tangki, atau ada hal-hal lain yang justru itu sifatnya jangka panjang, seperti konservasi dan sebagainya, perlindungan terhadap mata air? Saya rasa semua punya porsi masing-masing untuk bisa beraksi, baik dari pemerintah, kalangan swasta, NGO, masyarakat sipil, termasuk juga media dalam konteks pentahelik ya, atau 5 pihak, termasuk juga tenaga kesehatan dan akademisi bersama-sama untuk mengurai problem air bersih. Sekarang ada juga helik ya, artinya ketambahan satu lagi, yaitu peran-peran dari di luar yang lima tadi, masyarakat yang membentuk komunitas peduli, misal peduli terhadap pemenuhan air bersih, konservasi hutan, lingkungan dan sebagainya. Saya rasa ini juga bisa menjadi modal untuk kita bisa kembangkan nanti di sesi 2 bersama dengan narasumber dari BMKG Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi pendengar, karena sudah mendekati pukul 8, saya mengajak Anda juga menyimak warta berita dari Jakarta. Sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan kembali bertemu di Opini Publik dan Klarifikasi sesi 2 bersama dengan narasumber.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Teganya.
4: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir.
7: Musim kemarau telah tiba. Tanah mulai retak, sungai menyusut, dan udara terasa semakin panas. Kekeringan bukan hanya tentang kurangnya air, tapi juga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi hanya dari satu percikan api. Asapnya mengganggu pernapasan, merusak lingkungan, dan membahayakan kehidupan kita semua. Dan saat air bersih semakin sulit didapat, kita baru menyadari betapa berharganya setiap tetes air. Mari bersama hadapi musim kemarau dengan bijak. Hemat penggunaan air, jangan membakar hutan dan lahan, serta jaga lingkungan sekitar kita. Karena menjaga alam hari ini adalah menjaga kehidupan esok hari.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewik Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola.